0: punggung 23 itu kenapa Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, hati-hatinya bisa berbeda. Ya, sebuah lemparan ke dalam sini. Aduh, buah bagi
1: belum siap aja gue nyambutnya tadi.
0: Oh iya, bengong aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Chris Richardskah yang melakukan lemparan. Sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba cari kawannya, sodorkan bola ke depan. Ada McKenny lagi di sana, Step Pulisic, ataukah pemain Amerika Serikat yang mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan. Kamumun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat, kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Pemain 24 kini dari Belgia menguasai bola, sodorkan Amadou Komana tadi, mundur ke belakang kepada Courtois, menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Kalau tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih, Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu, karena ijo-ijo nih.
1: Iya.
0: Sebentar lagi pemain Belgia masih mencari peluang celah, angkat langsung ke depan Courtois, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 2 di sana. Ada pemain, ya, keluar lagi tadi. Bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat? Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Membuat perebutan terjadi, the keeper tadi melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanyi, ada juga Nathan Ngoy. Memainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois. Masih memainkan bola, Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas. Jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Frise yang keluar dari sarangnya tadi. Ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika. Menatap ke depan, menengok ke kiri dan ke kanan, kepada siapa yang memberikan. Alirkan saja kepada Robinson, mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Tim Rim menggiring perlahan melewati garis tengah, memberikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Tegakan mencoba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan di sana, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat, masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencari lawannya, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan, mencoba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakio yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan, Courtois kini menguasai bola. Masih dibuat Courtois, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Michel, ada The Keeper, mundur lagi, cari kawannya, kembali lagi kepada Courtois. Masih Courtois, angkat langsung dengan kaki kirinya, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Sektor sebelah kanan kini coba menguasai bola. Bagaimana Sergio Des tadi, angkat ke depan, coba lagi, terjadi perebutan lagi, keeper lagi, masih pemain Belgia, terjadi perebutan di lengan tengah kini. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, nomor punggung 14 namanya Dodi. Masih berikan lagi umpan terobosan berada di kotak penalti, tepaskan terlalu, oh, berbahaya tadi. Bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat, bola bergulir keluar lapangan tadi, sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi, dari upaya The Keeper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia. Di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika, sodorkan saja sektor sebelah kanan, lebar lagi, mundur ke belakang pada Courtois kini, mundur pemain Belgia, keluar dari daerah kotak penalti Thibaut Courtois. Siapa yang berikan, langsung angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba dikuasai oleh Dodi. Masih Dodi, umpan ungu, mundur ke belakang dia, Ada lagi nomor punggung 4 di sana, Amadou Onana. Pada kuiper mundur kembali ke belakang. Ada pemain lainnya punggung 4 tadi, 24 kini, Amadou Onana melebar ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Belgia, sodorkan lagi, beralih ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat, kirimkan umpan namun membentur tadi. Bagaimana upaya dari pemain Belgia, masih jadi perebutan, berada di kotak, kirimkan umpan, tepat, gol! Charles de Ketelus namanya. Ketelar. Apa ini? Saya takutnya kesayat ini. Charles aja, Charles dah. Dah, Charles aja.
1: Yang gampang ya.
0: Iya, Charles. Si Charles akhirnya meraih ke gol bagi Belgia. Memasuki menit ke-9, mencocor saja dengan mudah. Saya juga bisa itu jadi striker kalau gitu. Gimana nih Bung Henry nih? Gol tercipta di babak pertama ini.
2: Ya, start kencang dari Belgia ya. Tadi bahkan di sebelum 1 menit sudah ada shot on goal yang dilakukan oleh Timothy Castagne, tapi kali ini Charles de Ketelaer benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang. Dan kembali ya, berawal dari serangan dari sisi kanan pertahanan di Amerika Serikat, dan umpan yang sangat baik sekali tadi, berawal dari juga umpan Andre Trossard ya, dan akhirnya masuk kotak penalti. Dan memang ini bola-bola striker banget ya, bagaimana tinggal mencocor bola ke dalam gawang. Dan Ketelaer membuktikan bahwa keputusan seorang pelatih Rudi Garcia menurunkannya sebagai starter di laga ini bukan Romelu Lukaku adalah sebuah strategi yang jitu.
0: Iya. Unggul Belgia kini atas Amerika Serikat. Masukin menit ke-9 tadi. Buah gol yang tentu menjadi keuntungan bagi Belgia di babak 16 besar, namun kita masih menantikan, pertandingan masih panjang. Tuan rumah Amerika kini menguasai bola. Robinson sodorkan saja kepada tim Rim, masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Lini serangnya angkat ke depan, mencoba mencari kawannya, mencari Flarin tadi. Coba kini alirkan ke sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Nomor 8 Western McKennie, namun terlepas penguasaan bolanya, berhasil dikuasai oleh pemain Belgia kembali. Oh, terjatuh tadi tepatnya Charles. Coba melakukan serangan balik tadi, mendapatkan sentuhan dari Tyler Adams. Bagaimana Charles mencetak gol dari Belgia, sebuah tendangan bebas saja bagi timnas Belgia. Nah, kita juga menanti melihat bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang juga hadir pada pertandingan kali ini, namun masih belum melihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Betul. Ya, usaha terus ya.
0: Pengaruhnya luar biasa, di mana kartu merah bisa jadi kartu hijau.
1: Iya, benar.
0: Buat lagi serangan dari Amerika Belgia di sektor sebelah kiri, namun kembali patah di tengah jalan. Robinson angkat langsung jauh ke depan tim Rim tadi, namun jatuh di kaki pemain Belgia, masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Kuiper sodorkan mundur ke belakang kepada Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia ini. Dengan tenang menguasai bola, kembalikan lagi, sodorkan kepada Michel, alirkan pada Kuiper, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri. Sodorkan bola ke depan mencari kawannya, nomor punggung 10 tadi nampaknya, Trossard. Namun kembali dikuasai oleh pemain dari Amerika di sektor sebelah kanan. Ini serangnya terjadi perebutan di sana. Nampaknya sudah keluar lapangan nih Bung Tomo nih. Sudah memasuki menit ke-12 babak yang pertama ini.
1: Ya, baik. Dan berdengar RRI, Pro 3 serta Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Kali ini Belgia akan melakukan lemparan ke dalam. Maxim de Kuiper sudah melakukan, terjadi pertempuran di sana. Masih dikuasai oleh para pemain-pemain Belgia. Terbentur tadi satu pemain dari Amerika Serikat ketika akan menghalau bola yang diberikan oleh Yuri Tillemans, yaitu Richards ya. Sepertinya Richards ini, Chris Richards. Ini kebentur kepalanya. Kalau kata mainan bola zaman dulu mah kena bola bliter gitu kan. Jadi puter dia palanya ya.
0: Bisa.
1: Kena jebret ya kan. Waduh, yang itu dong. Kali ini keuntungan untuk Belgia di sektor kiri pertahanan mereka. Maxim de Kuiper masih menguasai bola, pendek saja dia ke Nathan Goy tadi, ke belakang lagi, kali ini ke Thibaut Courtois, langsung menggunakan kaki kiri, kirimkan bola melewati garis tengah. Di sana yang dituju adalah de Ketelaer, namun masih berhasil dikuasai kali ini. Ya, Ketelaer mencetak gol pertama dari Belgia. Kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, berputar-putar dia, dibantu oleh Luke Bakio. Masih Luke Bekio. Kemudian kembali kepada Cutler di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pendek saja langsung, coba dibantu oleh Amadou Onana di sana. Masih Luke Cutler dalam kotak penalti, kirimkan bola, langsung bisa diantisipasi oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini datang lagi dari Trossard, namun juga masih mencoba untuk menggali lagi. Kali ini dalam umpan langsung, dengan mudah saja diamankan oleh Matt Fries, kiper dari Amerika Serikat. Dan kali ini serangan datang dari Amerika Serikat, Alex Freeman di sana, geser dia ke tengah di mana ada Chris Richards di sana, namun berhasil dicuri bola oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini masih pemain Belgia, Yuri Tielemans tadi bergeser ke tengah. Kali ini ada mencoba lagi umpan, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Belgia dari luar kotak penalti, Leandro Trossard, namun masih belum menemui sasaran, berada di atas gawang Amerika Serikat. Kali ini tendangan gawang saja untuk Amerika Serikat di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-14. Sementara ini Belgia masih unggul 1-0 dari tuan rumah Amerika Serikat. Ya, tendangan bebas, tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini boleh dikuasai oleh Matt Fries kembali setelah tadi diberikan oleh Tim Rim. Masih Matt Fries, bergeser dia ke kiri, ada Tim Rim di sana. Masih Tim Rim mencoba untuk membawa bola perlahan mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser dia kepada Antoine Robinson. Masih Antoine Robinson yang dituju kali ini adalah Christian Pulisic di sana, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Belgia, Thibaut Courtois. Gagal lagi serangan dari Amerika Serikat kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor 8 dari Amerika Serikat itu mencoba untuk menerima umpan, namun masih belum berhasil. Kastanya kali ini umpan langsung ke depan, yang dituju adalah Deket Lens. Masih mencoba untuk menguasai bola pemain-pemain Belgia. Kali ini Leandro Trossard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan, bergeser dia ke kiri, balik lagi ke tengah. Kali ini Brandon Marshall, bergeser ke kanan, ada Nathan Goy di sana, maksud kami Onana ya. Dan kembali lagi kepada Kastanye, melebar ke kiri kali ini. Bagaimana Belgia, Maxim Kuiper di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, kembali lagi ke belakang, main nomor 23 di sana, ada Nicolas Daraskin. Kembali lagi masih di sektor sebelah kiri, Raskin langsung berikan bola kepada Kuiper tadi. Masih Belgia berputar-putar, bagaimana Brandon Marshall tadi. Ya, kali ini masih Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, ke belakang lagi. Main nomor punggung 23 dari Belgia, Nicolas Raskin langsung saja umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Luke Bacchio, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan, berada di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Kali ini bola dikuasai oleh Chris Richards. Masih Chris Richards bekerja sama dengan Alex Freeman dia. Freeman kembali lagi ke Richards, tengah lapangan kali ini, kegeser ke kiri, ada Tim Rims ke tengah dia. Bagaimana Tyler Tillman di sana? Masih Tillman, bergeser pada Tyler Adams tadi, balik lagi kepada Tim Rims ke tengah lagi dia. Chris Richards masih mencoba memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, timnas Amerika Serikat. Bersama dengan Tyler Adams, masih kepada Chris Richards, geser Alex Freeman, coba melakukan umpan tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 5 dari Belgia, Maxim Kuiper. Satu pemain Belgia nampak tergeletak di dekat lingkaran tengah permainan pendengar, yaitu pemain nomor 24, Amadou Onana. Oh, udah ganti jadi pemain depan ya, Onana ya, bukan kiper lagi ya. Beda Onana ya.
3: Bukan Onana yang itu.
1: Bukan Onana yang itu, ya, baik. Amadou Onana, pendengar, pemain Belgia nomor punggung 24, kali ini sedang mendapatkan perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Sementara itu memang beberapa pemain juga memanfaatkan kesempatan ini untuk minum, namun dilarang oleh wasit karena belum Henderson break ya. Dan asal minum-minum aja lu ya kan. Kata wasit, saya aja belum, kok kalian pada minum. Masih mendapat perawatan Amadou Onana, bagaimana juga pemain Belgia juga mendampingi Amadou Onana. Di sana ada beberapa pemain, di antaranya juga ada pemain nomor 4 Brandon Marshall. Kemudian ada pemain nomor 17 Charles De Cattelaer. Tadi ya terjadi benturan antara Onana dengan salah satu andalan dari Amerika Serikat yaitu Christian Pulisic. Tadi ketika mencoba melakukan perebutan bola agak tertatih-tatih, kali ini Onana, Amadou Onana

0: Catalan Ramon berhasil dicuri oleh Dodi Lukbekio. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Belgia di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, sepertinya akan dilakukan pergantian Onana tadi, Amadou Onana. Ya, sementara itu lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Charles de Ketelaer, kembali lagi ke sektor kanan. Bagaimana ada pemain kastanya di sana, namun berhasil diatasi oleh pemain Amerika Serikat. Sundul-sundulan ya, namun jatuh lagi kaki bola, kali ini ada di keluar langsung dari sarangnya. Bagaimana Timo Courtois tadi. Satu pemain Belgia masih tergeletak lagi, tampak satu pemain tadi terjadi benturan juga dengan dari Amerika Serikat. Kami masih menunggu siapa di situ. Nomor 4 di sana, Brandon Marshall, memegang bagian ulu hatinya ya. Ini sepertinya tersikut tadi ketika melakukan upaya perebutan bola. Ya, masih memegang ulu hati sebelah kanannya, Brandon Marshall, main dari Belgia. Nampaknya tadi tidak sengaja berbenturan dengan kawannya sendiri, Yoli Tielemans, ketika mencoba merebut bola. Terjadi kemelut tadi. Ya, pergantian pemain, Van Aken menggantikan Amadou Onana dari Belgia di menit 20 babak pertama kali ini. Serangan kali ini datang dari Amerika Serikat, main nomor 2 di sana. Des, Sergio Des masih membawa bola, bergeser ke tengah kali ini. Ya, dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Yoli Tielemans mencoba membawa bola, bergeser dia ke sebelah kiri, ada Ketelaer di sana, kembali lagi pada pemain nomor 14 di sana, Lukbekio ternyata. Namun terjadi pelanggaran oleh Lukbekio terhadap salah seorang pemain Amerika Serikat di dalam kotak penalti Amerika Serikat, yaitu pemain nomor 4 Adams di sana. Jatuh Adams dalam kotak penalti Amerika Serikat. Bola dimiliki kali ini atau tendangan bebas untuk Amerika Serikat sudah dilakukan, namun ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang Belgia kali ini, Thibaut Courtois, yang masih menguasai bola. Pemain yang mengenakan seragam berwarna hijau-hijau ini sudah langsung mengirimkan bola, yang dituju adalah Charles de Ketelaer, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Amerika Serikat. Hampir saja terjadi blunder oleh pemain Amerika Serikat, namun masih berhasil diatasi dengan baik. Kali ini Robinson mengirimkan bola langsung ke tengah, yang dituju adalah Adams di sana. Berhasil diatasi kali ini. Bagaimana Freeman, masih menguasai bola. Freeman geser sedikit dia tadi kepada Tielemans. Masih Freeman lagi di sektor kanan pertahanan Amerika Serikat. Richards bergeser kepada Tim Rim sebelah kiri kali ini. Tim Rim dibantu oleh Robinson sebelah kiri pertahanan atau sebelah kiri lini serang Amerika Serikat. Masih Robinson bawa bola, dibayangi oleh satu pemain Belgia, geser sebelah kanan dia. Belakang lagi kali ini ada Adams, geser lagi. Bantuan datang dari sektor sebelah kanan lini serang Amerika Serikat. Main nomor 2 di sana, Sergio Dance. Masih Dance, belakang lagi. Main 26 di sana dari Amerika Serikat, Freeman. Masih mencoba untuk melakukan penetrasi, namun gagal lagi serangan-serangan dari Amerika Serikat. Namun ternyata gagal juga upaya yang dilakukan oleh Belgia. Bisa dicuri lagi oleh Amerika Serikat kali ini, Sergio Dance. Di sektor kanan lini serang dari Amerika Serikat, geser dia kepada McKennie. McKennie pendek saja kepada Freeman. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Belgia kali ini, mencoba untuk umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 27 Balogun di sana. Balogun kepada Sergio Dance di sana. Masih Sergio Dance, terjatuh Sergio Dance, bukan merupakan pelanggaran. Namun ternyata wasit yang memimpin pertandingan hari ini memutuskan untuk melakukan sesi hydration break di pertandingan yang memasuki menit 23. Bung Henry, sampai menit 23 ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Henry.
1: Ya, yang menarik adalah bagaimana start kencang dari Belgia cukup mengejutkan ya. Bagaimana sampai menit ke 23 saat ini Belgia sudah melakukan 7 tendangan dan 3 diantaranya shot on target, dan akhirnya juga tadi berbuah gol melalui dekat layar. Dan bahkan tadi saat pertandingan belum masuk 1 menit saja ada shooting dari jarak jauh seorang Timothy Castagne yang untungnya masih bisa ditepis tadi oleh Fris. Dan mungkin adalah bagaimana kesulitan Amerika Serikat menampilkan permainan

0: sesungguhnya di laga ini ya. Dan bahkan sampai dengan menit 23 mereka sama sekali belum melakukan tendangan ke gawang dari Belgia. Dan memang bisa jadi kunci dari bagaimana Belgia bisa mematikan permainan Amerika sejauh ini adalah perubahan strategi dari seorang Rudy Garcia yang mencadangkan Kevin De Bruyne, mencadangkan Jeremy Doku, dan lalu pengganti-penggantinya ini semua bermain sangat maksimal ya. Bagaimana Daniel Tobacchio, ada Yuri Telemans yang bermain menggantikan posisi Kevin De Bruyne dengan bermain lebih ke depan ya. Dan sejauh ini sangat-sangat brilian strategi dari Rudy Garcia. Dan mungkin juga ada seorang Raskin ya, yang sebenarnya bukan starter di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini dipasang sebagai starter. Dan tadi langsung berbuah hasil yang sangat maksimal saat dia memberikan assist untuk gol dekat layar. Dan sejauh ini Rudy Garcia membuktikan bahwa strateginya bisa membuat anak asuh dari Mauricio Pochettino sangat-sangat kesulitan di awal laga ini.
1: Oke, apa yang harus dilakukan Amerika Serikat menghadapi strategi dari Belgia ini?
0: Ya, kita mulai dari belakang ya. Bagaimana koordinasi dari lini belakang dari Amerika Serikat pun tidak terlalu baik ya. Tadi bahkan seorang Richards tadi hampir saja melakukan salah passing yang hampir dicuri juga tadi oleh pemain Belgia. Kalau dari lini belakangnya ini sudah bisa memberikan ketenangan terhadap Max Tillman dan juga Wollaston McKennie di lini tengah, mungkin itu aliran bola dari tengah, dari belakang tengah ke depan ini akan lebih baik. Karena praktis seorang Valorin Balogun tadi hampir tidak pernah menyentuh bola ya. Yeah. Karena percuma nih, kartu merahnya udah dianulir tapi ternyata belum bisa memberikan perannya maksimal.
1: Dia lagi lebih senang nyentuh kaki pemain lawan kayaknya, Balogun itu kan. Mungkin ya. Ya, mendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, sesaat lagi pertandingan antara Amerika Serikat, tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Belgia yang berlangsung di Seattle Stadium ini akan berlangsung. Loh, ada patung Liberty turun ya ternyata ya. Turun ke stadion juga patung Liberty. Ini pendukung-pendukung dari Amerika Serikat menampilkan ornamen-ornamen yang cukup unik di pertandingan untuk pagi hari ini waktu Indonesia. Skor sementara adalah Belgia unggul 1-0 atas Belgia. Dan kali ini pertandingan memasuki menit 26, Bung Indra. Apa yang akan terjadi di menit-menit selanjutnya, Bung Indra?
2: Iya, baik Bung Tomo. Baca upaya dari Amerika lagi, namun kembali gagal putus di tengah jalan. Courtois dari penjaga gawang Belgia sodorkan lagi ke depan ke sektor sebelah kanan. Ada Castagne tadi angkat langsung jauh depan mencari, ada Yuri Telemans juga di sana, namun alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada The Keeper Rosat mundur ke belakang. Pemain-pemain Belgia cukup tenang menguasai bola. Ada Nicolas Raskin, sodorkan saja pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy kirimkan bola ke depan, namun patah lagi. Dia ada McKennie mencoba merebut sekulit bundar. McKennie berputar-putar, dia mundur ke belakang. Ada juga nomor bagaimana Tyler Adams tadi mengirimkan bola, alirkan kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat. Ada Robinson mundur ke belakang, ada Pulisic. Masih Pulisic, Christian Pulisic yang bermain untuk AC Milan di Liga Italia Serie A. Masih Amerika menguasai bola di sisi sebelah kanan. Bagaimana juga Alex Freeman tadi, namun kembali patah tadi penguasaan bola dari Amerika Serikat. Belgia kini mencoba membangun serangan. Ada Tillemans melorotkan bola, mundur sedikit ke belakang. Trossard, ada Nathan Ngoy. Coba kini Belgia membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Dodi mundur ke belakang kepada Tillemans. Kembali lagi ke dekat lingkaran tengah lapangan. Tadi bagaimana The Keeper kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Brandon Michel. Sodorkan lagi kepada Nathan Ngoy. Alirkan kepada Castagne, mundur ke belakang pada Nathan Ngoy. Pada Thibaut Courtois angkat langsung ke depan. Thibaut Courtois terjadi duel tadi bagaimana Charles Cattelaer. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun keluar tadi pengusahaan bola dari pemain Belgia, namun nampaknya mengenai pemain dari Amerika Serikat. Dan parang ke dalam bagi Belgia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika sudah dilakukan. Halau lagi oleh barisan pertahanan, coba lagi dikuasai. Kembali dapat direbut oleh pemain dari Amerika, kembali patah di tengah jalan tadi, namun terbuah sebuah pelanggaran kepada McKennie nampaknya, pemain dari Amerika Serikat ini. Aksi dari Trossard tadi nampaknya mencoba menghalau pergerakan dari McKennie, berbuah tendangan bebas saja bagi Amerika. Nampaknya tadi Nicholas Raskin melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain dari Amerika Serikat. Mundurkan lagi Alex Freeman. Ada Chris Richards. Masai bola angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas di sektor sebelah kanan. Ada Robinson. Umpan 1-2 dengan Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Mundurkan lagi ke depan pada pemain dari Balogun, namun sebuah pelanggaran kembali terjadi di daerah pertahanan dan Belgia. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat. Ruang di menit ke-29 babak yang pertama ini, ya, aksi dari pemain kiper ataukah nomor 4 tadi nampaknya, Brandon Michel terhadap Balogun. Pelarin Balogun. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat. Kita lihat apakah ini akan menjadi peluang yang cukup untuk menjadikan gol. Kita lihat sejumlah pemain Amerika Serikat juga berada daerah kotak penalti dari Belgia. Sementara nomor punggung 17 nampaknya dari Amerika Serikat bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas ini. Malik Tillman nampaknya yang akan melakukan tendangan. Kita masih nantikan. Thibaut Courtois juga bersiap-siap, konsentrasi. Jumlah pemain Belgia membentuk pagar betis. Ambil ancang-ancang nampaknya Malik Tillman. Konsentrasi dia sudah dilakukan. Gol! Malik Tillman! Malik akhirnya bisa mencetak gol bagi Amerika Serikat di menit ke-30 ini, menjadikan skor menjadi 1-1 nih Bung Henry.
3: Ya, setelah tampil shot on target di 30 menit awal babak pertama, dan akhirnya Amerika Serikat bisa memecah kebuntuan, menyamakan kedudukan melalui gol dari seorang Malik Tillman dari tendangan bebas yang membuat tadi Thibaut Courtois seakan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini menjadi gol kedua berturut-turut dari dua laga beruntun seorang Malik Tillman. Dan bahkan tadi sebelum gol ini kita sama sekali tidak melihat ya peran seorang Malik Tillman, tapi sekali mendapatkan kesempatan melalui bola mati, dan memang ini sempat mengenai kepala dari salah satu pemain Belgia sehingga memang bola berubah arah ya, dan membuat Thibaut Courtois yang sudah bergerak ke arah kanan, dan sementara bola justru ada ke area tengah yang sehingga Thibaut Courtois kesulitan untuk menggapai bola tersebut.
2: Ya, gemuruh stadion dari Seto Stadium ini semakin semarak, para pendukung Amerika tentu mengusung gol. Serangan balik mencoba lagi bangun oleh Amerika. Bagaimana Christian Pulisic terjatuh, bukan pelanggaran. Sodorkan saja pemain Belgia ke belakang kepada Thibaut Courtois. Pemain dari Belgia ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ada the keeper masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Pemain-pemain Belgia, Nathan Ngoy membalikan lagi kepada Thibaut Courtois. Angkat langsung ke depan Courtois, mencari kawannya, ada Charles di sana. Mencetak gol bagi Belgia, alirkan tadi kepada Dodi. Namun, kerjasama umpan 1-2, dia dengan Charles. Sodorkan mundur ke belakang kepada Tillman. Cari kawan yang bebas di sektor sebelah kiri, mencari Trossard. Masih di sisi kanan, pertahanan dari Amerika. Masih Trossard kini menguasai bola. Trossard, masih Trossard, kirimkan umpan. Dodi sudah, gol! Akhirnya kembali Charles de Ketelur, Bung Henry.
3: Respon cepat dari Belgia hanya berselang mungkin 1-2 menit tadi, dan kembali berawal dari sisi kanan pertahanan Amerika Serikat yang ternganga tadi. Bahkan ada dua pemain yang sebenarnya sudah melakukan pressing sebelum Leandro Trossard melakukan umpan tarik, tapi Leandro Trossard kembali memberikan umpan yang sangat manis, dan kali ini lagi-lagi dekat layar melalui heading. Setelah tadi dengan sontekan manisnya, dan kali ini melalui heading yang sebenarnya ini posturnya tidak terlalu tinggi ya ke layar ini, tapi memang headingnya benar-benar membuat Amerika Serikat, publik di Seattle kembali terdiam.
2: Iya, kembali terdiam, termasuk juga bagaimana pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino seakan tidak percaya bagaimana timnya mudah kebobolan setelah tadi berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari Malik Tillman, berhasil diunggulkan kembali oleh Charles de Ketelaere. Kita lihat bagaimana prestasinya Mauricio Pochettino. Dilihat penampilan tentu di barisan pertahanan, terutama bagaimana dengan mudahnya pergerakan pemain Belgia Charles de Ketelaere ini melakukan pergerakan, termasuk gol yang pertama tadi. Menit 33 babak yang pertama ini, masuk menit 34. Kita nantikan kembali Sebuah peluang lagi, lemparan ke dalam bagi Belgia, angkat langsung jauh ke depan di sisi kanan pertahanannya, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 tanggung, namun berhasil direbut lagi, terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ini kita nantikan bagaimana Freeman tadi kodorkan bola ke depan namun membentur pemain dari Belgia. Dan Trossard kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Raskin tadi, namun terjatuh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh McKennie, pemain dari Amerika Serikat ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan langsung menghadiahkan kartu kuning. Tackling yang cukup keras tadi dilakukan McKennie terhadap Nicholas Raskin. Sebuah pelanggaran atau tendangan bebas di sisi kiri pertahanan dari Belgia. Kita nantikan. Ya, Weston McKennie berkiprah juga di Liga Italia bersama Juventus. Kita nantikan tendangan bebas dari Belgia di sisi kiri permainannya. Bola dihadapi dengan kiper nampaknya mencoba mencari Dodi tadi di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Belgia, namun kemarin bebas dicuri oleh Christian Pulisic. Christian Pulisic berputar dia sedikit, mencari kawannya, coba ke tengah dia sedikit kepada McKennie, alirkan lagi bola ke depan, mencari kawannya, melebar ke sisi kanan kepada Freeman, mundur sedikit kembali ke belakang, dan punggung tiga di sana, Chris Richards ke lingkaran tengah. Ada juga bagaimana nomor 4 Tyler Adams, masih Adams, pada siapakah diberikan Adams. Kembali lagi masih menguasai pemain-pemain Amerika Serikat, dia pernah mundur sedikit ke belakang mencari tim rim, pendek saya kepada Adam, mundur ke belakang kepada Matt Fries, jaga gawang dari tim Amerika Serikat ini, sodorkan saja pendek kepada Chris Richard, kembalikan lagi kepada Matt Fries, angkat langsung jauh ke depan, dihalau lagi oleh barisan pemain dari Belgia, terjadi perebutan duel di udara, mencoba menggiring kini pemain dari Belgia, the Kuiper mundur ke belakang kepada Raskin tadi, sodorkan bola kepada Trossard tadi, namun lebih dekat lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, nampaknya Alex Freeman yang mengawal sekali bundar untuk keluar saja, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika, sudah dilakukan, ada Matt Fries angkat langsung jauh ke depan, bola melambung, dihalau lagi oleh barisan pemain dari Belgia, kembali jatuh di tangan Matt Fries, sodorkan saja langsung kepada tim rim di sektor sebelah kiri, lini serang dari Amerika bersama dia dengan Malik Tillman, cetak gol tadi dari Amerika Serikat, Malik Tillman. Chris Richard sodorkan lagi, ada Malik Tillman masih menguasai bola, Christian Pulisic yang mencoba menjemput juga, ada Tyler Adam, kembalikan lagi pada tim rim, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Belgia, sodorkan lagi kepada Malik Tillman. Oh, dapat salah umpannya tadi, berhasil direbut pemain dari Belgia, Nicholas Raskin, sodorkan ke depan dia mencari kawannya. Bagaimana juga Charles mundur sedikit lagi kembali ke belakang, pemain-pemain Belgia memainkan bola, Nathan Ngoy kembali kepada Thibaut Courtois, alirkan lagi kepada Brandon Michel, angkat ke depan, mencoba menegakkan lagi Brandon, ada Tillmans, masih Tillman, mendapat tekanan tadi dari McKennie, angkat lagi sektor sebelah kanan, alirkan kini serangan Belgia di sektor sebelah kanan, lini serangnya atau sisi kiri kini pertahanan dari Amerika Serikat. Bagaimana Dodi mencoba menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Tillman, kapten kesebelasan, kerjasama dengan Nicholas Raskin, sodotan lagi pemain dari Belgia, masih kini, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika, mencari celah pada Tillmans, pada siapakah lagi, kembali lagi kepada Dodi, masih di sektor sebelah kiri, nampaknya menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan atau umpan lambung tadi, namun menyentuh bagaimana pemain dari Amerika Serikat yang mencoba menghalau dengan sundulan kepalanya, menghasilkan tendangan penjuru saja kini bagi Belgia nampaknya. Kita nantikan pemain-pemain dari Amerika Serikat bersiap-siap untuk menghalau pergerakan dari pemain Belgia. Juri Tillmans nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Siap-siap sejumlah pemainnya ada di kotak penalti, sudah dilakukan, mencuri lagi tendang, namun Trossard tadi nampaknya melakukan kontekan, namun berhasil diamankan oleh Matt Fries. Serangan balik ini dari Amerika Serikat kembali patah lagi di tengah jalan, ada lagi Dodi atau Tillman tadi mundur sedikit ke belakang, pemain Belgia mundur cari kawannya. Main di sektor sebelah kanan ada Kastanyi, ada Ngoy, mundur lagi kepada Thibaut Courtois, alirkan lagi kepada Brandon Michel. Masih Brandon menatap ke depan, kirimkan bola lambung mencari nampaknya nomor punggung 20 dari Belgia, namun kembali berhasil dikuasai lagi oleh pemain Amerika Serikat. Ada Tim Rim di sana, masih Tim Rim, arahkan lagi kepada Chris Richards. Masih Chris Richards nampak juga kesulitan mencari celah di sisi pertahanan Belgia. Tim Rim kini mencoba mengirim perlahan. Tim Rim memberikan arahan atau juga kepada rekan-rekannya, mundur lagi kepada Tyler Adams. Ada juga Chris Richards berputar-putar mendapat tekanan tadi, nah kembali mundur. Chris Richards alirkan lagi pada Freeman. Alex Freeman angkat ke depan mencari pemainnya Vlarin Balagun, mencoba dikejar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia, namun dicocor saja keluar lapangan oleh pemain Belgia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Nathan Goy nampaknya, dan parang ke dalam kini bagi Amerika Serikat tadi Sergino Des. Dorongkan bola ke depan mencari kawannya Malik Tillman, melarikan ke tengah kepada Tyler Adams, ada pada Rins. Bagaimana coba ke Christian Pulisic, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Christian Pulisic mundur lagi ke belakang pada Robinson, kerjasama 4-1-2. Oh, terlepas penguasaan bolanya, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Sodorkan saja mundur ke belakang kepada Kastanyi, Timothy Kastanyi. Memang bukan Timothy Hakim karena ada di sini samping saya, Timothy Hakim. Mundur ke belakang kepada Courtois, masih Courtois angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh di pertahanan Amerika. Masih memainkan bola, rebutan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Charles ada mapung 20 nampaknya, ada Nathan Ngoy hasilkan lagi. Belgia mencoba lagi menekan di sektor sebelah kiri, dan bagaimana juga Tillmans. Raskin lebar ke sektor sebelah kiri kita, nantikan ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, menatap ke depan, melakukan umpan namun tidak jadi dilakukan. Mundur ke belakang pada Nicholas Raskin. Ada lagi Brandon Michel mencoba melakukan tekanan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Mendapatkan tekanan tadi dari Chris Richards, berbuah tendangan bebas nih Bung Tomo. Kembali upaya dari Belgia di daerah pertahanan Amerika Serikat.
1: Ya, Van Aken tadi mendapat Hans Van Aken ya, ini dilanggar oleh Chris Richards dari Amerika Serikat, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Belgia di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belgia, kita pasti tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ada dua pemain dari Belgia, Youri Tielemans dan juga ada dari Raskin di sana sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil. Oh, ternyata langsung saya diambil oleh umpan langsung ke dalam kotak penalti tadi dari Kuiper untuk menor punggung 14 Luke Bacchio di dalam kotak penalti, namun masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana sangat lowong sekali pengawalan yang diberikan kepada para pemain Amerika Serikat terhadap pemain Belgia ini, namun belum berhasil merubah kedudukan. Melebar upaya yang dilakukan oleh pemain Belgia, masih kali ini serangan dilakukan oleh pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Bagaimana Christian Pulisic mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Belgia, namun dapat dihalau saja oleh Nathan Goy tadi. Upaya yang dilakukan oleh Christian Pulisic di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Kembali Christian Pulisic mendapat bola, kali ini menerima umpan belakang dia. Bagaimana ada Robinson di sana membantu turut penyerangan di sektor kiri lini serang dari Amerika Serikat. Tim Rim kali ini juga berada di depan, menggeser ke Richards. Kali ini membawa bola melebar ke sektor sebelah kanan lini serang dari Amerika Serikat. Freeman kali ini coba umpan terobosan langsung dalam kotak penalti Balogun yang dituju, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Amerika Serikat Belgia, dan dicuri saja kali ini oleh pemain dari Amerika Serikat. Belakang jauh ada jaga gawang Fries di sana, bergeser sedikit ke sebelah kiri ada Tim Rim. Masih Tim Rim coba untuk membawa bola, bergeser kepada Robinson, pendek saja dia kepada Tillman, kembali lagi kepada Tim Rim, melebar ke kanan kali ini Freeman. Umpan langsung pada pemain nomor 2 Sergino Dens di sana. Dens masih bawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Masih Dens, namun umpannya dapat dibaca oleh pemain Belgia. Kali ini merupakan lemparan ke dalam untuk tim dari Amerika Serikat. Tadi sempat menyentuh pemain Belgia. Pan atau lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh Tillman, Malik Tillman, pencetak gol pertama bagi Amerika Serikat tadi. Kita akan tunggu kemana Tillman akan mengirimkan lemparan ke dalamnya. Sepertinya akan terjadi long throw ya, atau lemparan jarak jauh yang dilakukan oleh Tillman sebagai upaya atau mengirimkan umpan bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol demi menyamakan kedudukan. Saat ini negaranya Amerika Serikat ini masih tertinggal 1-2 dari Belgia. Sedang dilakukan oleh Tillman, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, mencoba disundul saja oleh Loba Lagun, namun tidak berhasil. Bagaimana Belagun tadi, pemain nomor punggung 20 dari Amerika Serikat, mencoba untuk memanfaatkan bola liar yang berada di depan gawang Thibaut Courtois. Masih belum berhasil menggunakan kaki kanannya, tendangannya masih di atas mistar gawang dari Courtois, namun ternyata sempat menyentuh kaki dari pemain Belgia di sana. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Amerika Serikat di sektor kiri. Pertahanan dari Belgia, oh ternyata wasit meralat keputusannya ya, menjadi tendangan gawang. Tendangan gawang saja untuk Belgia kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit injury time, 6 menit perpanjangan waktu. Penambahan waktu diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi hari ini. Sedang bersiap kali ini sudah dilakukan Courtois, umpan jauh langsung melewati garis tengah lapangan yang dituju tadi adalah Cutler, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Amerika Serikat. Dikuasai kembali bola oleh pemain dari Belgia kali ini, masih mencoba melakukan serangan pemain-pemain Belgia. Yang dituju tadi adalah Trossard, namun berhasil dibuang saja oleh McKenny. Upaya atau umpan yang diberikan kepada Trossard tadi, lemparan ke dalam untuk Belgia, akan dilakukan oleh Kuiper di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 17 Cutler, namun berhasil kembali lagi dibuang melalui sundulan kepala oleh pemain belakang dari Amerika Serikat. Lemparan ke dalam kembali untuk Belgia sudah dilakukan kepada Cutler. Kali ini masih Cutler di sektor sebelah kiri pertahanan lini serang dari Belgia. Masih menguasai bola Cutler, dibalangi oleh satu pemain dari Amerika Serikat. Bergeser dia ke belakang. Masih pemain dari Belgia mencoba terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih pemain Belgia menguasai bola. Nah, sebentar sempat keluar lapangan tadi bola. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Raskin, Nicholas Raskin, pemain klub Rangers Skotlandia ini. Lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Freeman sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Salah umpan kali ini pemain Amerika Serikat. Mencoba untuk melakukan serangan Sergi Nondes dari sektor sebelah kanan dari Amerika Serikat, membayangi satu pemain Belgia di sana. Berhasil dicuri oleh pemain nomor punggung 5 Matt Kuiper kali ini. Bagaimana bola ditujukan langsung kepada Cutler. Melebar Cutler ke kanan, ada Luke Bekio di sana. Masih Luke Bekio sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, membayangi oleh Robinson. Luke Bekio coba untuk melakukan serangan, pendek saja kali ini dia umpan ke belakang kepada Castagne di sana. Masuk umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju dalam Cutler, namun berhasil diambil oleh Trossard di sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia. Tidak berhasil melewati Freeman dia. Luke Trossard meskipun tadi sempat melakukan gerakan tipu, namun tidak berhasil. Lemparan atau menghasilkan kali ini adalah tendangan saja untuk Amerika Serikat, karena bola keluar lapangan tadi setelah terakhir dipegang oleh Trossard. Namun kali ini datang lagi serangan dari Belgia, umpan langsung ke dalam kotak penalti tadi yang dituju adalah Luke Bekio. Tendangan kaki kirinya masih belum menemui sasaran, melenceng jauh di samping kiri mister gawang yang dijaga oleh Fris, penjaga gawang dari Amerika Serikat, Matt Fris, dan juga bermain untuk klub New York City FC. Berada di sektor sebelah kanan bola kali ini, pertahanan dari Amerika Serikat berhasil dicuri oleh pemain Belgia, namun sebelumnya terjadi pelanggaran terhadap salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Pemain nomor punggung 17 sepertinya, Malik Tillman. jatuh tadi Tillman setelah terjadi benturan dengan salah seorang pemain dari Belgia. Tendangan bebas kali ini untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan mereka sendiri sudah dilakukan langsung saja umpan terobosan kepada Balogun dalam kotak penalti Belgia. Balogun terlepas dari pengawasan tadi Courtois, namun berhasil dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Michel sepertinya. Sehingga lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek kepada tim rim. Amerika Serikat masih mencoba membangun serangan kembali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Robinson masih membawa bola. Robinson dibayangi oleh Luke Bacchio. Robinson ke belakang dia kepada tim rim, melebar ke tengah tim rim. Chris Richards di sana, umpan langsung terobosan ke tengah yang dituju tadi adalah Adams, namun berhasil dicuri oleh pemain Belgia. Kali ini Luke Bacchio mencoba membawa bola. Luke Bacchio, masih Luke Bacchio di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Belgia dibayangi oleh tiga pemain dari Amerika Serikat. Pendek dia kepada menor punggung Van Aken di sana. Ke tengah lagi kali ini, lebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Belgia. Kembali lagi ke tengah, kali ini Raskins tadi kepada Michel. Kanan lagi dia ada Ngoy di sana, sudah melewati garis tengah. Ngoy melebar ke kiri, yang dituju adalah Trossard di situ, namun terlalu tinggi, deras bola, tidak mampu disambut dengan baik oleh Trossard tadi. Umpan dari Ngoy, lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat sudah dilakukan pada tim rim kali ini di sektor sebelah kiri lini belakang dari Amerika Serikat tanpa Roma. Kemudian juga ada Chris Richards di sini, masih kepada main-main Amerika Serikat mencoba untuk membangun serangan. Adams di sana masih mendekati garis tengah, bergeser ke kiri sedikit, ada tim rim di sana kerjasama kembali lagi dengan Adams. Ke belakang dia Richards, namun terjadi salah pengertian tadi, hampir saja bola dicuri oleh pemain Belgia. Masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat kali ini di sektor sebelah kanan dari pertahanan Belgia. Sergio Dens mengirimkan bola pada Balogun, namun dengan cepat tadi pemain nomor punggung 25 Ngoy dari Belgia memotong laju bola sehingga gagal serangan dari Amerika Serikat. Menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain-pemain dari Paman Sam ini di sektor sebelah kiri dari Belgia. Oh, ternyata tendangan penjuru ya. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia akan dilakukan oleh Christian Pulisic. Main nomor punggung 10 dari Amerika Serikat ini masih bersiap. Pulisic berikan aba-aba kepada kawan-kawannya menggunakan kaki kanan, tangan kanannya langsung ke dalam kotak penalti. Dicocor saja dengan mudah oleh Thibaut Courtois. Bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan di babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Belgia berkesudahan 1-2 untuk keunggulan Belgia. Di mana kali ini kita akan tunggu setelah 15 menit babak istirahat ini, De Ketelaer mencatatkan namanya dua kali di papan skor di menit 9 dan 33. Sementara itu Tillmans, Malik Tillmans ini mencatatkan namanya di papan skor setelah membalas keunggulan dari Belgia. Ya, kita akan ikuti kali ini ulasan pertandingan di babak pertama disampaikan langsung oleh Bung Henry dan juga dibawakan oleh Risti Rustarto. Silakan.
4: Terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Di babak break saat ini, setelah tadi kita sama-sama mengikuti bagaimana jalannya babak yang pertama dengan keunggulan Belgia 2-1. Bung Henry, bagaimana catatan Anda dari cukup banyak hal yang panas nih ya?
5: Iya, start kencang dari Belgia di awal laga ya. Bagaimana Charles De Ketelaer tadi mencetak gol di menit ke-9, dan bahkan kalau tadi melihat saat laga belum berlangsung 1 menit, Belgia juga sudah memiliki shot on goal ya melalui seorang Timothy Castagne. Dan setelah gol tersebut, Amerika Serikat bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas dari seorang Tillman di menit ke-31. Dan sebelum gol dari Tillman itu, bahkan Amerika Serikat belum memiliki satu tendangan pun ke gawang dari Belgia ya. Jadi memang gol dari Max Timon itu benar-benar memanfaatkan situasi dari bola mati. Dan ironisnya 2 menit setelah Tillman mencetak gol, Belgia justru kembali bisa mencetak gol melalui seorang De Ketelaer lagi ya di menit 33. Yeah. Dan memang sejauh ini Belgia benar-benar mengancam khususnya melalui sisi kanan dari Amerika Serikat, di mana di situ ada Alex Freeman, pemain yang memperkuat Villarreal, masih berusia 21 tahun, di mana dia berulang kali harus mendapatkan duel dari seorang Leandro Trossard ya. Dan bahkan tadi gol kedua dari Carlos de Cataluña berawal dari passing dari seorang Leandro Trossard.
4: Yeah.
5: Dan mungkin di babak kedua ini seorang Freeman harus bisa bermain lebih tenang lagi, karena memang di babak pertama dia seperti menjadi titik lemah lah ya dari Amerika Serikat.
4: Oke. Dan tadi juga kita lihat bagaimana Western McKennie menerima kartu kuning ya di laga pertama akibat apa? Tackle.
5: Iya, betul. Itu menjadi kartu kuning pertama ya, yeah, yang lahir di laga ini tadi diterima oleh seorang Western McKennie, nah, dan memang tadi layak ya dia mendapatkan kartu kuning karena dia melakukan tackle setelah bola tadi sudah tidak ada di kaki seorang pemain Belgia ya. Sehingga memang tackle-nya tadi cukup keras.
4: Terlambat ya.
5: Betul, tackle yang terlambat, late tackle, sehingga Weston McKennie bisa mendapatkan kartu kuning. Dan Weston McKennie sendiri sejauh ini di babak pertama juga tidak bermain optimal ya. Bagaimana pasokan-pasokan bola dia yang biasanya begitu mengalir di laga-laga sebelumnya ini seperti terhenti ya. Dan bahkan tadi khususnya mungkin di 10 menit terakhir Amerika Serikat baru bisa memaksimalkan peran seorang Valorin Balogun ya.
4: Betul.
5: Dan terbukti ya tadi di 10 menit terakhir mungkin saya mencatat ada 2 tendangan yang dilakukan oleh Valorin Balogun, dan Balogun semua itu cukup berbahaya sebenarnya. Jadi artinya memang para pemain Amerika Serikat ini harus lebih sering memberikan umpan-umpan matang kepada seorang Valorin Balogun ya. Karena tadi di awal-awal babak pertama itu seperti terhenti dan berhasil dimatikan oleh para pemain Belgia. Dan khususnya memang duel-duel di lini tengah ini sangat menarik sekali di babak pertama. Dan sejauh ini di lini tengah Belgia ada Raskin, ada Tielemans tadi, dan sejauh ini masih bisa memenangkan lah ya duel di lini tengah melawan para pemain dari Amerika Serikat.
4: Kalau dari sisi penguasaan bola dan akurasi operan ini seperti apa, Bung Henry?
5: Ya, kalau penguasaan bola sejauh ini 53% milik dari Belgia. Karena 43% milik Amerika Serikat ya. Dan kalau pemanfaatan peluang tentunya Belgia lebih baik ya, dari total 11 tendangan 5 diantaranya shot on target ya. Bahkan mereka bisa masuk ke kotak penalti dari Belgia dari Amerika Serikat itu sebanyak 14 kali. Dan untuk passing sebenarnya jumlah passing yang dilakukan oleh kedua tim tidak terlalu berbeda jauh. Belgia mencatatkan passing 199 sementara Amerika Serikat mencatatkan passing 181, tapi memang akurat passingnya juga bahkan sama nih, 85% dua tim ya. Jadi memang bola sangat mengalir ya di lini tengah. Meskipun di babak pertama tadi kembali lagi bahwa untuk duel di lini tengah ini sejauh ini Belgia masih cukup unggul ya. Dan mungkin performa dari seorang Raskin ini sangat menarik sekali ya, pemain Glasgow Rangers. Dan sebenarnya ini dia bukan starter ya di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini diturunkan oleh pelatih Belgia Rudi Garcia dari menit pertama. Dan Raskin membayarnya dengan cukup baik tadi, bahkan gol pertama dari dekat layar juga berawal dari asis seorang Raskin.
4: Betul.
5: Dan tadi dia juga sempat memiliki kesempatan dari skema menyerang dari Belgia. Sayang memang shotnya tadi, tendangannya masih bisa di-save oleh kiper Amerika Serikat Fris.
4: Dan kalau dilihat di babak yang kedua nanti, apakah akan ada perubahan taktik yang dilakukan oleh Belgia? Misalnya Kevin De Bruyne kemudian akan turun begitu, itu yang juga ditunggu-tunggu?
5: Ya, kalau kita melihat bangku cadangan dari Belgia ini, bisa dibilang ini bangku cadangan yang mewah sekali ya. Karena masih ada Jeremy Doku, masih ada Kevin De Bruyne,
4: ada Lukaku,
5: masih ada Lukaku juga, dan bahkan ada Alexis Salamakers, ada Witsel. Jadi memang ini sangat memiliki opsi yang cukup banyak sekali jika memang Rudi Garcia ingin melakukan pendekatan taktik yang berbeda dari babak pertama ya. Dan mungkin peran seorang Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku akan sangat dibutuhkan di babak kedua, karena jam terbang kedua pemain ini juga begitu fantastis. Hanya saja masalahnya Rudi Garcia harus berpikir ulang nih jika ingin memasukkan Romelu Lukaku, karena seorang Charles Gadaketlayer sudah mencetak brace ya, sudah mencetak 2 gol. Jadi artinya memang kalau ingin memberikan kesempatan kepada Lukaku, berarti Gadaketlayer ini harus dikorbankan ya,
4: ditarik
5: keluar. Yeah. Atau mungkin karena di timnya Atalanta, Gadaketlayer ini juga sering bermain di posisi winger atau di belakang striker. Mungkin nanti ada perubahan posisi dari dekat layar demi mengakomodasi seorang Romelu Lukaku jika ingin diturunkan begitu. Dan kalau Kevin De Bruyne sendiri mungkin juga akan menggantikan bisa Raskin mungkin yang akan diberikan waktu istirahat.
4: Tapi sepertinya terlihat kalau Rudy Garcia ini lebih apa ya, lebih menjaga kedisiplinan posisi begitu ya, demi meredam agresivitas dari beberapa pressing Amerika sepanjang permainan, Bung.
5: Iya betul, apalagi tadi memang high pressing yang dilakukan oleh para pemain Belgia membuat para pemain Amerika Serikat ini seperti sering salah passing, melakukan distribusi bola dari belakang ke tengah, dan sering sekali mati di sepertiga pertahanan dari Belgia ya. Dan sejauh itu memang kedisiplinan empat pemain belakang khususnya dari Rudy Garcia, Belgia yang digawangi oleh Timosi Castagne tadi bermain cukup rapat, bermain cukup disiplin, dan mungkin menjadi satu catatan adalah satu-satunya gol Amerika Serikat pun lahir dari tendangan bebas ya.
4: Betul.
5: Yang artinya secara open play sebenarnya Belgia ini juga belum kebobolan tadi dan tiba Courtois.
4: Dan memang mereka kayaknya memberikan perhatian khusus kepada Balogun juga tadi ya. Beberapa kali Balogun seperti tidak punya kesempatan buat menyerang ke Belgia begitu ya.
5: Iya, dua bek tengah dari Belgia yaitu Ngoy dan juga Michel ya. Tadi berulang kali melakukan man-to-man marking terhadap seorang Balogun dan membuat Balogun tadi tidak memiliki banyak opsi. Dan tadi bahkan peran Balogun baru terlihat benar-benar di 10 menit terakhir ya, di mana dia melakukan 2 shot di situ, 2 tendangan. Meskipun sayangnya memang belum bisa membuahkan gol untuk Amerika Serikat. Jadi memang kuncinya adalah di babak kedua ini seorang Mauricio Pochettino harus membuat para pemain di lini tengah Amerika Serikat bermain lebih tenang, bermain lebih terbuka begitu, sehingga passing-passing terhadap Balogun juga bisa baik gitu. Dan mungkin peran dari Christian Pulisic juga belum terlalu terlihat tadi di babak pertama.
4: Betul.
5: Serangan-serangan lebih banyak di sisinya seorang Sergino Dest. Dan sama-sama kita tahu Christian Pulisic juga pemain dengan jam terbang tinggi di Eropa, bermain bersama Chelsea di Premier League. Jadi seharusnya memang Christian Pulisic bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Sergino Dest, karena babak pertama tadi perannya bisa dibilang belum terlalu maksimal.
4: Oke, dan kalau dilihat juga ya, kalau dari sisi Belgia tadi banyak menyimpan bangku cadangan yang bisa dibilang strategi apa? Super sub gitu ya. Tapi kalau dari sisi Amerika sendiri banyak berupaya bermain di eksploitasi lebar-lebar lapangan begitu nampaknya, Bung Henry.
5: Iya, karena memang di sisi winger ini sebenarnya Amerika Serikat memiliki banyak pemain-pemain dengan skill bagus ya, seperti Gino De, seperti Christian Pulisic. Tapi memang masalahnya adalah kreativitas di lini tengah nih yang belum terlihat benar-benar maksimal begitu di babak pertama. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama yang mungkin bisa menghadirkan variasi serangan yang lebih bagus di
4: lini tengah. Ini berkaca berarti dengan permainan melawan Senegal kemarin ya, yang hampir dikalahkan juga ya.
5: Ya tentunya Amerika Serikat banyak belajar lah dari pertandingan saat Belgia menang susah payah atas Senegal ya, dimana di laga tersebut.
4: Jadi ini yang dimanfaatkan oleh Pochettino sepertinya.
5: Ya betul, meskipun sebenarnya tadi di babak pertama belum membuahkan hasil yang maksimal ya, dan bahkan tadi satu-satunya tendangan shot on target pertama dari Amerika Serikat ya artinya berarti baru lahir saat gol dari seorang Max Tillman dari tendangan bebas ya. Jadi ini kedua pelatih tentunya akan melakukan perubahan atau juga bagaimana pengembangan dari strategi di babak pertama. Setelah melihat tadi jalannya babak pertama, mungkin Belgia bisa menurunkan pemain-pemain berpengalaman mereka, sementara Amerika Serikat pun di bangku cadangan masih menyimpan banyak pemain-pemain gelandang yang memiliki kreativitas, seperti ada Sebastian Berhalter, ada juga Giovanni Reina di sana. Dan mungkin di sektor lini depan pun seandainya Valorin Balogun tidak tampil maksimal gitu di sisa babak kedua, ada juga Ricardo Pepi di sana jadi striker, ada Haji Wright juga yang mungkin bisa menjadi opsi lah buat Mauricio Pochettino.
4: Baik, kalau dilihat dari keseluruhan permainan begitu ya, memang tadi lebih banyak didominasi oleh Belgia, tapi Amerika sendiri nampak punya strategi atau taktik-taktik yang benar-benar tadi saya bilang ya, bahwa mereka benar-benar berkaca apa yang terjadi dengan Senegal melawan Belgia sebelumnya. Ada beberapa hal yang juga kemudian di copy paste oleh Pochettino.
5: Iya, khususnya mungkin bagaimana para pemain Amerika Serikat tidak membuat leluasa lini tengah dari Belgia untuk menguasai bola ya. Bagaimana tadi Raskin, Tielemans juga mungkin passing-passing progresif bolnya terhadap dekat layar tidak terlalu baik, meskipun tadi gol-gol dari dekat layar praktis semua berawal dari serangan-serangan dari sayap dari Amerika Serikat.
4: Betul.
5: Dari fullback mereka yaitu Freeman. Jadi memang sejauh ini memang Amerika Serikat tentunya juga banyak belajar dari pertandingan Belgia melawan Senegal. Dan di babak kedua sepertinya memang Mauricio Pochettino mau tidak mau harus lebih keluar menyerang ya.
4: Ya. Karena banyak marking-marking begitu ya yang ditempatkan tadi ya, kalau kita lihat sekilas ya, Bung Henry.
5: Iya, apalagi ini sudah pertandingan fase knockout ya. Artinya memang kekalahan ya,
4: mau tidak mau ini ya, harus benar-benar maksimal di sini.
5: Kekalahan akan membuat Amerika Serikat bakal tersingkir, dan mungkin ini untuk publik Amerika Serikat adalah kesempatan emas mereka lah ya untuk bisa melaju jauh
4: di all or nothing begitu. Betul. Ya,
5: dan bahkan sepanjang sejarah Piala Dunia mereka juga belum bisa lolos sampai ke fase semifinal ya. Jadi ini menjadi kesempatan, dan apalagi dukungan fans juga sudah sangat luar biasa, dan juga menjadi kesempatan Amerika Serikat juga untuk lebih mempopulerkan dari sepak bola sendiri ya. Karena memang di Amerika Serikat ini sepak bola sejauh ini belum menjadi olahraga utama ya. Sama-sama kita tahu American footballnya di sana sangat populer, dan bahkan dibandingkan dengan bola basket NBA-nya pun sebenarnya sepak bola Amerika Serikat
4: jauh lebih menjadi euforia tersendiri di sana.
5: Iya, betul.
4: Iya. Dan boleh juga dibilang bahwa belajar dari kasus Balogun misalnya ya, bagaimana seorang Rudy Garcia melupakan hal itu dan menerapkan mental itu kepada timnya. Itu yang juga ingin saya tanyakan. Menurut Anda seperti apa nih? Karena beberapa media menulis bahwa Balogun benar-benar tidak difikirkan. Jadi kasus yang terjadi pada Balogun benar-benar dilupakan sesaat oleh Rudy Garcia dan teman-teman dari Belgia begitu.
5: Ya, bahkan Rudy Garcia sebenarnya sempat menyindir juga ya keputusan FIFA yang menganulir kartu merah dari Balogun. Dia bilang nih, memang ini lagi April Mop ya katanya. Dan memang tapi sejauh ini di babak pertama para pemain belakang Belgia berhasil mematikan Valorin Balogun ya. Meskipun tadi Balogun juga memang sudah mulai mendapatkan pasokan-pasokan bola, khususnya di 10 menit terakhir babak pertama. Jadi memulihkan bahwa Balogun yang sudah mencetak 3 gol ini kalau dibiarkan leluasa begitu juga sangat berbahaya dan sangat mematikan di kotak penalti. Dan para back dari Belgia, kuartet dari Castagne, Ngoy, Michel dan juga the keeper ini juga harus bermain semakin disiplin, harus lebih merapatkan barisan, dan tentunya mereka akan dapatkan tekanan lagi lah dari Valorin Balogun nanti di babak kedua.
4: Oke, apakah nanti Balogun menjadi perhatian back-back Belgia seperti tadi di babak yang pertama, atau apakah juga nanti situasinya akan berbeda karena ternyata Belgia masih menyimpan kartu as begitu ya, yang akan diturunkan. Kita sebentar lagi akan mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Belgia dan Amerika Serikat. Dan sepanjang yang disampaikan oleh Bung Henry tadi, bagaimana kemungkinan taktik-taktik baru yang akan dimunculkan, karena ini all or nothing begitu ya, Bung Henry ya.
5: Dan mungkin yang harus ditunggu adalah apakah Mauricio Pochettino berani untuk memainkan dua striker untuk menemani seorang Valorin Balogun ya. Karena memang tadi ya, ini paling fase knockout, dan memang mau tidak mau Pochettino harus bermain menyerang babak kedua ini, dan mungkin akan menarik keluar satu pemain di belakang atau satu pemain di tengah untuk menambah peran dari pemain-pemain mereka di lini serang, sehingga Valorin Balogun tidak terlalu sendirian ya. Karena memang dengan first strategy yang saat ini Balogun menjadi lone striker di sana, dan di babak pertama tadi tidak terlalu luasa, masih terisolasi begitu. Dan mungkin dengan ada dua striker, ada second striker yang diturunkan oleh Pochettino akan membuat variasi serangan dari Amerika Serikat lebih tidak bisa diprediksi oleh para pemain Belgia ya.
4: Baik, kita kembali ke lapangan hijau, dan juga saya sendiri masih menantikan apakah Kevin De Bruyne akan diturunkan. Saya kembalikan ke dua rekan saya, Tomo dan Indra.
2: Terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry, pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 dan juga Pro 3 seluruh Indonesia, kick off babak yang kedua nampaknya akan sesaat lagi dimulai. Ada Makatme, Wasit asal Yordania ini nampaknya juga bersiap-siap untuk meniupkan peluit di babak yang kedua. Kita nantikan apakah ada pergantian pemain dari kubu Amerika maupun juga Belgia di babak yang kedua ini.
1: Sampai sini belum ya?
2: Sampai sejauh ini belum, namun di pinggir lapangan sudah ada salah satu pemain dari Amerika Serikat tampaknya yang sudah bersiap-siap, nomor punggung 7
1: Gio Reyna.
2: Gio Reyna nomor menggantikan nampaknya Sergino Des. Ya, sudah masuk main Reyna ini.
6: Reina gitu ya.
1: Iya, Reinaldi Esa. Kedeng itu, kepanjangan D-nya.
2: Iya. Kick off masih ditunggu oleh Adam McCartney. Nantikan lakukan oleh Amerika langsung saja jauh ke depan. Daerah pertahanan dari Belgia berhasil dikuasai tadi oleh The Quipper, namun sodorkan saja Brandon Michel kepada tim Kotoa, angkat langsung jauh ke depan, dihalau lagi oleh Robinson. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat menghasilkan lemparan ke dalam sini bagi Belgia. Ada Nicolas Raskin, nampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan, sodorkan bola ke belakang tadi. Ada Tillman, Yuri Tillman. Ada Brandon Michel, sodorkan lagi mencoba mencari di sektor sebelah kiri Robinson, namun membentur tadi The Quipper atau The Castagne tadi maksud kami di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Belgia yang akan mencoba mempertahankan keunggulan kah di babak yang kedua ini atau menambah keunggulan, sementara Amerika Serikat mencoba mencari gol ketertinggalannya. Amerika atau Belgia kini menguasai bola, berhasil kembali digagalkan oleh pemain dari Amerika Serikat. Polisika sodor mundur ke belakang kepada Robinson. Sektor sebelah kiri lini serangnya, mana Christian Pulisic nomor punggung 10 berhasil dicuri tadi oleh Dodi Luke Baikio. Ya, ada lagi Robinson di sektor sebelah kiri pertahanan. Lagi serang dari Amerika Serikat dibayangi oleh Dodi Luke Baikio, namun kembali bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Belgia. Kita nantikan lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Belgia, sudah disodorkan kepada Van Aken, namun kembali pada curi oleh Malik Tillman. Terjatuh Malik Tillman, pelanggaran nampaknya tadi dilakukan oleh pemain Belgia, oleh Yuri Tillmans. Tendangan bebas bagi Amerika sudah dilakukan oleh Charles Versat dan juga Tyler Adams. Kini menguasai bola, sodokan bola ke depan, mencari kawannya kepada McKenny tadi, berhasil kembali curi pemain dari Belgia. Masih mencoba Van Aken kini di sektor sebelah kiri, mencoba mengalirkan lagi The Keeper, alirkan sektor sebelah kanan, mencari kawannya berdiri bebas kepada Timothy Castagne. Masih Timothy Castagne menguasai bola, sodokan bola ke depan kepada Dodi Luke Baikio.
1: Buat kaki.
2: Iya, beda lagi.
1: Iya.
2: Nomor punggung 7 dari Amerika Serikat sodorkan lagi kepada Malik, mundur ke belakang kepada Richard, masih memainkan bola di daerah Tyler Adams. Ada juga tim Rim, sodorkan lagi untuk sektor sebelah kiri, kini mencari ada Robinson, mencoba memasuki di sektor sebelah kanan pertahanan, angker langsung dari kotak penalti, namun dihalau lagi oleh Brandon Michel tadi. Masih terjadi berebutan di sana di sektor pertahanan dari Belgia, sodorkan lagi sektor sebelah kiri, ini serang dari Amerika. Robinson mencoba mencari ke tengah, dia mencari Adams, masih memainkan bola. Malik juga dengan tenang mundur ke belakang, ada Adams, sodorkan lagi Richard tadi atau juga Pulisic, kini menguasai bola. Adams mundur ke belakang pada Richard, langsung saja jauh ke depan tadi, bola bergulir saja jauh tadi. Chris Richards, tendangannya keluar di sisi kanan pertahanan dari Belgia, bola hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ada Thibaut Courtois akhirnya menguasai bola, menatap ke depan dengan kaki kiri yang bola melambung tinggi lewat garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat, dihalau tadi oleh tim Rim. Masih kini bagaimana pemain-pemain Belgia yang menguasai bola, ada Charles de Quipper mencoba sodorkan bola ke depan, namun lebih ke dekat pada penjaga gawang Matt Fries. Sodorkan lagi pemain Amerika Serikat lainnya, mencoba membangun serangan. Ada tim Rim kini, tim Rim sodorkan kepada Christian Pulisic, mundur ke belakang pada Robinson. Masih Robinson menatap, balik lagi kepada tim Rim. Masih tim Rim menguasai bola, Pemain berambut gondrong ini sodorkan bola ke depan mencari Malik Tillman, mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Masih Malik Tillman, cetak gol bagi Amerika Serikat. Sodorkan lagi kepada McKennie, masih McKennie di sektor sebelah kanan, ke tengah lagi mencari pemain lagi Reina tadi. Sodorkan lagi ke sektor sebelah tengah, mencoba melewati pemain dari Belgia, pemain Amerika Serikat, namun kembali dapat dicuri dan Trossard tadi sana. Terjadi perebutan lagi, kembali berhasil diamankan oleh The Kuiper. Angkat langsung jauh ke depan The Kuiper, mencoba mencari kawannya, namun lebih dekat lagi kepada Tim Rim, pemain dari Amerika Serikat. Gagal serangan dari Belgia, upaya lagi dari Amerika Serikat. Sodorkan bola ke depan tadi, maksudnya terjadi perebutan, berhasil kembali dicuri. Ada Trossard menatap ke depan, kirimkan lagi kepada Dodi Lukbekio, mencoba lagi memainkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika. Masih Dodi, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana pemain dari Amerika, Tim Rim. Upaya dari Dodi Lukbekio yang mengirimkan umpan di sisi kiri pertahanan dari tim Amerika Serikat berbuah. Nampaknya tendangan penjuru kini bagi Belgia di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Belgia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belgia berada di daerah kotak penalti. Maksudnya Van Eken juga, ada Tillmans yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, mencoba disundul, namun dihalau lagi. Sebuah datang lagi serangan dari Belgia, masih dikuasai. Ada Dodi, kirimkan umpan langsung ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada Matt Fries yang langsung menangkap sekulit bundar tadi di udara. Sodorkan saja pendek pada Adams, masih menguasai bola, mundur ke belakang kepada Tim Rim, masih Tim Rim. Balikan lagi kepada Adams, Tyler Adams. Bayangi ada Van Eken dan juga Charles. Sodorkan lagi ke McBar, ke sektor sebelah kanan. Ada Christy Church, mencoba menggiring kini Christy Church. Alirkan lagi kepada Freeman, masih Freeman. Balikan lagi pada Richards, ke belakang garis lapangan tengah. Ada juga bagaimana sodorkan tadi Tim Rim, melebar kepada Robinson. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic melakukan tendangan, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya lagi dari Belgia, kembali patah lagi, dapat direbut oleh Reina. Mau masuk di babak yang kedua ini, coba melakukan penguasaan bola, namun di tepat kotak penalti depan garis ada Christian Pulisic yang nampaknya masih mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain Belgia. Christian Pulisic masih tergeletak di atas rumput hijau tadi, nampaknya perlu mendapatkan perawatan. Tendangan dari Pulisic tadi nampaknya sempat mengenai Tillmans, kaki dari Tillmans. Sebenarnya bukan pelanggaran, karena memang tendangan atau kaki dari Pulisic yang mengenai kaki dari Tillmans, pemain Belgia, sehingga membuat kakinya juga cukup melakukan kesakitan. Yang harusnya ditendangnya bola, malah kaki orang yang
1: berasa tuh.
2: Christian Pulisic ini sedikit terpincang-pincang, namun sudah mulai bangkit kembali. Christian Pulisic, pemain yang berkiprah di Liga Italia bersama AC Milan. Ada Richards kini menguasai bola dari Amerika, sodorkan lagi mencari kawannya. Ada Alex Freeman, mundur ke belakang dia pada Richards, kembali alirkan ke tengah dia, coba mencari Adams, kemudian pada Tim Rim. Tim Rim melebar kepada Robinson di sektor sebelah kiri, masih Robinson. Angkat ke depan mencari Balogun, namun mencari lagi, ada lagi pemain Robinson menguasai bola daya pemain Amerika Serikat. Melewati 1-2 pemain, namun kembali dapat dicuri tadi oleh pemain Belgia. Sodorkan lagi langsung beliau ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Tim Rim, pemain Amerika Serikat. Adams ini kirimkan langsung bola ke depan, berbahaya daerah kotak penalti. Kirimkan umpan tadi maksudnya kepada Freeman. Kontrol bola yang kurang cermat dari Alex Freeman tadi di sisi kiri gawang dari Belgia. Upaya dari Amerika Serikat untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Skor masih 1-2 untuk keunggulan Belgia. Thibaut Courtois kini menguasai bola, menghalus sekulit bundar, siap-siap melakukan tendangan gawang kini. Siap-siap Thibaut Courtois. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Mencoba dihalau tadi oleh Tim Rim. Ada Reina kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, mendapat tekanan dia. Masih Reina, kirakan kepada Malik, Malik Tillman. Masih Malik Tillman, mendapat tekanan tadi di sisi kanan oleh Luke tadi. Balikan oleh Robinson dekat garis tengah lapangan pertandingan. Ada Adam, sodorkan kepada Reina. mundur ke belakang kepada Richard. Masih Richard menatap ke depan. Persiapan memberikan Richard. Pendek saja kepada Adams. Dekat lingkaran tengah. Mencoba menggiring. Sodorkan bola ke depan kepada Malik Tillman. Di sisi kanan pertahanan dari Belgia. Masih Malik Tillman. Menguasai bola. Malik Tillman. Masih Malik. Ke tengah dia. Kepada Adam. Mencoba mencari Christian Pulisator Reina. Di sana kirimkan umpan kepada Balogun. Berada di kotak penalti. Mencoba dikontrol bola. Namun nampaknya sudah keluar tadi. Penguasaan bola dari Balogun. Coba menyambut umpan tadi di daerah kotak penalti dari Belgia. Belum membahayakan gawang dari Belgia upaya dari pemain-pemain Amerika Serikat sejauh ini. Di menit ke-55 babak yang kedua, kedudukan masih 1-2 untuk keunggulan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ada Thibaut Courtois kini menguasai bola. Masih Courtois, sodorkan saja dengan tenang dia kepada Ngoy.

0: mundur ke belakang pada kiper Kortoa. Lihatkan lagi pemain-pemain, ada Nathan Ngoy masih menguasai bola, sodorkan pada Timothy Castagne, balikan lagi Nathan Ngoy kembali ke belakang kepada Kortoa, masih menguasai bola, pemain dari Belgia di sektor sebelah kiri, kiri angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, ada lagi mencoba Charles namun keluar nampaknya Matt Fries, penjaga gawang dari Amerika Serikat, terjadi perebutan sana, mau coba lagi tendang. Velken nampaknya memanfaatkan kesalahan dari Matt Fries tadi, membuang si kulit bundar mengenai Velken, berhasil ditendang langsung masuk ke gawang Amerika Serikat nih Bung Henry.
1: Iya, seorang Matt Fries tampaknya lagi nge-freeze nih Bung.
2: Benar-benar nge-freeze.
1: Iya betul, tadi mungkin hanya sepersekian detik ya sebuah keputusan yang harusnya bisa diambil oleh Matt Fries, apakah dia ingin memberikan passing, apakah dia ingin memberikan umpan lambung begitu ya, tapi ternyata bola berhasil dicuri oleh seorang Carlos de Ketelaer tadi tampaknya ya, dan ini adalah awal dari kesalahan yang dilakukan oleh Matt Fries. Terlalu lama dia untuk mengontrol bola, dan Hans van Aken tadi tidak membuang-buang peluang, dia melihat memang gawang kosong melompong dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu kencang, tapi tempat di posisi sebelah kiri sudut dari gawang seorang Fries, dan Fries harus benar-benar membayar mahal dia nge-freeze tadi beberapa detik ya.
0: Iya, benar-benar nge-freeze, dan tadi pemain terakhir yang ada di belakang tim rim juga tidak mampu mengantisipasi bola yang meluncur ke gawang dari Matt Fries. Unggul kini 3-1 nih Bung Tomo bagi Belgia di babak yang kedua ini.
3: Ya, cukup jauh ya keunggulan atau selisihnya antara Amerika Serikat sang tuan rumah dengan Belgia. Di babak yang kedua ini sudah memasuki menit 58 pertandingan, terjadi pergantian. Christian Pulisic, main nomor punggung 10 dari Amerika Serikat, diganti atau ditarik mundur, digantikan dengan Behalter, main nomor punggung 14 di menit 58 pertandingan babak kedua kali ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan di babak kedua. Sudah dilakukan tadi tendangan kick off, kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Chris Richards sudah masuk dalam garis pertahanan dari Belgia, kali ini masih melakukan 4-1-2. Chris Richards dengan Freeman kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Ke tengah dia ada tim rim, melebar ke sisi kiri dari lini serang Amerika Serikat, ada Robinson di sana, kembali lagi kepada pemain yang baru masuk tadi, Berhalten, geser sedikit, kali ini ada Chris Richards, umpan 1-2 Chris Richards dengan tim rim, kali ini masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Amerika Serikat, sudah memasuki jantung pertahanan dari Belgia, geser ke Robinson. Robinson dibayangi oleh Castagne di sana, bergeser lagi kepada tim rim, kembali kepada Robinson, masih mencoba untuk membuka ruang para pemain-pemain dari Amerika Serikat. Ya, sayang sekali umpan atau kontrol bola yang kurang bagus dilakukan oleh tim rim sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Belgia di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan kali ini, wah terjatuh tadi Yuri Tillemans, tidak berhasil mengontrol bola dengan baik, dicuri oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat, kali ini mencoba melakukan serangan. Bagaimana main nomor punggung 3 tadi 14 bergeser kepada main nomor punggung 5 Robinson, ke belakang lagi dia tim rim, dan juga Chris Richards kali ini di lingkaran tengah pertandingan, bergeser ke kanan ada Freeman di sana, kembali lagi kepada Freeman, masih menguasai bola, kali ini Reina bergeser dia pun kepada Freeman tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Ketelaer mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat bola kepada tim Fries, Matt Fries, kemudian kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan Belgia masih menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Belgia. Menor punggung 21 di sana masih menguasai bola, Castagne ke belakang saja. Bagaimana Thibaut Courtois kali ini menguasai bola, pendek dia kepada Michel, langsung Michel umpan ke tengah yang dituju tadi adalah Tillemans, namun tidak berhasil. Tillemans dicuri oleh pemain dari Amerika Serikat, kali ini di tim rims, geser dia ke kanan, ada Freeman, kembali kepada Gio Reyna, masih Gio Reyna, pendek saja kepada tim rim, geser ke sebelah kiri, sektor kiri lini serang Amerika Serikat, Robinson tadi kerjasama dengan pemain nomor punggung 17 di sana, masih dari Amerika Serikat, Tillman menguasai bola, geser

0: lagi kepada menor punggung 4 Adams. Richard sekali ini coba melakukan penetrasi namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Belgia. Jatuh kaki ini di kaki Rich Adams. Kerjasama dia dengan Richards, masih Amerika Serikat mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini menor punggung 14 yang baru saja masuk tadi, Berhalter. Pendek saja kepada Adams di sektor lingkaran tengah pertandingan. Tim rim melebar dia. Robinson kali ini menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh Robinson, tidak jadi ke belakang kali ini. Masih Amerika Serikat mencoba untuk melakukan serangan, namun salah umpan tadi. Bagaimana sekali ini pemain Belgia mencoba untuk melakukan serangan. Ada Cutler, terjatuh Cutler, namun ada Trossard membantu di sana. Dan Trossard dalam kotak penalti, namun tendangan kaki kiri dari Trossard masih mampu dihalau oleh barisan belakang dari Amerika Serikat. Gagal lagi kali ini upaya dari Trossard untuk makin menjauhkan keunggulan negaranya atas Amerika Serikat. Masih skor sementara 1-3 untuk keunggulan Belgia. Dengan penjuru kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat, keunggulan untuk Belgia. Keuntungan untuk Belgia karena akan mendapatkan tendangan penjuru. Kita akan nantikan siapa yang akan mengambil dari Belgia. Di sana ada Kuiper sedang bersiap. Kuiper sudah lakukan dengan kaki kiri dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Tillman tadi. Namun masih datang lagi serangan dari Belgia, belum cukup, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain nomor 8 dari Amerika Serikat. Bagaimana tadi McKenny melakukan duel dengan dua pemain dari Belgia, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Agak tertatih sepertinya tadi Michel ketika melakukan duel dengan McKenny tadi, sehingga agak sedikit tertatih larinya ini. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Belgia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Castagne di sana, pendek dia kepada Luc Bacchio, masih pemain Belgia. Namun salah umpan, berhasil dikuasai kali ini bola oleh tim rim. Geser kepada Gio Reyna dia, belakang lagi. Bagaimana Chris Richards kerjasama dengan Adams, kembali lagi kepada tim rim di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Amerika Serikat makin mendekati lingkaran tengah pertandingan. Kali ini bergeser lagi kepada Adams. Masih Amerika Serikat di sektor belakang pertahanan mereka. Richards ke kiri dia, ada tim rim makin melebar. Ada Robinson di sana, memasuki garis pertahanan dari Belgia. Umpan tadi maksudnya kepada Reina, namun dipotong oleh pemain Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Volagun membawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Belgia. Balik kepada Reina, nomor 7 dari Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan Belgia. Tim rim kali ini melebar ke tengah dia. Ada Richards di sana. Coba Amerika Serikat dari sektor kanan. Kali ini lini serang mereka masih Amerika Serikat di sektor kanan. Bagaimana Freeman di sana, kebalik lagi kepada Richards. Ke belakang lagi, ada tim rim dia. Masih membawa bola tim rim, mencari rekannya yang akan menerima umpan. Tim rim melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Robinson, kembali lagi kepada tim rim. Masih di sektor kiri lini serang Amerika Serikat. Ke tengah kali ini, bagaimana Richard turut membantu tendangan. Geser ke sektor kanan, kali ini Amerika Serikat menggunakan serangan mereka. Umpan langsung, terobosan kali ini ke dalam kotak penalti. Nah maksudnya, namun berhasil dibuang saja atau dihalau oleh barisan pertahanan dari Belgia. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Amerika Serikat di sektor kiri pertahanan dari Belgia kali ini. Kita nantikan apakah Amerika Serikat mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah skor menjadi 3-2 melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Setidaknya ada 3 pemain dari Amerika Serikat menunggu umpan yang sudah dilakukan kali ini di dalam kotak penalti. Disundul saja oleh pemain nomor punggung 16 dari Amerika Serikat tadi, Freeman. Namun sayang sundulannya masih jauh dari sasaran, melambung tinggi di atas mister gawang Belgia yang dikawal oleh Thibaut Courtois. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-3 untuk Belgia. Keunggulan Belgia tadi yang terakhir adalah bisa dikatakan blunder ya. Blunder dari sang penjaga gawang yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain dari Belgia. Belgia kali ini memanfaatkan serangan di sektor sebelah kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 17 kali ini dari Belgia masih mencoba melakukan serangan, dibantu oleh Luc Bacchio di sana. Luc Bacchio masih bawa bola, umpan niatnya Luc Bacchio, namun sepertinya salah umpan sehingga bola keluar lapangan pertandingan. tidak berhasil. Belgia memanfaatkan kesempatan ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Di sektor tengah ada Adams di sana, bergeser ke sektor sebelah kiri Robinson, langsung ke tengah Robinson yang dituju adalah Balogun di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belgia, dicuri lagi oleh pemain dari Amerika Serikat. Terpotong kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, jadi pelanggaran antara pemain Belgia terhadap pemain Amerika Serikat. Dan kali ini terjadi pergantian pemain untuk Belgia. Dua pemain kami lihat sedang bersiap di pinggir lapangan untuk masuk di babak yang kedua kali ini. Kita nantikan siapa yang akan ditarik mundur dan siapa yang akan dimasukkan oleh pelatih dari Belgia kali ini, Rudi Garcia. Dua pemain sedang bersiap, di antaranya kami perhatikan adalah Romelu Lukaku. Ini salah satu daya gedor dari Belgia. Ya betul, Lukaku masuk menggantikan, mencetak dua gol Kateler, dan juga ada Doku yang juga masuk menggantikan Luc Bacchio di sektor lini kanan dari Belgia. Sudah berlangsung kembali pertandingan kali ini. Lebaran ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Pendek saja kepada Freeman di sana. Masih Adams ternyata di sana. Ke tengah dia ada Tim Rim, sudah mendekati lingkaran tengah garis pertandingan. Lebar kepada Robinson. Masih mencari rekannya Robinson. Kembali kepada Tim Rim. Amerika Serikat masih melakukan umpan 1-2 untuk membongkar pertahanan dari Belgia. Kali ini masih main nomor 4 Adams tadi. Balik lagi kepada Adams. Tengah pada pertandingan, namun berhasil dipotong saja umpan tadi oleh pemain Belgia. Kali ini Romelu Lukaku membawa bola pendek kepada Youri Tielemans. Dia di sektor kanan lini serang dari Belgia. Terjatuh tadi pemain nomor 17 dari Amerika Serikat, Tielemans. Tielemans ini mendapatkan kartu kuning tadi setelah melanggar Youri Tielemans. Ada mirip-mirip ini namanya ya, cuma beda negara doang nih. Sama-sama Tielemans padahal. Apa jangan-jangan mereka Tielemans brothers? Bukan juga, yeah. Itu mah penyanyi ya kan. Hydration break berlangsung di menit 69 waktu pertandingan kali ini, 1-3 sementara Amerika Serikat tertinggal dari Belgia. Nah ini PR berat banget ini kayaknya nih Bung Henry nih, buat Amerika nih ngejar dua nih Bung Henry nih.
1: Ya sebenarnya Amerika Serikat mengawali babak kedua dengan sangat baik ya. Dan bahkan kalau kita melihat ball possession yang sebelumnya Belgia unggul di akhir babak pertama tadi, di awal babak kedua sampai sejauh ini pun Amerika Serikat berbalik unggul soal ball possession, 56% berbanding 44%. Dan bahkan tadi pergantian pemain yang dilakukan oleh Mosesino dengan menarik keluar Sergio Des dan memasukkan Giovanni Reina seperti membuat passing dari para pemain Amerika Serikat di tengah cukup baik lah untuk mengalir ke depan. Tapi sayangnya saat mereka coba untuk kebangkit, justru ada kesalahan dari seorang kiper ya, yaitu Matt Fris tadi yang melakukan kesalahan yang seharusnya kesalahan tidak perlu ya, yang seharusnya bola mudah buat dia langsung buang ke depan begitu, tapi terlalu lama dia mengontrol bola dan ada gangguan dari dekat layar dan akhirnya bisa dicuri dan menjadi gol ketiga yang ini membuat pemain Amerika Serikat akan semakin kesulitan untuk mengejar defisit dua gol ini dalam kurun waktu mungkin hanya sekitar 20 menitan ya. Meskipun tadi Pochettino juga kembali memasukkan seorang Sebastian Berhalter dan menggantikan Pulisic yang tampaknya cedera. Dan di kubu lain ini Belgia ini malah semakin ngeri nih ya, karena masuknya Lukaku dan juga Jeremy Doku, dua pemain yang memiliki tipe berbeda dibandingkan Luc Bacchio dan juga dekat layar ya. Lukaku sama-sama kita tahu adalah seorang striker yang bisa menjadi tembok untuk bisa memantulkan bola ke rekan-rekan setimnya. Dan itu akan membuat lini belakang dari Amerika Serikat akan lebih bekerja ekstra keras ya. Dan mungkin update di stadion saat ini hujan cukup deras ya, dan semoga tidak ada, oh ini ternyata lagi sprinkler. Siram ya, sprinkler. Sprinkler tadi hujan ya.
0: Makanya saya juga harus sempat khawatir lagi nih, waduh pending lagi nih jangan-jangan ya. Ini kan pertandingan beberapa kan sempat dipending karena
1: betul,
0: hujan
1: betul,
0: ya.
1: Okay.
0: Sprinkler itu sprinkler.
1: Ternyata masih terang ya.
0: Masih terang. Ya kita nantikan lagi babak kedua, lanjutan babak kedua antara Amerika Serikat melawan Belgia. Di pertandingan sudah memasuki menit 71 pertandingan kali ini. Kedua tim masih melakukan sesi hydration break. Ini selain juga untuk dimanfaatkan untuk mengambil minum, juga untuk mematangkan strategi. dari kedua pelatih. Ya, kalau misalkan kita perhatikan di sini juga di stadion dari Seattle ini memang unik-unik ya tampilan dari para supporter ini ya. Ada yang mukanya dicat bendera, kemudian ada yang berpenampilan layaknya patung Liberty tadi, dan juga beberapa penampilan-penampilan unik lainnya. Dan kali ini Belgia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan, patah lagi kali ini dari sesi kebelakangan dari pertahanan dari Amerika Serikat. Umpan langsung terobosan tadi maksudnya kepada Balogun, namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini mencoba untuk bangun serangan kembali Belgia dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka ke belakang. Kali ini Kuiper langsung ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 dari Trossard tadi, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Belgia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-72. Kita akan nantikan persiapan untuk melakukan pergantian pemain di Amerika Serikat.
2: Iya, nampaknya pergantian pemain dari Amerika Serikat, Adam sudah digantikan oleh Pepe.
0: Yang main gendang itu bukan?
2: Ah, bukan. Tapi bukan pemain Portugal ini.
0: Oh, bukan.
2: Pepe.
0: Itu baru saya pengen ngomong. Jadi juga enak sih. Agak pelan-pelan tadi saya pengen ngomongnya tuh kan.
2: Oke, Pepe mungkin tidak ada Memi ya.
0: Pepe Memi.
2: Upaya lagi dari Amerika Serikat mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Dihalau saja langsung tadi keluar. Bagaimana Nathan Goy menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Amerika Serikat. Coba menguasai bola kini Tim Rim. Akhirkan kepada Robinson di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Belgia. Mencoba kirimkan bola ke depan dan kepada Tillman, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Belgia kini mengirimkan bola kepada Romelu Lukaku, dicoba digiring lagi, namun Matt Fries tadi langsung mengamankan bola saudara kepada Robinson. Masih Robinson, coba tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Matt Fries. Angkat lagi Matt Fries ke sektor sebelah kanan. Lari lini serang dari Amerika Serikat. Kita nantikan, masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Robinson. Masih Robinson, dibayangi tadi oleh Timothy Castagne. Bola bergulir keluar lapangan kembali nampaknya. Di menit ke-73 babak yang kedua ini, ya, nampaknya lemparan ke dalam bagi Belgia. Ada Timothy Castagne, sudah disodorkan bola ke depan dari Torsat tadi, mencoba dikejar lagi. Nah, sudah mencari Tim Rim tadi, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya kepada Balogun. Bayangi ketat oleh Nathan Goy, dicocor saja keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia atau Amerika Serikat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Ada Tillman, Malik Tillman, pencetak gol bagi Amerika, sodorkan bola ke depan, namun tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada pemain Belgia yang cukup rapat melakukan pertahanan, ada Veneken di sana. Veneken mencetak gol ketiga bagi Belgia, terjatuh Veneken mendapat tekanan dari Malik Tillman tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Belgia. Kita nantikan, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Bola dihadapi nampaknya oleh Thibaut Courtois, penjaga gawang dari Belgia yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas kali ini. Courtois, kita nantikan, sudah dilakukan kaki kiri. Bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Belgia, mencoba dikuasai oleh Jeremy Doku. Masih Doku menguasai bola, memasuki ke daerah kotak penalti, namun dapat pengawalan ketat tadi dari Freeman. Jeremy Doku, ya, nampaknya hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Amerika Serikat. Bola dihadapi oleh Matt Fries, coba menguasai bola. Matt Fries siap-siap mengambil tendangan gawang, sudah dilakukan. Jatuh lagi ke kaki pemain dari Belgia di sektor sebelah dan bola sebagaimana Raskin, namun mundur ke belakang dari bola, bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat, ada Richard kini menguasai bola, berikan saja kepada Tim Rim. Masih Tim Rim, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Robinson. Mundur kembali kepada Tim Rim, ada Richard kembali dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menguasai bola, sodorkan lagi kepada Tim Rim, melewati garis tengah Tim Rim, bayangi oleh Romelu Lukaku yang baru masuk di babak yang kedua ini. Tim Rim sodorkan masuk kepada Robinson, namun mengenai Trossard tadi. Belgia kini menguasai bola, berbahaya, mencoba melakukan serangan lagi. Trossard masih mendapat tekanan dari Robinson, pemain dari Amerika Serikat, kirimkan lagi kepada Timothy Castagne. Terjadi benturan di sana oleh Robinson tadi, mencoba menggayat kaki dari Kastanye. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Belgia di sisi kanan pertahanannya. Kastanye masih tergeletak mencoba bangkit. Kastanye tadi telah kakinya kenai oleh Robinson. Tendangan bebas kini bagi Belgia. Kedudukan masih 1-3 untuk keunggulan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Thibaut Courtois. Bola melambung tinggi mencoba mencari mana Lukaku di sana. Ada Trossard, masih terjadi duel perebutan bola. Mencoba kini ada Malik Tillman dari Amerika Serikat memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Masih Malik dibayangi oleh pemain dari Belgia, terjatuh Malik. Menghasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang kepada Robinson. Masih Robinson, pendek saja lagi. Ada mumpung 14 dari Amerika Serikat mencoba menguasai bola di half court tadi. Coba sodorkan tadi kepada Tillman, namun bukan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Belgia kini. Masih sektor sebelah kanan karena memang sudah bergulir. Lemparan ke dalam saja bagi timnas Belgia di sektor sebelah kanan. Tadi ada Timothy Castagne sudah dilakukan. Dihalau lagi oleh barisan pemain dari Amerika Serikat. Malik Tillman tadi membentur lagi. Lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat. Masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Ya, kita nantikan. Ya, masih memperingatkan namanya Balogun dan juga Nathan Roy. Amerika kini menguasai bola. Mundur ke belakang ke tim rim. Ada Malik Tillman mundur kepada Richards. Masih Richards menguasai bola. Sektor sebelah kanan kini mencoba mencari kawannya. Alex Freeman mundur kembali ke belakang kepada Richards. Alirkan lagi ke Halter. Ada Reina mencoba menguasai bola ke pemain Amerika Serikat. Sodorkan bola ke depan. Cari Malik Tillman. Coba dikuasai kembali oleh Freeman. Sodorkan lagi umpan 1-2 dia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Kirimkan umpan dari penalti. Namun sayang, datang lagi tendangan. Sayang sekali upaya dari Behalter. Nampaknya tadi dari luar kotak penalti. Namun tendangannya masih nyamping di sisi kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hampir saja berbuah gol bagi Amerika Serikat yang masih tertinggal 1-3 dari Belgia. Ya, Romelu Lukaku mencoba mengejar bola. Ada dimainkan oleh Richard di daerah pertahanan dari Amerika Serikat dan Robinson. Bersama lagi pada Richard. Masih Richard menatap ke depan, diangkat saja langsung jauh ke depan bola. Namun kembali dihalau lagi pemain dari Belgia. Ada Timothy Castagne. Kirimkan lagi namun berhasil dicuri oleh nampaknya McKenny dari Amerika Serikat. Terjatuh McKenny. Bukan pelanggaran tadi, mendapat tekanan dari Doku, Jeremy Doku. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja kini nampaknya bagi Belgia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita nantikan. Sudah dilakukan. Coba tadi mencari Romelu Lukaku, namun sodorkan lagi ke depan kepada Lukaku. Masih Lukaku, pemain dari Belgia ini. Terjadi perebutan di sana, kembali dapat direbut lagi pemain-pemain dari Belgia. Ada Trossard kini, menguasai bola. Masih Trossard dibayangi oleh Robinson. Masih Trossard dapat direbut oleh Robinson. Sodorkan bola ke depan, Robinson mencoba menggiring bola kini pemain-pemain Amerika Serikat. Yang nomor 9 dari Amerika yang baru masuk, namun kembali patah di tengah jalan dari Tillman. Tadi menguasai bola. Ada Fenneken, mundur lagi kepada Raskin. Mundurkan lagi ke belakang, lebar ke sektor sebelah kiri mencari Jeremy Doku. Mencoba menggiring perlahan, dibayangi oleh Freeman. Masih Jeremy Doku menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jeremy Doku dibayangi oleh Freeman, Alex Freeman. Bagaimana Doku berputar-putar, masih mencoba menguasai bola. Pelanggaran nampaknya, upaya dari McKenny tadi mendorong dari Jeremy Doku sehingga terjatuh, berbuah tendangan bebas bagi Belgia di sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jeremy Doku dan juga Romelu Lukaku yang baru masuk di babak yang kedua menjadi andalan baru bagi lini serang dari Belgia. Tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan mencari Trossard tadi, namun terlalu deras tadi datangnya bola. Tidak mampu dikuasai pemain Belgia ini. Tendangan atau lemparan ke dalam saja bagi Amerika Serikat. Robinson sodorkan lagi jauh ke depan, mencari Malik Tillman di sana, mencoba lagi dicuri oleh pemain bagaimana Amerika Serikat. Ada Reina kirimkan kepada Balogun, masih Balogun, terlepas Balogun dari kotak penalti. Balogun kirimkan tangan, oh sayang sekali, masih ditepis oleh bagaimana Courtois tadi. Kirimkan lagi pemain Belgia menguasai bola, hasil dilepaskan saja tadi, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Berharter kini menguasai bola, sodorkan lagi ada McKenny, berikan lagi kepada Timri, masih menguasai bola, mencoba menekan gini. Amerika Serikat mengejar ketertinggalan di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Kita nantikan lagi upaya lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ada Richard menguasai bola, masih Richard, kirim kepada ke McKenny, berputar McKenny, sodorkan lagi mencari kawan yang berbelas, ada Balogun dekat garis penalti, kirimkan umpan terdepan, namun dipotong saja tadi. Bagaimana Brandon Michel dari Belgia tadi memotong umpan crossing dan coba dilepaskan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Amerika Serikat. Kita nantikan jumlah pemain Amerika Serikat maju ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Sudah berlakuan tendangan penjuru, mencoba disundul saja, datang lagi bagaimana Thibaut Courtois keluar saja dari sarangnya, berhasil mengamankan si kulit bundar, belum membahayakan gawang dari Belgia. Upaya dari Amerika Serikat kini berbuah tendangan gawang, bola dihadapi oleh Thibaut Courtois. Thibaut Courtois pemain yang bermain juga bagi Real Madrid di La Liga Spanyol. Ya, Amerika Serikat kembali menguasai bola di sektor sebelah tengah tadi, dengan tengah bagaimana juga Berhalter menguasai bola, terjatuh Berhalter mendapat kanan dari Wallace Raskin tadi, tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat, bola dihadapi oleh Berhalter, mundur saja ke belakang pada Richards. Ada Tim Rim juga menguasai bola, Tim Rim masih menguasai bola, pemain-pemain Amerika Serikat, McKenny alirkan pada Reina sektor sebelah kiri, mendorongkan bola ke depan ke Pepe, mundur ke belakang, masih mencari kawannya. Berhalter kirimkan umpan ke depan mencari Robinson, mencoba lagi disundul lagi, namun kembali patah di tengah jalan tadi, disapu saja ke sisi kanan tahanan dari Belgia. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi Amerika Serikat. Ada Balogun, terjadi perebutan di sana, ada Reina, umpan tadi langsung saja disapu ke depan, lemparan ke dalam kembali, ada Malik Tillman, Malik Tillman bersama dengan Tim Rim, masih Tillman, Malik Tillman dapat tekanan, dibayangi oleh Van Eken, ada juga Romelu Lukaku, Richard segini dekat lingkaran tengah, kembalikan lagi pada Tim Rim, masih Tim Rim, sodorkan lagi kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman mencoba mendekati daerah pertahanan dari Belgia, cari celah para pemain-pemain Amerika Serikat untuk mengejar ketertinggalan, kirimkan lagi kepada Robinson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belgia, masih Robinson, oh dapat dipotong tadi oleh Trossard, pemain Belgia angkat langsung jauh depan, namun umpan yang kurang akurat tadi dari Trossard, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat oleh Amerika Serikat. Dan membuang waktu nampaknya bagi pemain-pemain Amerika yang mengejar ketertinggalan. Ada Richard kini, sodorkan saja kepada Berhalter. Berhalter sodorkan lagi ke sebelah kiri. Mui Robinson kirimkan umpan lambung tadi masuknya, namun tidak ada pemain Amerika Serikat yang lainnya. Ada Jeremy Doku kini dari Belgia mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri, dan serang dari Belgia mencoba melatih garis tengah, masih Jeremy Doku, Doku masih menguasai bola masuk ke daerah pertahanan dari bagaimana Belgia, mengalihkan Romelu Lukaku atau mundur lagi, ada Jeremy Doku, masih Jeremy Doku, kirimkan lagi ke Trossard, Trossard masih Trossard melalui kotak penalti, kirim tendangan namun membentur pemain dari Amerika Serikat, datang lagi menguasai bola, masih Trossard menguasai bola dari Belgia, mundur ke belakang, alirkan kini kepada Kastanyi, ada Van Eken, Kastanyi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan 1-2, memainkan umpan mundur lagi kembali ke belakang, coba mencari ke depan, Van Eken kembali lagi kepada Kastanyi, angkat ke depan mencari pemainnya, bagaimana juga Raskin mencoba menguasai bola, kirimkan umpan crossing tadi masuknya, namun berhasil lagi dikuasai pemain Amerika Serikat tadi, patah di tengah jalan. Ada Van Eken dari Belgia kini mencoba menguasai bola, Kastanyi berputar-putar, timoti Kastanyi dibayangi oleh Pepe tadi sampai pusing tadi nampaknya. Kastanyi berhasil direbut lagi, mencoba dikejar lagi, terjadi perebutan di sana, pelanggaran terjadi saudara-saudara, bagaimana Malik Tillman nampaknya yang terjatuh dari pemain Amerika Serikat ini setelah berbenturan tadi dengan pemain Timothy Castagne di sektor sebelah kanan lini serang atau sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat nih, Bung Tomo.
0: Ya, baik. Pendengar, di mana pun Anda berada, pertandingan masih terus berlangsung dan temponya makin meningkat kali ini di menit 86 pertandingan ketika Amerika Serikat mencoba mengejar ketertinggalan mereka. Selisih defisit 2 gol dari Belgia kali ini masih mencoba dilakukan oleh para pemain Amerika Serikat untuk memperkecil atau mungkin juga membalikkan keadaan. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari lini serang dari Amerika Serikat gagal lagi serangan. Bagaimana Belgia kali ini mencoba untuk melakukan serangan melalui sektor sebelah kiri mereka. Kali ini ada pemain Jeremy Doku masih melakukan upaya bergeser dia kepada Kuiper di sana. Masih melakukan upaya di sektor kiri melewati satu pemain Belgia tadi, kembali Jeremy Doku, terjatuh Jeremy Doku, pemain yang baru saja masuk menggantikan Luke Bekio tadi, pemain nomor punggung 11 kali ini terjatuh tadi setelah bersentuhan dengan Berhalter, menghasilkan tendangan bebas untuk Belgia. Sudah dilakukan pendek saja, masih berada di sektor belakang kanan lini pertahanan dari Amerika Serikat. Pemain-pemain Belgia kali ini menggeser ke belakang lagi. Bagaimana ada Kuiper di sana ke belakang kepada Thibaut Courtois. Ngoy kali ini pemain nomor 25 dari belakang bergeser langsung ke sektor sebelah kiri. Bagaimana di situ ada Jeremy Doku di 7, namun bola berhasil diamankan oleh pemain dari belakang Amerika Serikat. Kuasai kali ini sepenuhnya oleh tim Rim di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. Hal sudah dilakukan. Geser kali ini ke depan. Bagaimana pemain Amerika Serikat nomor punggung 11 tadi mencoba melakukan penetrasi namun tidak berhasil melakukan serangan. Belgia kali ini masih mencoba untuk menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Jaga gawang Thibaut Courtois, melihat siapa rekan yang bisa diberikan. Kali ini umpan langsung jauh kepada Romelu Lukaku yang dituju, dibayangi oleh tim Rim, namun lebih dekat kepada tim Rim. Dibuang saja atau dibiarkan saja bola oleh tim Rim tadi. Bagaimana umpan yang diberikan oleh Thibaut Courtois kepada Romelu Lukaku. Dua pergantian pemain dilakukan oleh Belgia kali ini. Pemain nomor punggung 22 dan juga pemain nomor punggung 6 bersiap masuk menggantikan pemain nomor punggung 10 dari Belgia, yaitu Trossard nomor 10 keluar, dan juga satu pemain lainnya kali ini, pemain nomor punggung 23 Nicolas Raskin diganti oleh pelatih Rudy Garcia di pertandingan yang sudah memasuki menit 88 atau 89 pagi hari ini. Amerika Serikat mengirimkan bola langsung melewati lingkaran garis tengah pertandingan yang ditunjuk oleh Bolagun kali ini, namun berhasil dicuri lagi oleh para pemain-pemain dari Belgia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Umpan tadi maksudnya langsung diberikan namun diblok saja oleh pemain Malik Tillman dari Amerika Serikat. Lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Belgia, Castagne langsung ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Lukaku, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini melalui sektor kiri lini serang Amerika Serikat mencoba melakukan serangan dari pemain kanan nomor 5 Robinson, tidak berhasil mengirimkan umpan. Sayang sekali Robinson tidak ada rekannya di dalam kotak penalti dari Belgia, sehingga bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Belgia. Jeremy Doku kali ini bergeser dia ke sebelah kanan, ada Kuiper di sana, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Romelu Lukaku, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Amerika Serikat. Kali ini tim Rim menjaga atau lini belakang dari Amerika Serikat, mengirimkan bola kepada Robinson, kembali kepada tim Rim, akhir mendekati lingkaran garis tengah pertandingan, bergeser ke kanan dia ada Chris Richards di sana, masih umpan langsung pada pemain nomor 17 bekerja sama kali ini pemain-pemain Amerika Serikat di sektor lingkaran tengah. Bergeser lagi ke kiri, di mana Robinson ke belakang dia, tim Rim juga pemain nomor punggung 14 Berhalter di sana, dibayangi oleh pemain Belgia, ke belakang lagi pemain Richards melebar ke sebelah kanan, kali ini kembali lagi ke belakang. Bagaimana Kenny coba untuk bergeser kepada tim Rim di sana, melebar ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Amerika Serikat tidak jadi kembali lagi ke belakang. Menurut 14 di sana dari Amerika Serikat Berhalter. Sementara itu Gio Reyna mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan dari lini serang Amerika Serikat. Umpan langsung ke tengah, namun tidak berhasil disambut oleh bola gun tadi. Menendang angin saja bola gun. Namun kali ini Jeremy Doku dari Belgia di sektor sebelah kiri mencoba untuk mengirimkan bola. Terjatuh Jeremy Doku tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Amerika Serikat. Belgia kali ini masih mendapatkan advantage atau keuntungan dari lini serang mereka. Patah lagi dari kaki pemain dari Amerika Serikat, mencoba untuk mengembalikan situasi. Kali ini pemain Amerika Serikat nomor 8 melebar kepada Robinson di sana. Robinson sudah melewati garis tengah pertandingan, masih membawa bola. Robinson umpan kaki kiri kepada bola gun dalam kotak penalti, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Datang lagi serangan dari Amerika Serikat, kali ini patah lagi dari sektor tengah pertandingan di Belgia. Bola dikuasai oleh Jeremy Doku, terjadi perebutan tadi dia dengan Behalter. Wasit meniupkan peluit, tanda pelanggaran dilakukan oleh Behalter terhadap Jeremy Doku di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh Amerika Serikat. Balogun dan juga Robinson ditarik untuk kesempatan pagi hari ini, digantikan oleh Wright dan juga Arfstein. Dua pemain langsung masuk di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-90. Skor sementara masih 1-3. Injury time berlangsung selama 4 menit kali ini untuk pertandingan antara Amerika Serikat melawan Belgia. Keuntungan atau bola masih dikuasai oleh Belgia di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Jadi perebutan di sana antara pemain Belgia dan juga Amerika Serikat, namun berhasil dikuasai oleh pemain Amerika Serikat. Masih mencoba kali ini Romelu Lukaku mengirimkan bola, gol! Romelu Lukaku mencuri bola dari pertahanan Amerika Serikat. Bagaimana kali ini Romelu Lukaku masuk di babak kedua menggantikan Kettler, pemain nomor punggung 9 yang masuk menit 67 ini, mencatatkan namanya di menit 90 melalui gol dari dalam kotak penalti. Bung Henry, bagaimana ini pertahanan Amerika Serikat, Bung Henry?
1: Dan lagi-lagi ya, betapa rapuhnya, betapa lemahnya koordinasi para pemain Amerika Serikat. Dan lagi-lagi dua gol terakhir lahir dari kesalahan, dan kali ini berhasil dimanfaatkan dengan baik sekali oleh seorang Romelu Lukaku. Dan ini bola-bola yang Lukaku dapat ini udah sulit dihentikan seperti ini ya. Karena dengan physicality dia, dengan keunggulan fisik, keunggulan dan shooting yang sangat keras sekali, yang membuat Lukaku sangat berbahaya. Yang menandakan bahwa 3 gol yang dicetak oleh Lukaku di Piala Dunia ini semua lahir saat dia masuk dari bangku cadangan. Dan ini benar-benar super sub terbaiklah sejauh ini di Piala Dunia ya. Karena sebagai pemain cadangan tapi sudah mencetak 3 gol, yang artinya ini Rudy Garcia benar-benar memiliki kedalaman skuad yang luar biasa.
0: Ya, Rudy Garcia sekarang ini berada di pinggir lapangan Amerika Serikat, sementara Rudy Zen juga sedang bersiap di pinggir studio untuk menemani Anda nanti pukul 10 mendengar. Ya, bagaimana kali ini Belgia makin jauh meninggalkan Amerika Serikat, makin berat sepertinya. Pertandingan tinggal berlangsung kurang lebih sekitar 1 menit lagi. Selisih defisit 3 gol. Kali ini Belgia masih mencoba melakukan serangan. Romelu Lukaku bekerja sama dengan Jeremy Doku, terjatuh kedua pemain tersebut. Namun masih ada pemain Belgia di sana yang mencoba untuk membawa atau merebut bola kali ini. Ada Selmakers di sana, namun bersama dengan itu wasit meniupkan peluitnya. Sudah berakhir mimpi dari Amerika Serikat. Tuan rumah harus pulang kemana nih?
1: Pulang rumah masing-masing ya.
0: Ya, berakhir sudah perlawanan dari Amerika Serikat. Harus jadi tuan rumah yang baik saja, karena Belgia melaju ke babak perempat final. Selanjutnya akan menghadapi
1: Spanyol.
0: Oke, baiklah, kita akan pantau bagaimana jalannya pertandingan atau ulasan babak kedua dan pertandingan ini bersama Risti Rustanto dan juga Bung Henry. Silakan.
3: Iya, meskipun tidak perlu membawa koper kemana-mana, nampaknya pertandingan ini membuktikan ya bagaimana Belgia adalah tim yang unggul di sepanjang permainan. Catatan Anda seperti apa, Bung Henry?
1: Iya, ini tentu pil pahit ya, khususnya untuk tim tuan rumah ya. Dan kita tidak melihat skuad Amerika yang tampil baik sejak fase grup, lalu juga di babak 32 besar saat mereka mengalahkan Bosnia. Saat ini, hari ini kita melihat tim Amerika Serikat yang sangat berbeda ya. Dan mungkin curiganya apa yang dialami kepada Valorin Balogun ini beberapa hari terakhir.
3: Kembali lagi ya.
1: Betul, ini tampaknya sangat memukul secara mentalitas para pemainnya.
3: Iya.
1: Lihat sekali ya dari awal pertandingan tadi, ini seperti tidak keluar ya permainan dari Amerika Serikat ini.
3: Betul. Karena memang ternyata intervensi dari publik itu sebenarnya punya dampak yang lebih besar dibandingkan dengan intervensi dari seorang presiden ya.
1: Ya betul. Dan saat tidak langsung ternyata Donald Trump telah menghancurkan timnasnya sendiri ya di laga ini.
3: Iya.
1: Di sisi lain, selain dari timnas Amerika Serikat yang bermain buruk, memang Belgia di laga ini tampil dengan energi yang luar biasa.
3: Betul.
1: Ya, tekad yang luar biasa dan semangat. Ya. Seperti ingin membuktikan bahwa ada Balogun, tidak ada Balogun di lapangan, mereka tetap tampil all out, ya. Mereka justru ingin membuktikan diri. Dan bahkan satu catatan yang luar biasa adalah bagaimana seorang Rudi Garcia bahkan tidak memainkan sama sekali seorang Kevin De Bruyne.
3: Betul. Padahal saya menunggu dari tadi kapan Kevin De Bruyne akan turun ya. Meskipun Lukaku tadi punya kesempatan untuk dimainkan begitu ya. Tapi yang terpenting adalah sportivitas ini masih tetap dijaga dalam sebuah olahraga.
1: Iya, dan Kevin De Bruyne benar-benar full rest. Dan Lukaku tadi tampil sebagai pemain pengganti. Dan lagi-lagi mencetak gol tadi di 90+3.
3: Ya.
1: Yang artinya semua gol yang cetak Lukaku, 3 gol di Piala Dunia ini semua lahir saat dia bermain sebagai atau datang dari bangku cadangan ya. Ini super sub yang luar biasa melalui Lukaku. Dan bahkan tadi kedalaman squad Belgia ini sangat luar biasa. Tadi bahkan di menit-menit akhir bagaimana Rudi Garcia baru saja memasukkan seorang Axel Witsel, Alexis Salamakers. Ini juga dua pemain yang benar-benar memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi di kompetisi Eropa ya. Dan artinya ini Belgia akan bersiap menghadapi ujian sesungguhnya di perempat final melawan Spanyol dengan squad juga yang sebenarnya di atas kertas Rudi Garcia sebenarnya bisa membuat Belgia ini menandingi Spanyol, apalagi mereka mendapatkan fakta bahwa Kevin De Bruyne akan benar-benar segar saat akan menghadapi Spanyol di perempat final, dan itu akan menjadi ujian sesungguhnya lah buat Belgia dan juga Rudi Garcia. Sama karena sama-sama kita tahu Spanyol pun lolos ke perempat final setelah mengalahkan salah satu favorit Portugal dengan skor 1-0. Dan kita akan menyaksikan laga yang menarik buat dua negara papan atas Eropa di sepak bola, yaitu Portugal dan Belgia di perempat final.
3: Baik, dan kalau dilihat juga sepanjang permainan ada dua kartu kuning tadi ya kepada McKenny dan juga Malik Tillman. Itu seperti apa catatan Anda? Karena pelanggaran kali ini tidak perlu ada intervensi apapun ya.
1: Dan ini karena memang tidak perlu intervensi apa-apa karena Amerika Serikat cuma sudah tersingkir ya. Dan ini dua kartu kuning yang diterima oleh dua gelandang dari Amerika Serikat ya, Tillman dan juga McKenny, yang menandakan bahwa dua pemain ini bekerja sangat ekstra keras lah di laga ini untuk meredam agresivitas dari lini tengah dari Belgia ya. Dan memang sangat disayangkan sebenarnya Amerika Serikat tadi mengawali babak kedua dengan sangat baik, tapi tadi ada kesalahan bertubi-tubi ya. Yang pertama tadi dilakukan oleh sang kiper yaitu Matt Frisch yang melakukan kesalahan. Dia seperti nge-freeze tadi berapa detik ya, membuat seorang ada ketelair tadi mencetak Van Aken tadi mencetak gol di menit 57. Dan gol dari Romelu Lukaku juga tadi di menit injury time semua juga berawal dari kesalahan para pemain Amerika Serikat. Jadi memang apakah Mauricio Pochettino akan dipecat atau tetap stay, itu akan menjadi PR bagi Mauricio Pochettino untuk memperbaiki lini belakang dari Amerika Serikat yang tampil underperform lah di laga ini.
3: Iya, dan nampak juga kami boleh ceritakan yang terjadi di lapangan saat ini ya. Bagaimana Pochettino mengumpulkan pemain-pemainnya, mengumpulkan timnasnya, mereka saling bergandeng punggung begitu ya. Ini salah satu bentuk seperti apa di tengah suara-suara riuh redam dari para fans supporter Amerika Serikat yang tentu saja sangat kecewa ini, Bung Henry.
1: Ya, dan bahkan tadi beberapa pemain juga
3: menangis ya, nampak menangis
1: ya. Tadi ada Weston McKennie.
3: Dan
1: bahkan tadi Christian Pulisic saat ditarik keluar pun tampak juga begitu terpukul ya.
3: Ya, emosional sekali ya.
1: Emosional sekali ya. Dan memang Amerika Serikat datang ke Piala Dunia tahun ini dengan status sebagai tuan rumah dan memiliki target untuk sebenarnya memperbaiki prestasi mereka ya, yaitu yang sempat mencatat sampai ke perempat final di tahun 2002. Karena prestasi terbaik Amerika Serikat sejauh ini yaitu posisi ketiga di tahun 1930, dan itu adalah Piala Dunia pertama ya. Dan bahkan trofinya saat itu masih Jules Rimet tuh. Saat itu pialanya tuh berubah tuh ya. Tapi sayangnya memang Amerika Serikat harus terhenti. Dan Mauricio Pochettino ini sebenarnya adalah sosok yang sangat diharapkan bisa menaikkan level lagi ya permainan Amerika Serikat ya. Dan itu sebenarnya sudah mulai terlihat di awal Piala Dunia ini dengan start kencang Amerika Serikat dengan menang 2 kali di fase grup, meskipun sempat kalah dari Turki. Kemudian juga di 32 besar mereka tampil meyakinkan saat mengalahkan saat menang di babak 32 besar. Tapi sayangnya di laga melawan Belgia ini tadi ya, yang sudah kita bahas bahwa kita seperti tidak melihat Amerika Serikat yang bermain bagus di awal-awal
3: Piala Dunia. Seperti membawa beban yang belum selesai begitu ya.
1: Ya, beban yang luar biasa ada di kaki Balogun dan kawan-kawan. Dan di sisi lain kita melihat Belgia yang sebenarnya tidak tampil meyakinkan di awal Piala Dunia. Tapi di pagi hari ini Rudi Garcia benar-benar bisa melihatkan sentuhan magisnya sebagai pelatih, membuat menyulap Belgia yang bahkan tidak menurunkan Kevin De Bruyne dari menit awal, Lukaku di bangku cadangan, dan tadi Jeremy Doku juga baru main di babak kedua tapi bisa mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Dan kalau memang Belgia bisa terus mempertahankan performa ini di perempat final, tampaknya Spanyol pun harus ekstra waspada,
3: berhati-hati. Iya. Dan ini nampak sekali euforia kebahagiaan dari timnas Belgia menyapa para pendukungnya dari Seattle Stadium begitu ya. Dan juga memang suasana ini suasana yang juga dilihat ya bagaimana sportivitas. Tapi saya senang sekali melihat tadi Pochettino mengumpulkan timnas dari US, kemudian mereka masih berada di lapangan, saling memeluk, saling mensupport begitu ya, bahwa bagaimanapun juga ini adalah sebuah perjalanan, pertandingan olahraga itu harus dibangun dengan sportivitas, itu kita setuju ya, apapun bentuknya begitu, dan tidak menjadi beban begitu ya.
1: Ya, dan mungkin khusus untuk Belgia ya, dengan kelolosan mereka di perempat final, artinya Rudi Garcia memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki penampilan Belgia di Piala Dunia, karena sejauh ini Belgia prestasi terbaiknya adalah finish di posisi ketiga saat di Piala Dunia Rusia di 2018. Dan kalau kita melihat beberapa pemain yang tampil di Piala Dunia Rusia kala itu, ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, masih ada di skuad saat ini ya, yang artinya ini andai Belgia bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol begitu di perempat final, dan mereka bisa melaju ke semifinal, yang artinya ini Rudi Garcia akan setidaknya memiliki peluang lah untuk bisa memperbaiki prestasi Belgia di Piala Dunia di tahun 2018 tersebut.
3: Ya, wajah-wajah kesedihan dari timnas Amerika, ada Tillman, kemudian juga beberapa pemain seperti Ream, ini begitu terlihat, tapi mereka tetap menunjukkan diri di lapangan ya, tidak pergi, tidak kemana-mana begitu ya, karena biasanya tim yang kalah ini selalu cepat-cepat pergi dari lapangan, itu yang sering kali terjadi. Tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud as American begitu ya, tetap berada di lapangan, tetap ya 1-2 menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
1: Ya, khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Tillman, seperti Valerin Balogun, Sergino Des dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030. Dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Rem, sang kapten tim, ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya. Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino, yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan bersatu sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi, dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus,
3: cukup bagus di AS Roma ya.
1: Ya betul.
3: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga, dan ini memastikan posisi posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
1: Betul, perempat final ya.
3: Perempat final ya. Ya,
1: di mana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. Dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final. Dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina dan juga Mesir yang juga dari Afrika. Dan memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola. Dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara,
3: bisa masuk ke dalam ya.
1: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal ini depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final ini juga menjadi ulangan ya, semifinal di 4 tahun yang lalu ya.
3: Betul.
1: Ya, kala itu Perancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
3: Iya.
4: Because was in the performance of the way that normally we play.
3: Oke. Okay. Iya, ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
1: Dan tadi bahkan sempat Pochettino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya. Keluar dari mulut sang pelatih.
3: Sang pelatih ya. Berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
1: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
3: Ya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan FIFA. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Esti.
3: Iya, Pak Leman, gimana nih? Ya, jagoannya menang apa gimana?
5: Ini posisinya Belgia 1-0 Mbak Esti ya.
3: 4-1 Pak.
5: Oh, 4-1 ya.
3: Iya.
5: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
3: Iya.
5: Jadi alhamdulillah untuk.
3: Alhamdulillah ya, Pak Leman ya.
5: Lanjutnya. Itu saja Mbak Esti dan Bung Hendy.
3: Oke. Terima kasih. Selamat pagi Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah, ya, ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
6: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekarang lah ini ujian yang benar-benar gitu. Ketemu dengan tim besar dan terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal, itu kebuktian materi mereka sangat lengkap ya, dari cadangan sampai utamanya, dan saya kira wajar ya kalau tahun ini bahkan bisa lebih ke semifinal kalau bisa mengalahkan Spanyol nanti kan. Oke, terima kasih buat RRI. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan Bung Henry ya, catatannya ya. Memang saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya. Alon-alon asal kelakon.
1: Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya. Kalau kita flashback di sana, timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya. Dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali, bahkan melawan Qatar ya, negara Asia. Dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru, dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudi Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan Pedri juga harus sangat berhati-hati lah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
3: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya, nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya, meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih, karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
1: Iya betul, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya. Karena Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris, dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3. Dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar. Dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya, gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris. Tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
3: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain, Bung Henry.
1: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari Belgia,
3: terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga mistar.
1: Iya, dan bahkan tadi satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Resti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final. Tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini, karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara, seperti salah satunya Belgia nih, yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa, dengan Erling Haaland-nya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
3: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan, dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan sampai berjumpa lagi.
1: Oke.
3: Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1. Dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Amerika Serikat versus Belgia.
8: Tokoh dunia.
3: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu siaran langsung Piala Dunia bersama Pro 3 Jakarta.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya rangkaian program acara sudah disiapkan oleh Pro 1 untuk pendengar untuk hari ini, di mana hari ini merupakan di hari Selasa, edisi siar di 7 Juli 2026. Bagaimana kabar pendengar? Ya, terutama sekali saya ingin menyapa dulu pendengar kita yang ada dalam Kota Melaboh dan tak ketinggalan pendengar kita yang berada di luar Kota Melaboh. Terutama sekali pendengar kita di Semelu, apa kabarnya? Di Aceh Jaya Abdia, Nagan Raya, dan juga Betung Ule Jalan, dan pendengar kita di Singkil, Tapantuan, Sigli, dan juga pendengar kita yang berada di luar Aceh juga ya, di Samarinda sana, Pekanbaru, masih banyak lagi ya. Dan untuk pendengar kita yang berada di Pantai Cermin, Tutut, dan juga Gempang, Sungai Mas, Loguci, pendengar kita di Calang, halo ya. Warga Calang, apa kabarnya? Bagaimana siaran Pro 1 di sana ya? Dan juga pendengar kita di Tenom, Panga, dan masih banyak lagi. Kalau disebut satu persatu pendengar, saya mohon maaf mungkin waktunya tidak mencukupi. Pokoknya untuk semuanya, baik yang sudah disapa maupun yang belum disapa, juga tetap kami ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk hari ini. Semoga tetap sehat semua. Dan yang paling penting, kita berharap untuk hari ini, semoga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kiranya apapun yang kita kerjakan untuk hari ini, berbagai aktivitas, berbagai kegiatan baik di instansi pemerintah maupun swasta, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah Anda susun sejak semalam. Ini dia hasil kerjasamanya Yuni Sara, duetnya Raffi Ahmad dengan 50 tahun lagi.

Baik, pendengar, dua lagu hiburan baru saja menemani kita, ya, terutama sekali pendengar kita yang berada di rumah, ya. Untuk ibu-ibu rumah tangga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, bagaimana kabarnya? Yang kita tahu sibuk dengan segala aktivitas di rumah yang tak pernah habis-habisnya, tetap semangat. Dan juga untuk Anda yang kiranya yang berada di pusat pertokoan, di pusat pembelanjaan juga, tetap semangat, tetap ceria. Namun pendengar, di samping lagu-lagu hiburan, kami juga menyampaikan informasi yang kami kutip dari Melaboh. Bagi Anda pecinta asam jawa, pendengar, ternyata asam jawa merupakan salah satu bahan alami yang tetap lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, baik sebagai bumbu masakan maupun sebagai bahan minuman tradisional. Nah, selain memberikan cita rasa asam yang khas, asam jawa juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan karena mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi asam jawa dalam jumlah yang wajar dapat membantu melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, serta mendukung daya tahan tubuh. Kandungan antioksidannya juga berperan dalam membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, di bidang kuliner, asam jawa menjadi bahan penting dalam berbagai hidangan seperti sayur, asam, sambal, dan aneka masakan tradisional ini. Selain itu, minuman berbahan dasar asam jawa juga digemari karena memberikan sensasi segar, terutama saat cuaca panas. Meskipun memiliki banyak manfaat, namun juga para ahli mengingatkan agar konsumsi asam jawa tetap dilakukan secara seimbang. Penggunaan berlebihan, terutama jika dicampur dengan gula dalam jumlah tinggi, dapat mengurangi manfaat kesehatannya. Dengan berbagai kandungan gizi dan kegunaannya, asam jawa tetap menjadi salah satu bahan alami yang bernilai tinggi dan layak dipertahankan sebagai bagian dari pola makan sehat masyarakat Indonesia. Baik pendengar, kita masih menikmati beberapa lagu hiburan di suasana pagi menjelang siang yang cukup cerah. Nah, pendengar, di kesempatan hari ini, kalau kita melihat cuaca dari kemarin dan hari ini, luar biasa ya panasnya. Pagi juga sudah terasa panasnya, pendengar. Jadi dengan harapan juga tidak mengganggu aktivitas Anda untuk hari ini,

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi SOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di manapun Anda berada, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kita tadi baru saja mendengarkan rangkaian lagu dan hiburan, juga pariwara dan juga informasi pendengar yang sudah kami sampaikan tadi. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti bersama nanti di program acara moderasi beragama dengan tema jembatan persaudaraan dalam keberagaman. Namun di samping itu, sebelum kita mendengarkan seperti apa yang telah kita sampaikan tadi, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu yang berikut ini.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan lagu dari Agnes Monica dengan Matahariku. Seperti yang telah kami sampaikan pendengar, kita akan mendengarkan program acara moderasi beragama, yaitu Jembatan Persaudaraan dalam Keberagaman. Baik, untuk pendengar di mana saja berada, tentunya kembali lagi dalam segmen khusus ya, kita ruang sejenak untuk merenung dan menyegarkan pikiran di program moderasi beragama. Nah, pendengar, Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Kita memiliki ribuan suku, bahasa, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Nah, perbedaan ini bukanlah jurang pemisah, melainkan kekayaan yang dianugerahkan kepada kita, namun agar keberagaman ini tidak menjadi sumber perpecahan. Namun kita membutuhkan sebuah jembatan. Jembatan itulah yang dinamakan yaitu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama agar selalu berada di jalan tengah. Ia mengajarkan kita, maksudnya, untuk tidak ekstrim, tidak berlebihan, namun tetap teguh dalam pada keyakinan masing-masing. Moderasi bukanlah tentang mencampur adukan ajaran agama, melainkan tentang sikap saling menghargai keyakinan orang lain tanpa merendahkannya. Baik, pendengar, saat kita mengedepankan moderasi beragama, kita juga sedang membangun pondasi kokoh untuk jembatan persaudaraan. Di atas jembatan inilah kita bisa saling menyapa, saling membantu, dan bergandeng tangan untuk kemaslahatan bersama. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kami akan menemani pendengar dengan pariwara berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar, kita masih bersama Pro 1 RRI Melaboh di program moderasi beragama dengan tema tadi jembatan persaudaraan dalam keberagaman. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, pendengar, mari kita ingat kembali seperti saat bencana datang, saat kesulitan melanda, bantuan kemanusiaan yang diberikan atau diterima tidak pernah menanyakan apa suku atau agama penerimanya. Semua bersatu atas nama kemanusiaan dan persaudaraan. Inilah hakikat sejati dan jembatan persaudaraan, di mana empati dan cinta kasih menjadi bahasa universal yang paling dipahami semua orang. Pendengar, jembatan persaudaraan tidak akan berdiri kokoh hanya satu pihak. Ia membutuhkan komitmen kita bersama. Mari kita mulai dari lingkungan terkecil kita. Mulailah mendengar dengan empati, menghargai setiap perbedaan, dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Jadilah pribadi yang moderat, yang mampu merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Karena pada akhirnya kita semua berjalan di seiring bersama di bumi yang sama dan sebagai satu keluarga besar. Nah, pendengar, sampai di sini saja program acara moderasi beragama dengan tema tadi jembatan persaudaraan dalam keberagaman. Dengan berakhirnya lagu nanti, yaitu bertemu kembali, maka kita cukupkan sampai di sini dalam program acara moderasi beragama untuk hari ini. Pendengar, tetap kami ucapkan selamat siang dan salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos. Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Anince adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari

Dia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Katie berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk menyampaikan.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan.
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu
1: komite Piala.

Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada kompetisi pas hari ini. Piala Presiden

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Aman, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion

aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Warta Dinamika Olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
0: Oke, untuk pendengar di Parmantong Nadi kesempatan lehor yang cukup cerahnya, tanya merumpok lom dalam lagu Aceh, bahasa Aceh di program Habagetanyo. Jadi pendengar yang kena bergabung ya, karena cuaca pisang asuhu, silakan laju ne tegon via pesawat telepon kamu di 0811 688 6 7. Kadang pi di beonde.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2 yang ikut Habagitanyo tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Oke, untuk pendengar tanya mantang lamla lagu-lagu Aceh di kesempatan lihoronyo, namun kamu bacakan sebuah berita panggilan siaran pertama berasal dari Mahkamah Syariah Tepatuan ditujukan kepada Saudara Erlidin bin Burhanuddin, tempat tanggal lahir Air Berandang. Maksud kami Air Berundang, 1 Juli 1967. Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas. Dengan alamat dahulu Gampung Kuta Bulu 2, Kecamatan Mukik, Kabupaten Aceh Selatan. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada Saudara Erlidin bin Burhanuddin dapat hadir ke ruang sidang Mahkamah Syariah Tepatuan, Jalan Tbn Mahmud, Air Berundang, Tepatuan, pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama ini. Disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tenaga Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
0: Oke, untuk pendengar lagi biasa tepat pukul 12 tanyo akan dengar segera berita bahasa Aceh dalam khabar uronyo.
1: RRI Melabuh dalam khabar uronyo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sideralon, pendengar RRI di Pat Mantengna merumput lom gedanyo dalam haba uronyo. Berita bahasa Aceh yang kamu susun dari padupna kejadian di wilayah Melabuh ngan sekitar dengan ulon tuan Arif Rizalul.
1: Haba uronyo.
6: berita yang kepun.
7: Dinas Pendidikan Aceh menggelar lomba video bagi pelajar jenjang SMA, SMK, SLB, dan MA se-provinsi Aceh dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Aceh ke-20 dengan mengusung tema Gebiar Kreativitas Pelajar Aceh 2026 dengan rawat perdamaian dalam semangat kemerdekaan. Lombanya mengajak pelajar menuangkan gagasan kreatif melalui video panel yang mengangkat nilai-nilai perdamaian, nasionalisme, serta semangat kebangsaan. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Muddin mengatakan kompetisinya sebagai ajang untuk kreativitas di ruang digital, tetapi CID menjadi media edukasi bagi generasi muda untuk memahami makna perdamaian yang akan dinikmati Aceh selama lebih dari 2 dekade. Perdamaiannya CID merupakan fondasi utama bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan daerah, sebab tanpa situasinya yang aman dan kondusif, proses belajar mengajar maupun upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan sulit berjalan secara optimal. Sehingga generasi muda perlu memahami bahwa perdamaian bukan sekadar catatan sejarah, melainkan modal sosial yang harus dijaga bersama. Dalam lahirnya generasi yang unggul sangat bergantung bak kemampuan masyarakat mempertahankan stabilitas serta kehidupan yang harmonis. Beritanya, hasil liputan Arif Rizalul.
6: Oh no ke manteng haba uronyo, ulun Arif Rizalul dengan Bandung kerabat kerja Petroh terima genasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bandung nedungo haba uronyo diproduksi oleh RRI Melabuh. Terima genasi.

0: Oke, pendengar yang ke kali tanya dengar berita bahasa Aceh dalam haba uronyo di kesempatan luhu uronyo. Dan pendengar tentaji tanya mantong bersama dalam program yang dengar tanya dengar mantong dalam lagu-lagu Aceh di kesempatan luhu uronyo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Oke, pendengar tanya mantong dalam lagu-lagu Aceh, pengon pendengar di Pak Mantong Nadi kesempatan lihuronyo ya. Yang kena bergabung puno kali lo putro silahkan ya. Tapi Hana yang tamu mungkin karena le kesibukan atau lagi kesempatan lihoronyo. Tapi dengan lagu-lagu yang kamu hadirkan sambil beristirahat di kesempatan lihoronyo, ya mudah-mudahan senang dan selamat beristirahat bagi saudara getanyo di liho uronyo tengah beristirahat. Dan mantong sambil tanya prehwati acan liho, mantong serangkian lagu-lagu Aceh akan kamu persembahkan dari prosa RRI Melaboh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Rahni Cut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Baik, berdengar dengan berakhirnya lagu tadi, maka kita cukupkan sampai di sini program Haba Getanyo untuk edisi hari ini. Nah, berdengar dimanapun Anda berada, apapun aktivitas dan kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak karena tepat pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Filler kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah terjadi di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi di Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Puskesmas Jasmereng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat mengalami kendala listrik sehingga terganggunya pelayanan kesehatan di masyarakat. Pemkab Nagan Raya serahkan laporan pertanggungjawaban APBK 2026 ke DPRK.
4: Pertama adalah kami menerima proposal yang kemarin kita buka
5: supaya masyarakat yang ada di Aceh, khususnya di Aceh Jaya ini, bisa terbenah ekonominya, tidak lagi bergantung kepada hal yang lainnya.
6: Dari masuk barang ataupun masuk hasil dari
7: semacam program kolaboratif antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah.
3: Inilah Lintas Siang selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. Puskesmas Jor Semereng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat mengalami kendala listrik sehingga terganggunya pelayanan kesehatan di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Puskesmas Jor Semereng, Kabupaten Aceh Barat masih menghadapi kendala serius terkait pasokan listrik yang belum berfungsi normal sejak tahun 2023. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap layanan kesehatan dan operasional fasilitas di Puskesmas itu. Kepala Puskesmas Jor Semereng, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Yevi Ramawati mengatakan gangguan listrik yang berkepanjangan telah menyebabkan sejumlah peralatan elektronik dan alat kesehatan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat difungsikan secara optimal. Kondisi tersebut turut menghambat peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat, khususnya pada layanan pemeriksaan kesehatan yang memerlukan dukungan peralatan medis berbasis listrik. Selain itu juga, bahwa pelayanan rawat inap juga terdampak sejumlah pasien menyampaikan keluhan karena pendingin ruangan AC tidak dapat beroperasi, kipas angin tidak berfungsi normal, serta lampu penerangan tidak menyala secara optimal akibat gangguan listrik itu.
9: Kait kami dengan prasarana dan prasana yang ada di Puskesmas Cok Semereng, itu banyaknya kekurangan yang kami rasakan selama tahun 2023 sampai sekarang. Itu yang pertama adalah listrik. Listrik di Puskesmas Cok Semereng ini kita sudah memohonkan kepada PLN untuk ditangani terkait dengan kurangnya sumber aliran arus yang ke Puskesmas. Sementara sementara daya yang ada di Puskesmas itu sudah cukup. Itu sementara listriknya tidak memenuhi untuk semua pelayanan yang ada di Puskesmas, baik yang kita menggunakan alat elektronik, alat-alat kesehatan, dan lain sebagainya, itu tidak mencukupi dengan arus yang sudah masuk ke Puskesmas.
8: Pihak Puskesmas berharap agar permasalahan kelistrikan tersebut dapat segera ditangani oleh instansi terkait, yaitu pada PLN, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, serta seluruh fasilitas dan peralatan medis dapat kembali difungsikan secara maksimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Teku Umar UTU berhasil mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Pirotek. Berikut laporan selengkapnya.
10: Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Teku Umar UTU berhasil mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Pirotek. Inovasi tersebut memanfaatkan teknologi pyrolisis untuk mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar yang menjadi nilai ekonomis sekaligus berpotensi mengurangi pencemaran lingkungan. Pirotek dikembangkan oleh tim mahasiswa yang diketuai Adi Syah Putra dengan anggota Husaini, Rangga Pages, dan Robela. Proyek tersebut terlaksana di bawah bimbingan dosen teknik industri UTU, Insinyur Heri Tri Irawan, STMT, setelah melalui serangkaian proses penelitian, perancangan, dan uji coba. Ketua tim Adi Syah Putra mengatakan ide pengembangan Pirotek berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya volume sampah plastik yang sulit terurai dan menjadi persoalan lingkungan. Menurut Adi, teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah berbasis teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di masyarakat, sekaligus mendukung upaya pengurangan limbah plastik. Selama proses pengembangan, tim memperoleh pendampingan intensif dari dosen pembimbing, mulai dari perancangan desain alat, perhitungan sistem termal, hingga aspek keselamatan dalam mengoperasikan alat. Dosen pembimbing Heri Tri Irawan mengapresiasi dedikasi mahasiswa yang menghasilkan inovasi yang dinilai memiliki manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dia menambahkan inovasi tersebut menunjukkan peran perguruan tinggi dalam melahirkan solusi berbasis riset terhadap berbagai tantangan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik yang hingga kini masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Kedepan, tim pengembang berencana melakukan penyempurnaan terhadap sistem penyaringan hasil pirolisis dan meningkatkan efisiensi energi alat agar bahan bakar alternatif yang dihasilkan memiliki kualitas lebih baik serta dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Melalui pengembangan Pirotek, Universitas Teku Umar diharapkan terus melahirkan inovasi yang mendukung pelestarian lingkungan, pengembangan teknologi tepat guna, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Reporter RRI Melabo Irahamsyah melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Siang produksi RRI Melabo. Beralih ke berita lainnya. Untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat Baitulmal, Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan tunai ke mualaf di kabupaten setempat melalui program pendayagunaan zakat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Baitulmal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 orang mualaf di kabupaten itu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 2 juta rupiah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Kepala Baitulmal Kabupaten Aceh Barat Sofian Yusuf mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mualaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. ketentuan tersebut diterapkan agar para mualaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya.
4: Syukur Alhamdulillah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk tahun ini telah menyalurkan senif untuk saudara kita, yaitu saudara kita mualaf. Ini tahun ini kita salurkan ada 10 orang. Karena salah satu caranya itu maksimal 3 tahun mualaf. Kalau udah lebih itu Baitul Mal tidak bantu lagi, kecuali dalam bentuk lain. Kalau dia nantinya kembali ke dalam masyarakat, apakah dia fakir atau miskin, ini kita bantu lewat jalur fakir miskin.
8: Dengan adanya bantuan tersebut, sehingga program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mualaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Rosatu.
3: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Pemkab Nagan Raya serahkan laporan pertanggungjawaban APBK 2026 ke DPRK sebagai upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pemerintah Nagan Raya sampaikan rekan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRK Nagan Raya Senin 6 Juli 2026 dipimpin Ketua DPRK Nagan Muhammad Rizki Ramadan yang dihadiri 16 dari 25 anggota DPRK setempat. Dalam sambutan, Wakil Bupati Raja Saya menyampaikan bahwa penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ia menjelaskan bahwa penyusunan dokumen tersebut berpedoman pada pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tata cara penyusunan anggaran pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBK. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK bertujuan untuk mengetahui secara nyata pencapaian hasil dan sasaran penggunaan anggaran daerah dengan melihat realisasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran, yaitu sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025, jelas Raja Sayang. Menurutnya, pemerintah Nagan terus melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya tersebut membuahkan hasil positif dengan kembali diraihnya WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh atas laporan keuangan pemerintah Nagan Raya tahun anggaran 2025. Opini WTP tersebut merupakan WTP ke-18 kali yang berhasil berturut-turut diraih kepada Nagan Raya secara sejak tahun 2008 lalu. Capaian ini merupakan hasil kerjasama prestasi seluruh elemen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik demi kemajuan Kabupaten Nagan Raya. Raja Sayang juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus menyesuaikan pengelolaan keuangan dengan berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat sebagai bagian dari penyempurnaan sistem tata kelola pemerintahan. John Nehru Satria melaporkan.
3: Dan pemirsa, sekian Warta Lintas Siang produksi Irma Labo hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam cantik.
5: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai

0: Sampai ketinggalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
3: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Pendengar, di suasana siang hari ini kita di program Pro Dandut. Dandut adalah kita di sesi pertama. Kita akan mendengarkan dari suaranya Elvi Sukaisi yang berjudul Cubit-Cubitan. Untuk pendengar di mana saja berada yang memang mencintai lagu-lagu dandut, silakan untuk dinikmati. Semoga terhibur dan juga tentunya sambil istirahat ya, bisa mendengarkan lagu-lagu dandut, lagu favorit Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Ya, pendengar, baru saja kita menikmati bersama beberapa lagu hiburan di program Pro Dandut Adalah Kita. Tadi ada Johnny Skandar dengan Bukan Pengemis Cinta, ya. Pendengar, tanpa terasa waktu jualan yang memisahkan kita, jadi sekaligus dengan merahini lagu Evita Malah Nanti, Sudah Tak Sayang. Maka usai sudah tugas saya, Emma, menemani Anda untuk hari ini. Selamat siang, selamat berpisah. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, kita akan kembali bersama di lain hari dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara pendengar dimana saja Anda berada. Senang dan bahagia sekali di siang ini bertepatan pada tanggal 7 Juli 2026. Kembali lagi bersama saya Tina menemani Anda ya. Kebersamaan kita hingga nanti menjelang ke pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan berbagai program yang sudah kita persiapkan. Dan di awal kebersamaan, okay, Anda sudah mendengarkan ini single dari single Dandut-Dandut ya, menemani hingga nanti menjelang ke pukul 15 ini. Yang mau terhubung di program Dandut, silakan, kita akan mengajak Anda untuk terhubung. Tapi sebelumnya ingin menyapa dulu untuk Anda di rumah yang lagi dengerin Pro 1. Gimana kabar untuk di hari ini? Waduh, cuaca di luar panas sekali ini. Nah, lagi musim durian, terus juga rambutan ini ya pendengar. Kalau cuaca panas-panas gini harus sedikit waspadai diri. Karena kenapa? Durian kalau berlebihan dimakan pasti bawaannya pasti bakal panas ya. Jadi rambutan juga seperti itu. Kalau kebanyakan makan pasti bakal gatal-gatal tenggorokan dan menyebabkan batuk. Jadi kalau cuaca panas gini, wah udah deh, udah klub banget ya. Cuaca plus musim durian dan rambutan. Jadi yang pastinya harapan kami untuk di hari ini semuanya sehat ya. Yang lagi sibuk aktivitas, aktivitasnya lancar walaupun cuaca di luar sana cukup hot. Okay. Di ujung telepon kita langsung menyapa sudah ada yang terhubung. Kita akan menyapa ada siapakah di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dandut.
1: Dandut Arasita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ina, Kak.
0: Siapa?
1: Ina.
0: Ina.
1: Iya.
0: Oke, Ina di mana Ina?
1: Di Batam.
0: Di Lapang.
1: Batam.
0: Di Batam.
1: Di Matang.
0: Di Matang, di mana sih? Kak Tina kayak kurang jelas gitu suara Ina.
1: Mirin.
0: Aduh, beneran nggak denger deh. Ini apa pendengaran Kak Tina yang bermasalah atau iPhone-nya yang tidak kedengaran dengan pas? Oke, di Birun, di Birun, di Matang ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, jauh sekali ini warga Matang kemari. Biasa kita taunya makan sate Matang, tapi ini warga Matang ada di sini ya. Jadi ini memang posisi lagi di Birun.
1: Lagi di rumah.
0: Lagi di Birun, di rumah, di Matangnya.
1: Iya.
0: Oke, jadi dengerin Pro 1 melalui apa nih? Streaming atau radio?
1: Radio, Pak.
0: Radio, suaranya gimana? Jelas nggak suara Kak Tina di sana?
1: Jelas.
0: Jelas, bagus.
1: Bagus, Kak.
0: Wah, terima kasih. Boleh kasih tahu Ina di Matang di daerah apa? Nanti biar disurvey sama tim TMB kita ya.
1: Jangka.
0: Bangka.
1: Jangka.
0: Oh, Jangka. Oke, baik. Nah, untuk di siang ini Ina di Matang, di Birun cuaca gimana? Apakah sepanas Melabo?
1: Cerah.
0: Cerah banget ya Ina ya. Mau ngapa-ngapain rasanya males aja keluar dari rumah ya.
1: Iya.
0: Ngadem di kamar pasti enak nih. Sambil dengerin lagu-lagu dandut. Gimana Ina?
1: Iya, Kak.
0: Oke, ini Ina mau request lagu, tapi pantun dulu ya. Ini persyaratan kalau mau gabung di program dandut.
1: Kak, kalau hari ini enggak ada boleh, Kak?
0: Apa?
1: Kalau hari ini enggak ada boleh.
0: Kalau hari ini enggak ada bagaimana dengan besok, Ina?
1: Besok ada.
0: Kenapa hari ini gak ada Iti, Ina? Teganya dirimu ya ketika Kak Tina masuk. Terus kamu pura-pura gila, pura-pura gak ada pantun gitu.
1: Benar, gak ada atau belum siap.
0: Gak ada siap, emang harus dikarang dulu pantunnya ya. Berapa biasanya ya. Ngarangnya biasa berapa ini? Berapa bait gitu?
1: Harus kita siapkan dulu.
0: Mm-hmm. Perlu persiapan. Ya. Halo Ina, berapa hari berapa Ina. Malam pias persiapannya?
1: Gak ada, bukan berapa hari gak berapa malam.
0: Oke, baik, karena Ina terlalu jauh dari Matang kita. Oke kan, gak ada pantun. Mau request lagu apa?
1: Dari Evita Mala aja, Kak.
0: Evita Mala, judulnya apa?
1: Apa aja boleh.
0: Yang penting dari Evi ya, dari Mbak Evi Temala ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Yuna, terima kasih sudah
1: Terima
0: bergabung.
1: kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Ina yang jauh sekali dari Matang ya, di Jangkah katanya, di Biren. Warga Biren, selamat sore ya, selamat siang menjelang sore ini. Pastinya yang dengerin Pro 1 di Biren yang bagus-bagus aja jaringannya ya, Kak ucapkan selamat sore untuk warga Biren. Nah, di belakang Ina, kita kembali menyapa. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Dina. Waalaikumsalam, Kak Dina.
0: Iya, ini dengan siapa di mana?
1: Ya, sama namanya kan.
0: Sama dengan nama Kak Tina?
1: Iya, Tina, yang Ina tadi.
0: Oh, Ina.
1: Ini Ina di Rahang.
0: Aduh, hari ini banyak nama Ina ya. Tadi Ina di
1: Iya, banyak.
0: Matang.
1: Ada yang lagi nanti tuh.
0: Gitu, hari ini juga Kak
1: ya,
0: Tina nemenin.
1: Ina Rahang, Ina Aga, Ina Matang. Terus ada yang lain mungkin lagi ya.
0: Kalau ini Ina apa? Ina Langung?
1: Ya, ini Ina Langung.
0: Ina Langung, gimana?
1: Alamatnya, ya kan? Lain alamatnya orang kan. Ina Langung ada juga lagi. Nah, tuh nggak tahu. Labung mungkin dengar, kita nggak tahu kan.
0: Di mana di yang lain? Ina di mana lagi? Di Nagan?
1: Iya, ada juga.
0: Terus?
1: Terus balik lagi Ani, ada juga Ani tuh.
0: Oh gitu,
1: ya,
0: Ani,
1: Erna,
0: Ina.
1: Erna, dan gitu.
0: Iya, disamperin aja semua nih Ina. Mana tahu mereka lagi dengerin ya, nanti bisa masuk di Pro Dangdut.
1: Iya, ini Kak Tina kan?
0: Iya, kau tahu?
1: Iya, tahu lah.
0: Kenapa bisa tahu?
1: Tahu lah.
0: Harus tahu, wajib tahu ya.
1: Kita dengar selalu kok.
0: Oh gitu.
1: Iya kan? Iya.
0: Jadi Kak Tina tiap hari siaran ya kan?
1: Iya.
0: Makanya tahu.
1: Gak tahu.
0: Yang benar, Kak Tina tiap hari siaran. Gak salah
1: kalau
0: nih.
1: Kalau gak siaran tiap hari, iklannya kan ada suara Kak Tina.
0: Tapi tiap hari Kak Tina ada gak suara Kak Tina tiap hari?
1: Ada lah, ada.
0: Oh ada,
1: hari.
0: Ada. Oke, kita tidak usah berdebat ya. Oke, baik. Ina di Langung, mau pantun silakan.
1: Mau pantun silakan ya. Iya. Buah jeruk, buah belimbing. Badan sejuk, bulu jadi merinding. Ya, itu aja dulu. Besok kita sambung lagi ya.
0: Waduh, lagi asik didengerin udah selesai.
1: Nah, iya.
0: Lagi dong.
1: Nanti kita putarin.
0: Satu lagi, mana boleh setengah.
1: Boleh.
0: Tadi buah jeruk, buah belimbing. Hati jeruk, apa gimana? Gimana tadi?
1: Badan sejuk, bulu jadi merinding.
0: Oh, badan
1: ya,
0: sejuk.
1: Ya, boleh. Buah duku, buah ubi. Hati tu rindu terbawa mimpi. Terbawa mimpi Kak Tina ya.
0: Hati...
1: Lagunya terus nanti mimpi manis ya Kak Tina.
0: Mimpi manis, Dewi Persit ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ina. Assalamualaikum.
1: Iya, selamat.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kita dengarkan dulu lagu yang sudah Anda mintakan di program Request Pro Dandut ya. Nanti akan kami hadirkan lagi ya request Anda. Yang mana sebelumnya kita dengarkan dulu single-single yang sudah ada mintakan untuk di hari ini. Ada miliknya Evita Mala, Tina putarkan dengan judul Rambut.

Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, itu dia The Single Mimpi Manis darinya Dewi Parasit di menit 02 pukul 15 waktu Indonesia Barat dan pukul 15 pendengar di mana saja Anda berada ya. Kita akan masuk di program selanjutnya. Kita cek dulu ini pukul 15 masuk di program apa. Ya, kita di program Dialog Kentongan ini pendengar ya, mohon maaf untuk Anda semua tidak bisa lagi terhubung di Pro Dandut. Kita masuk di Kentongan, namun nanti akan kita bagikan informasi-informasi seputaran kebencanaan di sini dalam bentuk majalah udara, kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan yang pasti untuk Anda tetaplah sehat, tetaplah bersama Pro 1 karena kami akan terus menghibur Anda dengan single-single yang sudah kami persiapkan ke ruang dengar Anda semua. Dan yang pastinya kalau tadi sudah kita dengarkan Pro Dandut, kini kita masuk di sesi musik dan info. Musik-musik hiburan di sesi lagu pop akan menemani suasana siang menjelang sore ini. Dan nanti informasi-informasi seputaran kebencanaan juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan diawali di program musik dan informasi ada Cinta Separuh dari Cemah.

Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.

tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga. Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.

0: Apa-apaan ini, Dul? Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh-aduh. Dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan, teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup pakaian siap pakai, Dul. Sedikit makanan siap saji, senter, dan dokumen penting. Itu loh, Dul. Waduh, anak-anak baik ya.
1: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh gak, Dan?
0: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.

0: Sejak ada penghuni baru, kok rame terus ya, Dan, ya?
1: Lah, bukannya kamu sudah tanya Pak RT siapa yang ada di situ?
0: Belum, Atu Dan. Kan saya sibuk, Atu Dan. Tapi, Dan, kira-kira mereka orang baik nggak ya?

0: Waktunya Kentongan.
1: Sahabat RRI, tahukah kebersihan lingkungan itu penting untuk kita? Karena kebersihan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Beberapa tips untuk menjaga lingkungan adalah menjaga saluran air tetap bersih, selalu cek septic tank secara berkala, dan menjaga lingkungan sekitar dengan bersih.
2: Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa depan yang hebat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu

baik, pendengar di mana saja berada, ada single dari Dewa Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 15.55 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sudah mempersiapkan sebuah informasi terkait dengan kebencanaan. Ini Tina bagikan informasi tips aman hadapi bencana. Nah, pendengar, kita ketahui ya, ketika bencana terjadi kita itu harus siap untuk rencana evakuasi. Ketahui ya, jalur evakuasi yang aman di tempat-tempat penampungan sementara. Nah, ketika kita berada di rumah kita, di kediaman kita, kita harus tahu bahwasanya posisi kediaman kita itu rawan dari bencana atau tidak. Kalau misalnya di pesisir pantai, jika terjadi tsunami, maka arah mana yang akan kita tuju untuk menyelamatkan diri. Jadi kita harus tahu jalur evakuasinya tuh yang mana ya. Jangan sampai pas gempa bukannya lari ke arah jalur evakuasi tapi balik ke pesisir pantai, itu bahaya. Dan juga jangan lupa untuk memantau informasi ya, ikuti update informasi dari BMKG, baik itu tentang cuaca, peringatan banjir atau juga hal-hal lainnya. Yang pasti ikuti akun resminya ya BMKG, jangan sampai nanti khawak. Udahlah, udah hoak ya. Jadi kita keikutan. Jadi banyak nih orang memanfaatkan kesempatan ketika ada informasi bencana, misalnya baru saja gempa yang harusnya enggak terjadi tsunami karena kita panik, terus juga tidak ada informasi dari pihak pihak yang berwajib untuk menginformasikan tsunami karena memang tidak terjadi tsunami, namun ada info-info yang kita dengar infonya tidak resmi, terus kita panik dan meninggalkan kediaman kita. Nah, ada orang-orang yang memang memanfaatkan kesempatan ini, jadi memanfaatkan kesempatan dengan cara ya lagi musibah seperti itu dimanfaatkan, apakah dalam hal pencurian atau hal lainnya. Jadi kita benar-benar harus update informasi dan cari informasi-informasi yang resmi. Dan juga ini yang paling penting yang sering sekali kita lupakan, yaitu simpan barang penting. Kenapa? Meletakkan barang-barang penting seperti dokumen, obat-obatan, tanda makanan di tempat yang tinggi, ini kalau terjadi banjir atau hal lainnya, jadi terselamatkan. Jadi hal-hal yang penting itu harus disimpan. Dan juga jangan lupa matikan listriknya jika air mulai naik, kalau misalnya bencananya banjir ya, untuk mematikan listrik ya, karena matikan sumber listrik itu untuk menghindari korslet ya. Jadi biar nggak ada yang korslet ini, karena kalau misalnya aliran listriknya tetap hidup di rumah itu kan agak sedikit bahaya, apalagi sudah masuk air ke dalam rumah. Dan selanjutnya juga ini, kalau nih banjir itu kita ketahui bahwa di daerah ini paling parah. Jadi jangan berjalan atau mengendarai ya area yang terendam banjir, karena itu bisa berbahaya. Kita nggak tahu nanti ada air yang datang lebih banyak lagi, jadi bisa berbahaya. Yang penting hindari aja deh tempat-tempat yang areanya tuh tidak aman. Dan juga siapkan kit darurat yang berisi air minuman, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Ini ada informasi lucu nih kalau masalah ini ya. Jadi kalau pribadi Tina mau berbagi pengalaman sedikit, walaupun pengalamannya agak lucu. Karena kenapa? Tina tuh sering ya menyiapkan kayak mempersiapkan air, minuman atau makanan ya, dan obat-obatan dalam satu tempat. Misalnya nih dalam tas yang di situ ada baju, ada kain. Bukan kita apa ya? Memang karena faktor trauma tadi, kita sudah pernah mengalami tsunami, jadi agak sedikit was-was. Jadi kita siapkan semua makanan, minuman di situ. Dan tahu pendengar, lucu sih kalau diceritakan, tahu kenapa? Ketika sudah 2 bulan misalnya ini makanan nggak tersentuh dan tidak terjadi apa-apa, ketika udah malam terus stok makanan di rumah udah habis, mulai nyari di mana stok makanan tadi. Jadi ya udah terakhir dimakan lah, 1, 2, 3 sampai habis itu stok. Nah pas udah nyadar stoknya udah habis, nah kita stokkan lagi nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aman, kita nggak ingat dengan stok tersebut. Giliran udah mulai kosong di rumah, nggak tahu mau ngapain, teringat itu makanan, oh saya nyimpan itu makanan.
di dalam kotak, di dalam tas, dan kita habiskan lagi. Itu terus berulang-ulang yang saya lakukan. Tapi gak apa-apa pendengar, gak apa-apa ya. Yang penting kita jangan lupa untuk menyetok lagi. Kita gak tahu kapan bencana itu terjadi. Bukan kita mau ya pendengar ya, tetapi mewaspadai diri itu harus harus kita mempersiapkan diri itu harus. Kita harus punya saat kita hadapi bencana itu, kita harus benar-benar siap gitu ya. Karena Aceh ini memang gak selesai-selesai ujiannya pemirsa dan pendengar. Jadi kita benar-benar harus siap dengan cobaan yang diberikan oleh Allah ini. Nah selanjutnya yang berapa lagi ini, tetap terhubung. Artinya pastikan Anda itu memiliki cara untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman, seperti ponsel dengan baterai cadangan. Nah ini yang sering gak terpikirkan ya. Kalau lah jaringannya bagus. Kalau misalnya kayak kejadian banjir di beberapa titik kejadian yang lalu itu kan hampir seluruhnya itu tidak ada aliran listriknya, bagaimana mau terhubung, dan ini agak susah dijangkau. Oke, dan terakhir, evakuasi tepat waktu. Jika diperintahkan untuk evakuasi, lakukan segera dan jangan menunggu terlalu lama. Itu dia infonya yang bisa kami hadirkan ke ruang simak Anda. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Malabuh. Kami hadir dengan informasi lainnya.

0: Sajana Berada pukul 16.09 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita break dulu untuk semua single-single hiburannya, karena berhubung sudah tiba saatnya untuk kita kaum muslimin yang berada di kota Melabo maupun sekitaran dengannya untuk menjalankan ibadah sholat fardu asar. Semoga saja amal ibadah yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anisyarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa dapat menjadi kesialan bagi yang bukan pelakunya. Apabila ia menjelek-jelekan pelakunya, ia bakal ketularan atau terkena cobaan itu. Apabila ia mengumpatnya, ia berdosa. Dan apabila ia membiarkannya, berarti ia ikut terlibat berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan dosa dapat membawa kesialan bagi orang lain. Maksudnya, akibatnya bisa menimpa orang lain yang bukan pelakunya. Apabila kita hanya menjelek-jelekannya saja tanpa ada upaya untuk menghentikannya, kita malah bisa terkena cobaan dari akibat perbuatan dosa itu. Apabila kita mengumpatnya, kita malah berdosa. Karena yang demikian itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah. Dan apabila kita membiarkannya, maka secara tidak langsung kita ikut terlibat karena perbuatan dosa-dosa tersebut makin merajalela. Oleh karena itu, yang dibutuhkan menghadapi perbuatan dosa adalah menasehati dan mencegahnya semaksimal mungkin, bukan menjelekannya atau mengumpulkan.

Ya baik ya, untuk kita semua yang sudah mengerjakan sholat asarnya, mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda semua yang sudah mulai selesai dengan aktivitasnya ya, mudah-mudahan yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat atau yang baru pulang dari tempat bekerja, hati-hati di jalan ya. Baik, kita akan berbagi informasi dulu sebelum nanti pukul 17 kita bergabung untuk mengikuti lintas 17. Sebuah informasi sudah kami persiapkan, yang mana menu yang Tina siapkan ke ruang simak Anda ini ada menu diet. Yang punya niat diet ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat informasinya. Ini informasi untuk Anda yang mau diet 2 bulan turun 13 kg. Makan menu ini pagi, siang, malam, setiap harinya pasti bakal turun 13 kilo. Apakah makanan itu? Yang pertama itu ya, di jam 8 lewat 30 itu makan jagung sama telur ya. Jagung 1, terus telur rebus 2. Dan pada siangnya jam 12 lewat 40 boleh makan nasi sedikit saja. Kemudian dicampur dengan sayur kayak kacang panjang atau ada tahu, tempenya boleh ditumis tapi jangan banyak-banyak ya. Nah, pastinya. Terus untuk cemilan jam 4 sore kan kita lapar lagi nih. Makan nih buah-buahan yang sehat seperti semangka. Kalau lagi panas-panas gini cocok sekali makan semangka biar ada cairan tubuhnya. Terus makan buah-buah kayak apel juga bagus ya untuk cemilan biar kita enggak makan banyak yang mengenyangkan, yang banyak karbonya. Dan pas malam tiba, kalau Anda kelaparan lagi baru deh makan lagi nasi. Tapi gak pakai nasi, cukup makan ayam, dada ayam misalnya, tempe, tahu, sayur-sayuran, itu boleh dimakan. Nah, ini kalau dilakukan terus tiap harinya, insya Allah akan turun dengan cara stop minum yang manis-manis, ganti dengan air putih 2-3 liter per hari, dan batasi tepung dan gorengan, ganti snack yang manis dengan buah segar, gerak harian, jalan santai minimal 5.000 jalan kaki lah per hari. Terus minum suplemen penunjang untuk nutrisi, untuk menahan lapar, mendetoks tubuh juga ya, yang sehat tapi jangan yang macam-macam. Itu infonya yang bisa kami hadirkan untuk Anda, dan informasi lainnya akan terus bersama kami. Akan kami hadirkan, tetap bersama kami dengan malu-malu. Single malu-malu nanti akan kita hadirkan.

0: Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe guys!
1: Pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya penemu peta dunia pertama? Jauh sebelum peta digital dan navigasi satelit, manusia sudah berupaya menggambarkan dunia yang mereka tinggali. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemetaan dunia adalah Claudius Ptolemaeus, yaitu ilmuwan Yunani yang hidup pada abad ke-2 Masehi. Melalui karyanya yang terkenal, Geografia Ptolemy memperkenalkan konsep garis lintang dan bujur untuk pemetaan bumi. Inilah dasar dari sistem peta modern yang kita gunakan hingga hari ini. Meski peta dunia buatannya masih terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah bumi, pemikirannya menjadi tonggak penting ilmu geografi. Namun jauh sebelum Ptolemy, peradaban Babilonia telah membuat peta dunia sederhana di atas lempeng tanah liat sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Artinya, peta dunia adalah hasil perjalanan panjang peradaban manusia dalam memahami dan menaklukkan ruang dan arah.
2: Apa itu banjirop? Banjirop adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjirop bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjirop tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjirop, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
3: Hei Gam, kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
4: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
3: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
5: Memang berat Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
4: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
6: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: Baik, pendengar di mana saja berada, pukul 17 waktu Indonesia Barat kita mengikuti Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh dan juga daerah Saker lainnya seperti Melabo, Takengon, Lok Sumawe, Singkil, dan Sabang. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Melabo.
1: Masyarakat diharapkan cadangan air saat pasokan masih tersedia, menggunakan air secara bijak sesuai kebutuhan, memperbaiki keran atau pipa yang rusak.

0: Hotel The Pade, Senin malam 6 Juli 2026. Kegiatan ini digelar seiring berakhirnya masa tugas Irjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh dan penyambutan Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Irjen Pol Marzuki Ali Basyah atas pengabdian, dedikasi, serta keteladanan selama memimpin Polda Aceh. Menurut Rudi, berbagai program dan langkah yang dijalankan Marzuki Ali Basyah telah membawa Polda Aceh semakin profesional, solid, dan humanis. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Polda Aceh mencatat berbagai inovasi dan langkah nyata, baik dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, penanganan isu-isu strategis Kamtibmas, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanggulangan bencana. Selain itu, kata Rudi, peran Polri di Aceh juga semakin kuat dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintahan, di antaranya mewujudkan ketahanan pangan nasional, mendukung program makan bergizi gratis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transformasi digital pelayanan kepolisian, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menambahkan, sebagai pejabat baru, dirinya menyadari bahwa keberhasilan institusi tidak mungkin diraih seorang diri, karena itu ia mengharapkan dukungan kerjasama dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus dibangun bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, jajaran TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Dengan demikian, Polda Aceh dapat terus mendukung pelaksanaan Astacita Presiden RI dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Malam kenal pamit ini menjadi bagian dari tradisi institusi kepolisian sekaligus momentum mempererat sinergi antara Polda Aceh dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
3: Ini. Sebelumnya berapa, Pak?
4: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
2: Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Harga ayam potong turun di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar mengakibatkan lesunya aktivitas jual-beli di pasar tersebut. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Syafa Salsabila.
5: Harga ayam potong di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, ayam potong dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekor, tergantung pada ukuran ayam. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Induk Lambaru, Raimin, mengatakan penurunan harga terjadi hampir pada seluruh ukuran ayam yang diperdagangkan. Menurutnya, harga ayam berukuran besar dijual sekitar Rp70.000 per ekor, sedangkan ukuran sedang dipasarkan dengan harga sekitar Rp60.000 per ekor.
6: Yang ukuran besar sedang 60 ukuran.
5: Selain harga yang menurun, aktivitas jual beli di pasar tersebut juga terlihat lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Jumlah pembeli yang datang ke lapak pedagang berkurang sehingga transaksi tidak seramai kondisi normal. Berdasarkan pengamatan, melemahnya daya beli masyarakat diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sepinya aktivitas perdagangan di Pasar Induk Lambaru. Kondisi tersebut turut berdampak pada omset para pedagang, meskipun harga ayam telah mengalami penurunan. Para pedagang berharap kondisi pasar segera kembali normal dan minat beli masyarakat meningkat dalam waktu dekat. Dengan meningkatnya jumlah pembeli, diharapkan perputaran perdagangan kembali bergairah sehingga pendapatan pedagang dapat kembali stabil.
2: Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPP Kota Lusmawe bekerjasama dengan Dinas Pertanian Aceh kembali akan menggelar pasar tani di Kecamatan Banda Sakti. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akwar.
7: Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh akan menggelar kegiatan roadshow pasar tani di Kota Lusmawe pada Rabu 8 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di depan SD Negeri 12 Mongedung, Kecamatan Banda Sakti. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP Kota Lusmawe, Khairul Habidi mengatakan, kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dan produk unggulan hasil UMKM serta petani lokal. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh beragam komoditas seperti sayur mayur, makanan dan minuman, pupuk, bibit tanaman, sembako hingga gas LPG bersubsidi 3 kg.
8: Dalam pelaksanaan kegiatan roadshow pasar tani ini, kita menyediakan kebutuhan masyarakat yang merupakan produk hasil UMKM masyarakat Kota Lusmawe berupa sayur mayur segar, makanan dan minuman, pupuk dan bibit tanaman, sembako, gas LPG subsidi.
7: Khairul Habidi menambahkan, roadshow pasar tani tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan petani di Lusmawe. Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat melalui penjualan langsung antara produsen dan konsumen. Selain itu, program ini diharapkan menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendorong penggunaan produk-produk lokal. Khairul Habidi juga mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, sekaligus mendukung perkembangan usaha lokal. Maimun Akbar melaporkan.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemkab Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui job fit jabatan pimpinan tinggi pertama. Bupati Helioga menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai memperkuat sistem manajemen talenta aparatur sipil negara ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi atau job fit jabatan pimpinan tinggi JBT Pratama tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Grand Bayu Hill Hotel Takengon menjadi ajang evaluasi bagi 20 pejabat JBT Pratama untuk mengukur kesesuaian kompetensi, kinerja, serta kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bupati Aceh Tengah Helioga menegaskan bahwa job fit bukan sekedar tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan karena kepentingan politik.
10: Jadi, kepada sahabat kami, saudara kami yang terpilih, rotasi atau masih di jabatan yang tetap pada jabatan hari ini, ini adalah karena loyalitas daripada yang bersangkutan, kemampuan daripada yang bersangkutan, bukan daripada keinginan kami untuk berbuat dengan pejabat. Tapi poinnya satu, PD yang mampu memahami visi dan misi kami, itu yang kata kami tempatkan. Meskipun SDM kita belum begitu memiliki sempurna, tapi sebagian kinerja sudah bagus.
9: Sementara itu, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan menjelaskan, pelaksanaan Jopit mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Proses penilaian dilakukan melalui rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara.
11: Personal uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi agama di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk panitia seleksi, seperti yang kami sebutkan tadi, terdiri dari 2 orang, 4 dari pemerintah Aceh, untuk eksternal dan 3 orang unsur internal
9: Pak. Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah Aceh, akademisi, profesional dan juga pakar. Ketua panitia seleksi Abdul Kohar menyebutkan, pelaksanaan uji kompetensi berpedoman pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 15 tahun 2019. Melalui pelaksanaan Jopit ini, Pemkab Aceh Tengah berharap dapat menghasilkan jajaran pejabat yang semakin profesional, berkinerja tinggi serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
12: Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
13: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kalimat lokal bahasa itu berubah.
14: Artikulasi.
13: Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap IT itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, IT, AI, bahasanya berubah.
12: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, sewilayah batas Lasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Baik, pendengar di mana saja berada, kita sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh mengikuti lintas 17 dan pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Kita di sesi musik dan informasi. Pendengar, tetaplah bersama Pro 1, lagu-lagu hiburan akan terus menemani dan informasi-informasi menarik juga sudah kita siapkan di meja redaksi. Dan juga Tina harus pamit nih ya, nanti Anda akan ditemani oleh teman saya lainnya, ada Kak Dharma. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di sesi lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

Mengapa setiap laki yang melihat wanita cantik mesti tertarik dan sering ingin memilikinya? Padahal dia sudah mempunyai istri, bahkan lebih dari satu. Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu kita renungkan firman Allah dalam surat Ali Imran. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Ternyata wanita itu memang hiasan yang menyenangkan bagi kaum lelaki. Karena itu, dalam surat 33 Al-Ahzab, Allah memerintahkan kepada kaum wanita supaya menjaga diri dan kesopanannya agar terhindar dari fitnah.

Dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami kawinkan kamu, Muhammad, dengan dia, Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ayat tersebut menjelaskan bahwa mengangkat anak hingga kedudukannya persis seperti anak kandung yang dinazabkan kepada orang tua angkat berhak mendapat warisan adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab anak angkat itu tidak ada pertalian darah langsung dengan orang tua angkatnya. Namun, bila mengangkat anak tetapi tidak merubah nazabnya, kewarisannya, artinya hak waris anak angkat, tetap pada orang tua kandungnya sendiri, hal itu diperbolehkan. Karena itu, dalam masalah pengangkatan anak, sebaiknya kita mengikuti tuntunan Al-Quran. Sebab hal itu lebih tepat dan akan diridhoi Allah.

0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel.
1: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."

Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu. Banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Saya Dermayani undur diri. Kita masih akan terus mendengarkan program selanjutnya selepas Warta Berita Sentral.

0: Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia India.
2: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
3: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
4: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
2: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
6: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
7: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
5: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
6: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
9: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
8: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
10: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
9: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
12: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
12: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
16: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, kada jalan.
18: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
17: ya. Kada dapat, rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
18: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan?
17: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Di via chat WA.
18: Dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu. Jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kan, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
18: Berapa kali enggak mati lampu
19: di sini
18: pernah?
19: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
20: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
21: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
20: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
22: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
23: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
22: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
23: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPPR RI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
1: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
23: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPPR RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: What a start to the second half for Switzerland!

0: sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim
0: de que
1: kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Al-Jazair di babak 32 besar. Sedang

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Tiafit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala

Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Dari Jalan Abu Madinah KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: runtuhnya dunia, kadang yang kita cari bukan kerja, tapi hidup yang terasa bermakna. Ini kisah Jaya, Sari, dan sebuah warung kopi kecil. Tempat keluh kesah, tawa, dan akhirnya harapan tumbuh.
1: Eja, kamu udah lamar kerja lagi minggu ini?
2: Lamar?
1: Iya.
2: Udah, yang ke-43 kemarin.
1: Wah.
2: Tapi tetap ditolak. Kami butuh kandidat dengan pengalaman. Lah, pengalaman dari mana? Aku lulus saja baru 3 bulan.
1: Ya kali baru lulus langsung disuruh jadi CEO. Ngaca dulu, bos.
2: Nih ya, lihat. Cum laude.
1: Iya.
2: IPK 3,89. Tapi rasanya kayak kertas pembungkus mie. Bisa dilihat, nggak bisa dimakan.
1: Kalau kamu beneran bungkus mie, setidaknya ada gunanya. Ini, kamu malah tiap hari ngeluh aja. Ya ampun, anak-anak zaman sekarang. Baru nganggur sebentar, udah kayak kehilangan arah hidup. Dulu emak-emak kayak Bu RT, cari kerja harus jalan kaki. Keliling kampung, ngasih lamaran pakai tulisan tangan.
2: Aduh, bencana datang.
1: Tenang, tenang, tahan nafas, jangan dilawan, oke?
2: Halo, Bu.
3: Iya, Jaya.
2: Gimana kabar di kampung?
3: Alhamdulillah, Nak. Ibu sehat. Kamu gimana di kota? Dapat kerja?
2: Lagi proses, Bu. Ya, begitulah. Bu, Jaya malu sih. Udah lulus tinggi-tinggi, tapi belum bisa bantu apa-apa.
3: Nak, hidup bukan lomba cepat-cepatan. Yang penting kamu sehat, jujur, dan tetap usaha. Ijazahmu memang hebat, tapi hatimu harus lebih hebat. Yang kuat ya, Nak?
2: Iya, Bu. Makasih ya.
0: Jaya pun mencoba ikut job fair. Harapannya sih dapat kerjaan, tapi kenyataan, ya begitulah.
2: Loh, katanya ini perusahaan beneran. Kenapa malah disuruh bayar buat pelatihan dulu?
4: Iya, Mas. Bayar 500 ribu dulu, nanti dapat sertifikat dan pulang kerja ke luar negeri. Tapi harus daftar hari ini ya, kuotanya terbatas loh.
2: Emangnya ini kerja apa arisan sih?
4: Udah, Jah. Gini aja. Ponakan Bu RT buka toko kue, butuh pegawai. Kerjanya nyusun donat. Gampang. Mau?
2: Enggak, Bu. Makasih. Bukan passion saya.
4: Passion? Kamu ngeluh ya?
5: Wah. Ramai benar nih warung. Ngomongin lowongan kerja ya?
1: Iya, Pak Darto. Si Jaya nih lagi galau.
5: Wah, galau?
1: Katanya kerjaan gak sesuai passion.
5: Dulu, saya juga PNS loh.
1: Oh. Nah,
5: pensiun dini, buka tambal ban. Banyak yang ngeledek. Tapi saya bilang, kerja itu soal makna.
1: Nah, tuh dengerin tuh.
5: Bukan merek jas.
1: Nah, dengerin tuh, Ja.
2: Tapi, Pak, saya kuliah 4 tahun.
5: Terus?
2: Masa ujung-ujungnya jualan donat?
5: Justru itu, ilmu diuji. Bukan di seminar, tapi di lapangan.
0: Sementara Jaya sibuk mencari yang ideal, Sari mulai bergerak. Dia kini usaha kecil-kecilan, kopi botolan, homemade. Ini loh, Mbak, kopi asli biji pilihan dari desa sebelah. Saya giling sendiri. Semalam baru selesai sangrai loh.
1: Wah, Bu, keren banget ini usaha sendiri.
0: Iya,
6: Dari anak-anak masih kecil. Suami saya meninggal, saya mulai jualan dari satu bungkus kopi. Sekarang, ya masih kecil-kecilan tapi halal.
1: Ya, saya juga baru mulai, Bu. Kopi botolan bareng teman. Ah, semoga bisa jalan kayak ibu juga ya.
6: Ih, yang penting jangan takut mulai loh, Mbak. Iya, rezeki itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal berkah.
1: Iya.
0: Jaya yang kepepet sempat mencoba kerja jadi kurir dadakan. Tapi semua tidak semulus yang ia bayangkan.
2: Aduh, alamatnya mana sih ini? Dari tadi muter-muter, pelanggan marah-marah, HP lobet. Apa salah kalau aku lulus kuliah, tapi belum kerja tetap?
7: Mas, kardusnya jatuh tuh, Mas.
2: Ya Allah, ujian macam apa lagi ini?

0: Sari.
1: Ya?
0: Aku kayaknya siap buat mulai serius. Jualan kopi, jualan mimpi, jualan harapan, apa aja.
1: Wah, wah, wah. Ini baru jaya yang aku tunggu. Ya, modalnya pas-pasan. Tapi kalau nunggu kerjaan datang, bisa nunggu kiamat, kan? Tuh, satu orderan lagi, Ja. Lumayan buat bayar kuota sama beli mie kamu.
0: Kamu seriusan ini?
1: Lah, serius dong. Coba bantuin deh. Bikin konten lucu. Kamu kan jago ngomong.
0: Boleh juga.
1: Ya kan?
0: Judulnya Ijazahku Jualan Kopi. Gimana?
1: Ada-ada aja.
2: Cobain deh, kopinya tuh enak banget loh. Aduh, pengen ingat sama mantan atau ingat sama tunggakan utang. Minum kopi ini aja, dijamin deh gagal move on.
3: Video itu ternyata viral. Jaya pun pelan-pelan sadar. Mungkin dia terlalu sibuk mencari pintu, sampai lupa membuka jendela sendiri.
1: Orderan hari ini 50 botol, Ja. Kita perlu tambah stok kopi nih.
0: Siap, Bos. Ada ide baru.
1: Apa?
0: Kita bikin kopi edisi curhat anak nganggur.
1: Atau lelah tapi waras.
0: Atau kopi apa? Tanpa gaji tapi banyak harapan.
4: Tuh kan, dulu nolak kerja di toko kue. Sekarang jualan kopi juga. Aduh.
0: Tapi ini toko kami sendiri, Bu.
5: Nah, itu dia. Rezeki kadang gak datang dari mana-mana, tapi dari niat dan keberanian untuk memulai.
4: Ini loh warung yang viral itu. Jaya sama Sari yang punya. Kopinya enak, isinya curhat semua.
6: Wah, ada label kopi mantan masih ngutang. Lucu juga ya.
7: Kreatif ya, Bu ya.
6: Iya. Ayo, kita cobain.
0: Dulu aku pikir kerja itu soal gaji besar. Sekarang aku tahu kerja itu soal punya alasan buat bangun pagi.
5: Nah, itu dia. Kadang rezeki bukan datang dari tempat yang kita cari, tapi dari tempat kita berani bikin sendiri.
3: Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selama kita mau berjalan, akan selalu ada arah. Karena kadang saat kita berhenti mengejar pintu, kita justru menemukan jendela yang terbuka lebar. Ijazahku Jualan Kopi, persembahan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
9: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
8: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
9: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
8: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
11: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
12: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Sentral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koi 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, kami akan suguhkan informasi untuk Anda tentunya menuju Ruang Rindu nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu nanti pukul 23 kami akan lanjutkan pendengar di pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Mesir di babak 16 besar begitu. Dan kami nanti akan bergabung bersama Pro3 Jakarta. Baik pendengar, nanti kami akan awali informasi untuk Anda yang tentunya kami kutip dari portal rri.co.id menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Nanti kita akan hadirkan informasi soal BNPB percepat distribusi air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Baik pendengar, sembari itu kita dengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda malam hari ini. Berikut ada Dewa 19 dengan Elang. Tetaplah bersama kami.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
4: Kanal informasi dan inspirasi, Pro1.
5: Pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda dapat juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, pendengar, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, dan juga informasi lainnya begitu. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan distribusi bantuan air bersih terus ditingkatkan seiring meluasnya dampak kekeringan di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada awal musim kemarau Juli 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa penurunan debit sumber air ini akibat kurangnya curah hujan telah menyebabkan ribuan warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Pendengar, berdasarkan data Direktorat Pengendalian Operasi BNPB, kekeringan di Kabupaten Jember, Jawa Timur berdampak pada 125 kepala keluarga di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari. BPBD Jember bersama Palang Merah Indonesia telah menyalurkan 4.000 liter air bersih kepada warga terdampak. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi, kolom abu mencapai 1,4 km. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan tentunya kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, kali ini persembahan Kangen Band dengan Doi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terus bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi menuju ruang rindu pukul 22 pendengar. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Dan kami sapa juga pendengar yang berada di luar kota Malabo seperti Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semulo atau di Ketes Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Malabo pendengar di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, kita bergeser ke Flores Timur. Di sana diberitakan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM melaporkan Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali mengalami erupsi pada hari ini siang tadi dengan tinggi kolom abu pendengar mencapai 1,4 km di atas puncak. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan erupsi terjadi pada pukul 11.37 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu teramati mencapai sekitar 2.984 meter di atas permukaan laut dan mengarah ke barat hingga barat laut. Pendengar, berdasarkan hasil pemantauan, erupsi terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 27 detik. Badan Geologi menyatakan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada status level 3 atau siaga. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain. Pemerintah perkuat pendataan BSPS ya, atau program bantuan stimulan perumahan swadaya agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Namun begitu, kami ingatkan juga pendengar, nanti pukul 23 kita akan lanjutkan lagi ya pertandingan Piala Dunia 2026. Nanti akan bertemu Argentina versus Mesir ya di 16 besar begitu. Baik pendengar, kembali kita dengarkan kali ini ada Padi Band dengan Sobat. Tetaplah bersama kami.

0: saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.

Terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Melabuh saat ini. Sudah menunjukkan pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Pendengar menuju ruang rindu sesaat lagi, masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Pendengar, pemerintah terus memperkuat koordinasi pendataan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran tentunya. Jadi langkah tersebut dilakukan melalui sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik BPS. Koordinasi tersebut difokuskan pada proses pendataan, verifikasi, serta penetapan calon penerima bantuan berbasis data terintegrasi pendengar. Pemerintah menilai penguatan data ini menjadi kunci memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan peningkatan alokasi program BSPS membutuhkan koordinasi lebih kuat bersama pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan data akurat pendengar ini juga diperlukan agar penyaluran bantuan berjalan lebih efektif. Menteri Ara mengatakan dukungan data akurat dari BPS juga diperlukan untuk memastikan penyaluran program BSPS tepat sasaran. Menteri PKP mengatakan sinergi tersebut juga akan diterapkan dalam program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH kawasan perbatasan. Menurutnya, Kemendagri turut mendukung rencana perbaikan sekitar 15.000 rumah di wilayah tersebut. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya, yaitu Kemenprin perkuat ekosistem industri halal nasional. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami. Kali ini persembahan Noah. Mungkin nanti.

0: Saya Emy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

layar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21.48 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id. Pendengar, Menteri Perindustrian Menprin Agus Gumiwang mengatakan industri halal salah satu sektor strategis yang memiliki prospek sangat besar. Menurutnya, pendengar, kuatnya fondasi industri nasional ini menjadi modal penting untuk mengoptimalkan peluang pengembangan industri halal. Agus mengatakan konsumsi umat muslim dunia pada 6 sektor ekonomi syariah mencapai 2,6 triliun US dollar pada tahun 2024. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 3,56 triliun US dollar pada 2029. Agus mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal karena memang kebutuhan pasar domestik maupun global yang terus meningkat, pendengar. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memperkuat ekosistem industri halal nasional agar pelaku industri Indonesia masuk rantai pasok dunia. Pendengar, nanti kami hadirkan informasi di penghujung. Kita akan bergerak ke wilayah Prancis, pendengar, di mana gelombang panas picu kebakaran hutan di Prancis, ribuan warga dievakuasi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kita simak persembahan 17 kemarin.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Anda masih di program Lintas Melabuh Malam, masih bersama saya Reno menemani Anda hingga tengah malam nanti untuk edisi hari ini pendengar, Selasa di 7 Juli 2026. Pendengar, dari Prancis diberitakan kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa, pendengar. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees gitu. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya pendengar 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X dilansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurence mengatakan kondisi kembali memburuk pada hari Senin kemarin. Kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadam kembali dilakukan secara intensif, di mana otoritas juga memperingatkan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api ke wilayah lain. Otoritas Catalonia mengatakan kobaran api telah berhasil distabilkan dan diperkirakan dapat dipadamkan sepenuhnya dalam pekan ini. Sementara itu pendengar, suhu udara di wilayah barat daya Prancis diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius pada pekan ini. Sebagian wilayah Portugal dan Spanyol juga telah mencatat suhu di atas 40 derajat Celcius. Pendengar, selepas ini kami lanjutkan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1, RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Baik, pendengar informasi waktu, saat ini sudah menunjukkan pukul 22 atau pukul 10 malam. Kita lanjut lagi pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya sudah terima penelpon pertama yang ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar happy, bahagia.
0: Iya, bareng sama Effendi gitu ya, Bang Effendi ya.
1: Iya, udah balik kan?
0: Iya, udah. Gimana cuaca sekarang di Runding?
1: Tadi sempat hujan. Menggoda ya gerimisnya.
0: Oh tapi iya, betul.
1: Sekejap mata aja.
0: Sekarang udah enggak ya, cuma dingin lah, sejuk di luar ya. Karena memang iya, cuacanya begitu ya.
1: Baik. Tapi kasihan kayaknya debu-debu ini nggak bisa redam ya.
0: Iya ya, karena tanggung ya. Mudah-mudahan nanti tengah malam hujan ya.
1: Insya Allah, okay, amin ya.
0: Silakan Kak Endang lagunya.
1: Pelangi Bidadari.
0: Dari?
1: Rina Safista.
0: Rina Safista. Rina namanya.
1: Iya.
0: Safista ya.
1: Iya.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat mama laki saya ada di kabel.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum mama.
0: Waalaikumsalam.
1: Terus buatnya TTIin juga. Semoga TTIin sehat ya. Buat Kak Nur Soribe.
0: Iya.
1: Buatnya Bu Nini. Bu Nini kayaknya lagi ini ya, lagi menyambut tamu nih ya.
0: Oh gitu.
1: Ibu
0: ya,
1: tercinta kan baru pulang dari haji.
0: Oh iya iya iya, lagi. Nah, kalau kita bahasanya belum, pesijuk gitu ya.
1: Iya. Makanya belum bisa gabung kayaknya ya.
0: Iya iya, oke oke.
1: Pokoknya buat mama Bu Nini insya Allah ya sehat terus ya.
0: Sehat terus ya.
1: Jadi semoga jadi haji yang mabrur ya.
0: Amin amin ya Rabbal.
1: Buat Ina di Langu. Tetap semangat ya Ina. Sabar ya.
0: Tetap semangat.
1: Minum obat.
0: Iya Ina, sabar terus, ya.
1: Buatnya siapa lagi ya, Mami Salon. Buatnya Mirna di Nagan Raya. Buatnya siapa lagi ya,
0: siapa lagi ya,
1: Kak Erna.
0: Kak Erna,
1: Kak Asana juga. Terus buatnya Erna yang di lapang ya.
0: Erna yang di lapang, oke okay.
1: Iya. Ada sahabat kita yang jauh juga nih, ada Ina di Matang ya.
0: Oh di Matang.
1: Ya, kawasan Sati Matang nih, wow asik kali Rena nih. Pengen jalan kenangan tuh, orang jual Sati Matang semua
0: di,
1: tuh.
0: Di daerah mana? Daerah Matang?
1: Memang daerah Matang.
0: Oh,
1: okay. Sudah kali satunya memang ya. Buat Ina ya, semoga Ina tetap terus bergabung bersama Persatu ya Ina. Tetap semangat ya. Terus buatnya siapa lagi ya? Kak Aidar. Ada yang tersayang juga nih, Bunda.
0: Bunda.
1: Bunda Nabila atau alias siapa Kak Nur Afnia.
0: Oke.
1: Okay. Terus Bunda yang tersayang dan juga satu lagi Bunda Maidar ya. Udah lama nih nggak ada pertemuan ya. Semoga Bunda tetap sehat ya Bunda.
0: Okay.
1: Insya Allah semoga kita sehat semua ya, dikasih Allah ya.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Terus buat semua lah Reno, tanpa terkecuali walaupun nggak disebut nama. Salam bahagia, salam sehat selalu dari Kak Endang ya.
0: Amin.
1: Buat Reno, terima kasih. Semoga Allah yang balas kebaikan Reno.
0: Iya, makasih
1: juga. Ada nggak orang seperti Kak Endang?
0: Iya,
1: makasih ya Reno.
0: Makasih Kak Endang.
1: Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin, ya, amin. Panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Kak Endang bareng Effendi di seputaran Runding ya. Tadi informasi kalau cuaca sempat gerimis tapi sebentar gitu ya, nggak menghilangkan debu-debu gitu ya. Yang mana tahu nanti hujan tengah malam ya. Nanti kita dengarkan lagu dari Rina Safista ya, Pelangi Bidadari. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori. Hujan itu.
0: Oh hujan ya, sama tiga.
2: Nah ini
0: ya,
2: dengar nggak?
0: Iya iya iya dengar nih. Walaupun nggak begitu deras, tapi
2: nggak maksudnya ini malam apa ini?
0: Ini malam
2: Selasa Rabu. Selasa ya? Senin.
0: Ini malam apa? Malam Selasa ya?
2: Nah, tadi Senin ya?
0: Iya tadi Senin ya.
2: Iya maksudnya main bola Argentina kapan besok? Jam 11? Apa nanti?
0: Kalau Argentina,
2: Argentina jam 11.
0: Nanti jam 11 setelah ruang rindu kita langsung rilis.
2: Oke oke oke.
0: Oke begitu. Ya saya lupa hari ini hari Senin ya. Kebilang hari Selasa ya. Iya ya hari
2: Jadi,
0: Senin.
2: Lagunya Bung. Apa Ebit ya?
0: Ebit, oke, judulnya.
2: Lagunya Kamelia aja lah.
0: Kamelia, oke.
2: Satu Kamelia. Dua boleh juga aku satu, boleh satu ya.
0: Dia sampai empat ya. Banyak ya, itu Kamelia. Ya. Iya kalau nggak salah sih.
2: Yang... Nah, coba putarin yang empat, saya belum pernah dengar yang empat.
0: Nggak tahu nih kalau ada ya.
2: Empat boleh, tiga boleh kalau ada ya.
0: Oke oke oke. Kirim salam buat siapa, Bang Hai?
2: Salamnya buat Bung Moreno, mudah-mudahan sehat selalu ya. Diberikan rezeki oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya
2: Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hai.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: dengar itu dia persembahan dari Ebit GAD dengan Camelia 4 ya. Oke, baik. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 22:16. Saya terima lagi penelpon berikutnya tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Sharifah?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Umi sehat.
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Itu enak, Umi langsung dijawab dia.
1: Iya.
0: Iya, gimana Mi perkembangan kesehatannya? Oh, gitu ya. Iya, oke, baik. Umi sama Sharifah nih mau dengar lagu apa?
1: Obi Mesa.
0: Obi Mesa judulnya?
1: Apa gitu?
0: Apa judulnya?
1: Apa itu? Ada itu.
0: Judulnya nggak tahu ya.
1: Bayangan wajahmu tak dapat kulupakan.
0: Bayangan wajahmu tak dapat kulupakan.
1: Iya.
0: Oh gitu, itu liriknya ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, ada dia di antara kita ya?
1: Iya betul. Seserahan.
0: Iya oke. Nanti kita putarin lagunya ya. Baik, kirim salam buat siapa? Umi sama Sharifah.
1: Sharifah, salam-salamnya buat Kak Polda, buat Kak Tia, buatnya Bang Reno, buatnya Papi Mahuan, buat Kak Rizna, buat Dr. Ruspa, buat Bang Nanda, buat semuanya deh tanpa terkecuali
0: ya.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, baik. Dari Sabang sampai Merauke. Makasih banyak Sharifah, Umi juga.
1: Salam buat Abang lagi kerja ya, semangat.
0: Semangat, makasih.
1: Sama-sama Abang Reno, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada Sharifah bareng sama Umi yang ada di Simpang KB lagi dengerin radio pastinya ya. Tadi lupa nanyain gimana cuaca di sana ya. Oke, sepertinya memang udah gak hujan lagi ya, udah gak gerimis lagi ya, tinggal mungkin dingin gitu ya di luar ya. Saya terima lagi di belakang Sharifah. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Mbak Reno.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Iya, gimana cuaca di Langong?
1: Oh, lagi rintik-rintik Bang Reno.
0: Oh, lagi rintik-rintik rupanya.
1: Iya. Oke. Okay. Gimana? Ada hujan rintik-rintik
0: enggak? Tadi ada, sekarang mungkin enggak lagi ya.
1: Ini baik. Udah tadi sebentar, ini udah mulai lagi sekarang.
0: Oh, udah mulai lagi.
1: Iya. Biar dingin, biar sejuk, jangan panas ya Bang Reno.
0: Iya, oke, okay, baik. Kak Ina silakan, iya. Mau dengar lagu apa?
1: Ya, lagunya dari Desi Ratnasari aja ya.
0: Judulnya?
1: Tenda Biru.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Endang, buat Mini, buat Mak Tengo, buat Mama di Kabel, buat Mak Tein juga, Mak Odon, buat Eka, buat Mirna, buat Bu Mia, buat Bu De, buatnya. Siapa lagi ya? Kak Ida. Iya, terus buatnya semuanya ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Tempat kecuali
0: okay,
1: ya.
0: Baik.
1: Buat Mareno, selamat malam, buat tugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati. Yuk, makasih. Assalamualaikum Mareno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina.
2: Halo? Halo? Dayang ya? Dayang, kok kamu gak pernah terponsel lagi sih? Kamu marah ya?

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Dengar itu dia persembahan Desi Ranasari dengan Tenda Biru, lagu yang direquest sama Kak Ina yang ada di Langung, dan persembahan Obi Mesak tadi ada Dia di Antara Kita, lagu yang dirilis tahun 1992.

0: Oke, baik. Silakan nih mau dengar lagu apa?
1: Enggak tahan lagi kena hujan gitu kan.
0: Iya. Ya, oke, baik. Silakan lagunya.
1: Lagunya dari Dedi Dora saja.
0: Judulnya
1: Izinkan Aku Menyayanginya.
0: Izinkan Aku Menyayanginya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Buat siapa lagu ini? Buat siapa lagu ini? Dikirim salam buat siapa?
1: Kirim salam apa lagu ini buat siapa?
0: Buat siapa? Boleh.
1: Ini lagu ini Kiki Wainang.
0: Oh, boleh. Oke. Kirim salamnya.
1: Kirim salamnya. Ya buat Bung Reno aja.
0: Oh, gitu ya. Enggak ada yang lain.
1: Yang lain kalau kawan di sana tuh enggak dengar radio dia. Dia lagi sibuk dengan HP-nya sendiri.
0: Oh, gitu. Oh iya, gimana mau disalamin orang aja nggak dengar ya?
1: Iya, bisa kan. Nanti kalau tadi bilang ada lagi inilah, ada lagi itulah kan?
0: Gitu ya, iya juga sih.
1: Jadi percumanya kan?
0: Berarti buat Kak Endang sama buat saya ya?
1: Dan juga buatnya siapa lagi lah?
0: Ada rupanya yang lain.
1: Semua aja, gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya ini aja ya, buatnya
0: Jerry.
1: Pak Jerry ya, yang kemarin tuh ada ketemu, gitu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Itu aja Bung Reno.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Effendi. Pendengar ada Bang Effendi di seputaran Runding. Di Makam Pahlawan ya, seputaran Makam Pahlawan ya. Mudah-mudahan sehat keduanya, Kak Endang yang tadinya mungkin di Nagan Raya karena memang ada sesuatu yang harus ditemani di sana, Ibu ya. Mudah-mudahan sehat selalu begitu. Dan saya terima kembali penelpon yang lain, sudah ada di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Iya, apa kabar Mace Ida?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Naya Cut, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Udah tidur ya?
2: Hujan di Senobok.
0: Oh, di Senobok hujan. Deras nggak?
2: Deras. Hujan deras.
0: Oh, deras hujannya?
2: Iya.
0: Oh, hujan deras di Senobok ternyata. Ya. Oke. Silakan, ya. Mace Ida mau request lagu yang mana?
2: Lagunya Arif ya.
0: Judulnya?
2: Arif.
0: Judulnya?
2: Judulnya Boreno yang pilih ya.
0: Oke, baik. Kirim salam buat siapa?
2: Hah?
0: Kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat semua aja. Tidak okay. Terdengar Boreno ya.
0: Oke, baik. Makasih ya, Mace Ida.
2: Buat Boreno semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin. Makasih sudah diingatkan.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Radio Persembahan Arif dengan lagu bertajuk Bersama Bukan Maumu ya. Saya pilih lagu ini untuk Mace Ida yang ada di Senebuk, yang katanya informasi saat ini masih hujan di sana ya. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang
1: Rindu.
0: Rindu
1: memori lewat lagi.
0: Iya, apa kabar Matengo?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Kalau Matengo di Sama Tiga, apakah hujan juga?
1: Hujan.
0: Deras hujannya.
1: Sedang.
0: Sedang ya. Oke, berarti malam ini dipastikan memang sejuk ya di luar. Jadi ya mendingan dengar radio lah gitu ya.
1: Iya.
0: Silakan Mbak Tengok, lagu apa yang mau di request?
1: Lagunya Hati Yang Luka.
0: Dari?
1: Betaria
0: Senata ya. Oke, iya. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya yang dengar Warindu walaupun hujan. Wadaino juga sehat selalu, tetap semangat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada Mak Tengoh atau Bu Umul ya, yang ada di Samatiga. Masih hujan, di Samatiga juga hujan ya informasinya, dan cukup dingin lah kalau di luar ya. Saya terima penelpon berikutnya di belakang Mak Tengoh. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Cik?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sendiri?
1: Iya, sendiri.
0: Mana yang lain?
1: Ya, lagi di depan orang.
0: Mungkin juga karena cuaca ya, cuaca juga mungkin ada yang lagi diomongin ya.
1: Ya, hujan juga nih.
0: Hujan ya, di kabel. Tapi gimana intensitas hujannya, deras nggak?
1: Gimana?
0: Hujannya deras, nggak begitu?
1: Hujannya sedang-sedang.
0: Sedang ya, oke baik. Silakan Pak Cik, lagu apa nih yang mau direquest?
1: Dari Niki Astria, Kau ya, judulnya ya.
0: Niki Astria ya, Kau ya. Kau. Oke, silakan mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya semua tanpa dikecualikan.
0: Tanpa dikecualikan ya. Pokoknya buat semua.
1: Iya, semua. Pak Bung Reno, selamat bertugas, sehat selalu dan rezeki panjang umur, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Cik Odon yang ada di kabel ya. Sekaligus menjadi penelpon terakhir ya, atau saya terima penelpon satu lagi ya, tapi mungkin gabung aja karena memang nanti pukul 23 kita akan bergabung di Pro 3 Jakarta mengikuti Piala Dunia 2026 pendengar antara Argentina versus Mesir. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Pak Le?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Iya, gimana nih Pak Le di Langka? Gimana cuacanya?
2: Gak di Langka Bang, di Nagan Raya Bang.
0: Oh, di Nagan, bukan di Langkat ya.
2: Iya, iya. Cuaca di Nagan Raya hujan ringan ini.
0: Hujan ringan ya. Oke, iya. Baik. Gimana kabar semua keluarga, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah
0: sehat ya. Oke, Pak Le mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat semua fan lah Bang yang belum kenal, selamat kenal Bang ya.
0: Selamat kenal ya dari Pak Le yang ada di Nagan ya. Iya. Oke, Pak Le ikutan ya lagunya ya. Nanti kita gabung aja ya karena waktu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, Bang.
0: Baik, makasih banyak Pak Le.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat semua pendengar kita yang udah ikutan di Ruang Rindu malam hari ini. Edisi Senin, saya salah tadi ya, edisi Selasa, edisi Senin ya, 7 Juli 2026. Ada Kak Endang di Runding bareng Bang Effendi, ada Bang Hai, ada Sharifah bareng Umi, ada Mak Cik Ida di Senebuk, ada Mak Tengoh di Samatiga, ada Pak Cik Odon di Kabel, dan juga ada Pak Li di Nagan. Terima kasih buat semuanya pendengar. Selepas ini nanti kita lanjutkan, setelah lagu-lagu kami hadirkan nanti kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia di 16 besar ya, antara Argentina Mesir, siapa yang nanti yang lebih unggul begitu ya. Dan sekaligus mau ada perjumpaan kita tentunya di kesempatan malam hari ini. Saya Reno yang bertugas mengucapkan terima kasih. Insyaallah kita ketemu besok pagi ya, besok subuh ya, di edisi besok 8 Juli 2026. Terima kasih buat semuanya, selamat beristirahat, dan insyaallah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasem Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten ke-11an ada Mohamed Salah yang akan menjadi penyerang lubang, dan untuk striker utama ada Mustafa Zico nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini, wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissat, referee, asisten Willy Delahoud juga dari Perancis yang akan membantu di VAR room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Esto, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
4: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatah. Ahmed Fatah ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala, sedikit agak benturan, ternyata bisa dimainkan di pertandingan ini. Ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan berdua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet, Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
3: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
5: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez, masukin 7 tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan, tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis menunjukkan pelit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini Emiliano Martinez penjaga gawang dari Argentina bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, mencoba mengutik-utik dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5 Fernandes, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi. Di tujuh adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez, terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Mark Allister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Allister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, ini tujuh adalah rekannya, umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tujuh adalah Rodrigo de Foul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi, atau tarik lagi ke belakang kepada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo de Foul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini, tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Cristiano Romero, masih menguasai bola sepenuhnya, Cristiano Romero dorongkan ke depan, ada de Foul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Mac Allister, umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di jantung pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, masih sulit dijangkau tadi tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina, saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir, mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir di sektor kanan saat ini. Kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Lisan, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana ada nomor punggung 2, ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hani, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah, yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, mampu tadi. Bagaimana penguasaan dari Imam Ashour dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada de Foul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-utik bola dia, de Foul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil. Saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi, justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah, nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja, yang dituju tadi adalah kepada Yasir, Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim, dorongkan Messi ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali. Saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa dimentahkan tadi. Bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi, dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Emam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina. Saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina, tampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir. Justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Justru kini bola dicuri oleh pemain Argentina, lalu de Foul tadi juga salah melakukan passing. Justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amus, bagaimana Imam Ashour masih menguasai bola dari sektor kiri, serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya, ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola tampaknya tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan merangsek dari sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain dari Argentina nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah dan tampaknya juga ada satu pemain lagi tampaknya Ashur juga masih menimang-nimang ya, sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lagi mulut gawang di sana berbahaya. Gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi kepada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentakan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi. Mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya. Namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini. Sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir dari sektor kanan. Sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir. Namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina. Kuasai sepenuhnya. Kini Enzo Fernandez kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir. Umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes. Dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez. Mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya. Namun dorongkan lagi kepada Romero. Umpan ke depan yang tuju. Di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez. Tarik lagi ke belakang kepada Molina. Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez. Dorongkan saja ke tengah kepada Martinez. Menguasai bola. Memberikan umpan sergi kiri yang dituju. Tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez. Mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez. Masih mencoba menguasai bola di sektor tengah. Umpan saja kepada Lionel Messi. Mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi. Mampu ditahan tadi. Oh, kembali digagakan. Dicocor saja bola tadi. Yang memang sangat berbahaya bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir. Kini lemparan ke dalam Molina. Juan Molina sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi. Dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero. Umpan kepada McAllister. Mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez. Mampu dia mulai lepasan dari sisi kiri. Julian Alvarez langsung shooting. Dan the foul tampaknya tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi. Namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo de Foul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9 detik 27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Muhammad Hani. Tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Mas Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafes. Namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafes. Kini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez. Mencoba gawang Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez. Umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir. Namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir. Ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir dan terjadi lagi bagaimana duel di sini. Imam Ashur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana. Tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi. Namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina. Dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya. Ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan. Dorongkan saja kepada nomor punggung 12. Di sana ada Hashim Hasan. Tarik lagi, tarik umpan ke belakang. Pada Nana Hani. dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, dorongkan lagi kepada Rami Rabia, melebar dari sektor kiri tadi kepada Hafiz, balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi, umpan saja pendek ke kanan, di sana tujuan adalah Hani, kembali lagi tarik kepada Hasan. Hasan masih melilui daun, melakukan umpan kenangan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi, namun dipotong saja oleh Rodrigo De Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Sandro, gimana Romero tadi? Cristiano Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16, penjaga gawang Argentina ini sudah lakukan tendang saja ke depan, yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez. Terjadi dual chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina, hingga memasuki menit ke-11 detik 44, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
6: Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina masih menguasai lini permainan, dan saat ini ada Enzo Fernandez lewat di garis tengah permainan, sodorkan saja kepada Tagliafico kerjasama dia dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang, ada Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan, melebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13, Cristiano Romero kembali lagi back pass ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez sudah mengirim bola, dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez, berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh Imam Asur nomor punggung 8, dan Rafael Rodrigo de Paul tadi mengganjal keras Imam Asur, sehingga wasit François Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan saat ini penyerangan bebas. Kali ini ada Mohamed Salah menyisir dari sebelah kanan, otak-atik dia berikan kepada Hasan kini umpan tarik berbahaya, namun sayang berhasil di top duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasser Ibrahim umpankan saja, berikan kepada nomor punggung 17 Muhammad Lasin berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3, ada Mohamed Hani, namun sayang berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez, hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir, sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung 19 Arwan Atia berikan kepada nomor punggung 8 Imam Asur otak-atik dia. Pas lagi ke belakang, kali ini ada Atia sudulen aja, gol. Atia berhasil memberikan umpan matang yang disundul Yasser Ibrahim nomor punggung 2. Back Mesir ini tiba-tiba muncul ke barisan pertahanan Argentina dan berhasil menanduk bola yang diumpan oleh Imam Asur, sehingga menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez untuk sementara waktu. Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bung Esto, Anda melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga itu?
4: Iya, yang ini perang lini tengah yang sangat sengit ya, bahkan ball position, through pass itu maupun passing itu sama nilainya, sama poinnya, tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan. Bahkan kalau dicatat ada 4 foul yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 free kick dari Mesir, dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina, pemain bertahan Argentina. Dan Yasser seharusnya dia adalah pemain bertahan, dia back tengah yang mampu ke depan merangsek dan mendapatkan bola-bola atas, lalu dia memaksimalkan dengan sundulan. Artinya ini Argentina sedikit terbuka pertahanan mereka, dimanfaatkan dengan keberanian-keberanian gelandang dari Mesir untuk bermain adu duel di lini tengah.
6: Dan ya, kali ini Imam Asur merangsek dari sebelah kiri, berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil disapu tadi oleh Cristiano Romero hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini nomor punggung 15 Karim Hafiz akan melakukan lemparan ke dalam, sudah menimang-nimang bola di atas kepala dia. Umpan saja ke depan, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur dibayang-bayang oleh 3 pemain, sayang sekali tidak berhasil melewati para pemain dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan kali ini Argentina lewat Lisandro Martinez. Lisandro Martinez dibayang-bayangi oleh Mohamed Salah, berikan kepada Molinaro. Molinaro umpan pendek saja kepada Cristiano. Berhasil Salah mencuri bola serangan ini. Salah berbahaya pendengar. Ah, sayang sekali. Sayang seribu sayang, di sapu tadi sebuah umpan terobosan yang dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir oleh nomor punggung 5 Leandro Paredes. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim tarik saja, melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia masih umpan saja, berikan kepada Yasser Ibrahim. Umpan 1-2 dia dibayang-bayangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Kali ini sudah dilakukan. Ada Karim Hafiz. Umpan saja ke depan. Maksudnya kepada Mustafa Zico yang dituju. Terjadi kop duel. Namun berhasil bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Tagliafico. Tagliafico. Nicola Tagliafico sudah dilakukan. Lemparan jauh ke depan. Maksudnya tadi berikan kepada Enzo Fernandez. Namun saya mendengar ada insiden lagi pelanggaran. Ya, tampaknya mengerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez, pemain Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh pencetak gol Yasser Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Romero. Romero melempar saja kepada Nahuel Molina. Nahuel Molina masih dalam tekanan, back pass ke belakang, berikan kepada Emiliano Martinez. Emiliano Martinez saat ini sodorkan bola kepada Lisandro. Lisandro saat ini umpan berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berlari cepat, dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi saat ini melewati garis tengah permainan. Lionel Messi, kepada siapa bola diberikan? Umpan kepada Enzo Fernandez. Umpan terobosan diberikan kepada, ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassam Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassam Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Prancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir. Dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten, mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Subir nomor punggung 23 yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi. Dan kali ini Mustafa Subir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi, dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok pendengar, berbahaya, diblok ternyata. Mampu wasit kiper Muhammad Subir memblok tendangan sang mega bintang Lionel Messi. Kali ini serangan mendadak dari timnas Mesir. Ah, namun saya sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa penyelamatan gemilang dari Mohamed Subir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Mohamed Subir dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat Bung Estu dengan sebuah drama yang sangat menarik ini. Peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung.
4: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti sebenarnya pemain Mesir cukup sangat percaya diri ketika mereka bersaing di lini tengah dan memenangi itu. Hanya saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat agak sedikit lengah, bahkan Yasser Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir, yeah. Lalu ada serangan balik antisipasi Hossam yang terlambat antisipasi. Untungnya yeah. Mustafa Sowair ini mampu melakukan blocking, jadi yeah. Seolah-olah ini membuat Argentina makin terpuruk dan meningkatkan lagi mentalitas para pemain, dan ini akan makin membuat seru pertarungan di lini tengah kedua tim.
6: Ya, saat ini sudah kembali bola bergulir dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Kali ada Muhammad Hafiz, berikan kepada Imam Assur. Imam Assur berebut bola dia, terjadi perebutan bola, namun akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Saat ini Argentina sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez melebar saja, berikan kepada Tagliafico. Tagliafico tak mau terburu-buru, pas ke belakang, berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez masih melihat-lihat dia. Back pass umpan 1-2 dengan Lisandro Martinez. Kali ini Emiliano Martinez menggunakan kostum berwarna hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau. Umpan saja berikan kepada Romero. Kali ini ada Noel Maluna, berikan umpan 1-2 kepada sang kapten Lionel Messi. Berhasil direbut oleh timnas Mesir, namun saat ini ada Cristiano Romero yang sigap. Kali ini serangan dimulai dari nomor punggung 9, ada Julian Alvarez umpan 1-2, maksudnya tadi kepada McAllister. Sayang sekali salah komunikasi, kali ini direbut tadi bola oleh Mohamed Salah, terjadi pelanggaran tampaknya di mana Lisandro Martinez berusaha merebut bola dari Mohamed Salah, namun terjadi dorongan sehingga wasit François Letessier akhirnya meniup peluit. Dan bagaimana Bung Estu, Anda melihat pertandingan yang sangat seru 20 menit pertama? Mesir tidak bermain low block dan melayani serangan ataupun permainan, skema permainan terbuka yang dimainkan oleh Argentina, Bung.
4: Iya, yang pasti saya salut dengan kepercayaan diri para pemain Mesir, terutama pemain tengah mereka. Marwan Atia, ada juga Muhammad Lazin maupun Hossam Hassan, walaupun Hossam Hassan dan juga melakukan satu kesalahan tadi, tetapi mentalitas mereka saya rasa ini sangat bagus sekali. Mereka tidak menunggu, tapi mencoba membuka ruang. Mereka memaksimalkan lini tengah mereka, memaksimalkan flank kanan dan kiri mereka. Mereka melakukan trupas-trupas yang cukup baik, walaupun memang sebenarnya kalau kualitas trupasnya masih cukup jauh dibandingkan Argentina, tetapi memang kepercayaan diri ini yang membedakan Mesir ketika menghadapi Argentina. Mereka sanggup bermain terbuka, melayani Argentina, dan sebuah gol yang menurut saya sangat istimewa beramal dari pergerakan lini tengah mereka. Ada Marwan Atia memberikan umpan, dan di sana sudah ada Yasser Ibrahim yang sebenarnya back tengah yang tiba-tiba merangsek bantu serangan, dan itu tidak diduga oleh mereka karena antisipasi pasti kepada Mustafa Zico ataupun Mohamed Salah, tapi ternyata ada pemain belakang yang malah ke depan, bukan di saat set piece ya, ini saat aktif melakukan penyerangan, artinya
5: open play,
4: artinya ini sangat percaya diri sekali. Dan ketika mereka sempat hilang fokus di setelah unggul, ada kesalahan tadi, foul pertama yang dilakukan oleh Yasser Ibrahim, lalu ada antisipasi salah dari Hossam Hassan tadi, ternyata dibayar lunas oleh kiper Mustafa Zobair dengan ngeblok Messi. Ini meningkatkan lagi dan membuat kepercayaan diri makin kuat lagi. Jadi ini terus terang beban menjadi milik Argentina. Tetapi di dressing break ini bisa dimanfaatkan oleh tim manapun, dan ini harus diantisipasi.
6: Satu lagi Bung, ini jika kita berbicara terkait Mesir ini, maksud kami Argentina ini, tampaknya sosok McAllister masih belum maksimal ya Bung. Biasanya harusnya McAllister mengalirkan bola dan juga menahan laju serangan, tapi tampaknya saat ini tidak terlalu signifikan perannya di atas lapangan.
4: Iya, satu hal seperti itu yang dilihat dari McAllister belum tidak maksimal, tapi ada satu lagi menurut saya, tidak dimainkannya Thiago, Almada juga cukup berpengaruh ya, karena beberapa kali Thiago Almada ini walaupun menurunkan 3 penyerang sekaligus bersama Lautaro Martinez, tetapi biasanya itu lebih bergerak dan Messi biasanya lebih ke belakang. McAllister bisa konsentrasi bersama pemain-pemain tengah, tapi kali ini justru dengan hanya 2 pemain di depan, Messi dan juga Alvarez, malah justru seolah-olah di tengahnya malah kurang gitu. Jadi ini sepertinya yang dimanfaatkan oleh Mesir gitu.
6: Ya, kali ini pertandingan mulai bergulir dan saat ini akan dilanjutkan oleh rekan kami Bung Joko Saputra.
5: Ya, memasuki menit ke 26 detik ke 8 saat ini Mesir bangun serangan nomor 15. Di sana ada Hafiz dorongan ke belakang kepada Asyur, tadi sudah melewati satu pemain Argentina namun masih belum bisa terjadi sana perebutan antara pemain dari Argentina dan juga Mesir. Kembali saat ini nomor 3 sudah umpan saja ke kanan. Kita masih melihat ada Hasan mampu menguasai bola sepenuhnya. Hasan dari Mesir tampaknya tarik ke belakang pada Yasir Ismail, pendek saja ke 1-2. Di sana ada nomor punggung 19 Atia, umpan saja ke depan yang dituju ada Diego, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Ini mencoba membangun serang Argentina melalui Enzo Fernandez kepada Paredes, tarik lagi ke belakang, dia tidak mampu namun bisa dicangkut oleh pemain dari Argentina tadi. Kuasai bola sepenuhnya dari sektor kanan, ada Molina kembalikan kepada Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Romero, mendekati kotak 16 pertahanan Argentina, umpan ke depan ada Lionel Messi, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan dengan kaki kiri yang dituju ada Julian Alvarez, masih mengontrol bola, beli keluar dari pertahanan dari Mesir, masih Julian Alvarez mencoba melewati satu pemain Mesir, mampu dia melewati, umpan pendek saja kepada Enzo Fernandez, beli keluar dari Enzo Fernandez, masih memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Kita lihat di sana ada nomor punggung 3 Tagliafico, dorong lagi ke belakang ada Martinez, umpan lagi pendek saja ada Paredes, umpan ke sektor kiri ada ke foul, umpan crossing, mampu dibuat tadi oleh penjaga gawang dari Mesir. Dan kini bola masih proses sepenuhnya oleh Argentina, masih Julian Alvarez, umpan lagi melengkung ke sektor kiri pertahanan Mesir, mampu diheading oleh pemain satu Mesir tadi, mampu saja dibuang saja atau diamankan oleh pemain belakang Mesir tadi. Dan kini terjadi cup duel di sektor tengah lapangan pertandingan dan proses sepenuhnya oleh pemain belakang dari Argentina. Kini masih melikui ada Paredes, tarik lagi ke belakang ada Romero, menahan bola sejenak dengan kaki, masih melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor tengah. Bagaimana tadi McAllister susah menjangkau dan justru bola kembali diamankan oleh para pemain Mesir. Kini jauh saja ke belakang, dituju adalah Rami Rabia, dorongkan saja bola melambung, hampir melewati garis pertahanan, namun bola bisa dikuasai penuhnya oleh pemain Argentina. Ada Rodrigo Paul, umpan pendek kepada Enzo Fernandez, kepada Lionel Messi, masih kotak penalti, Lionel Messi masih mengikuti dia kepada Enzo Fernandez, masih bisa diblok oleh satu pemain dari Mesir. Dan bagaimana bola di udara tadi diputik oleh penjaga gawang Mesir dalam pelukan dan dilempar saja jauh. Yang dituju tadi maksudnya adalah kapten kesebelasan ada Mohamed Salah, namun kontrol yang kurang sempurna tampaknya sehingga bola hanya dekat kepada pemain Argentina. Saat ini masih Leandro Paredes dari sektor tengah menguasai bola, mendorongkan bola ke depan kepada Enzo Fernandez, umpan saja kepada rekannya, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Kini terjadi lagi duel di sektor pertahanan dari Mesir, umpan saja ke depan yang dituju satu pemain Mesir, di sana ada Mohamed Salah, gagal dia tadi mengontrol bola dan di heading saja kepala tadi oleh pemain.

Jamal bisa menyamakan kedudukan di babak yang pertama ini hingga memasuki hampir menit ke-30, karena memang tadi gol dari Yasir ini membuat tim Tinggu Argentina harus tertinggal 0-1 di babak yang pertama hingga memasuki menit ke-30 ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan menghadapi bola tendangan bebas ini. Nampaknya langsung akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan dari Argentina, ada Lionel Messi yang sudah meletakkan bola di titik tendangan bebas ini ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan, tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya. Sudah bersiap-siap dia sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Coba akan melakukan eksekusi tendangan, dan juga sana ada Arades. Siap-siap sudah Lionel Messi, langsung kena ke mulut gawang. Oh, masih bisa diblok tadi, lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sorir. Jaga gawang dari Mesir ini kembali digagalkan, sehingga masih amanlah kini gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut ataupun penjuru bagi Argentina. Karena memang tadi penampilan sambil terbang tadi dengan Sobir blok tadi tendangan, oh tampaknya membentur tiang kanan gawang dari Mesir. Bagaimana tendangan bebas Lionel Messi tadi, apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Dan kini gulir lagi bola di area sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja pendek 1-2 kepada Molina, dan ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan atau area pertandingan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Saat nomor 19 di sana ada Atia, Marawan Atia turunkan saja bola ke belakang pada Soubir, jaga gawang Mesir. Lempar dari sektor kiri ada Rami Rabia, kembali lagi kepada Atia, umpan saja ke belakang kepada penjaga gawang Soubir. Mustafa Soubir melempar dia ke kanan, di sana ada Ibrahim, dorong lagi kepada Saubir, bareng lagi kepada Yasir Ibrahim. Memang tampak percaya diri pemain Mesir ini, walaupun bermain di sektor kanan pertahanan sendiri, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil melihat rekannya mendiri bebas. Masih Yasir Ibrahim, langsung saja dorongkan bola umpan ke depan yang ditutup masuk lagi. Kok terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Argentina, terjadi perebutan antara Martinez dengan Zico, dan dicocor saja tadi bola oleh Martinez. Tidak ingin tampaknya Martinez mengambil resiko di pertahanannya sendiri, tidak hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh pemain sayap Mesir tadi, dan tampaknya kita masih menunggu ada instruksi dari wasit untuk menendang lemparan. Nah, sudah dilakukan lemparan, dilakukan tanda mohon punggung, dan sana ada Hadi umpan saja kembali gawang di masuk tadi yang dituju adalah Asyur. Terjadi lagi perebutan bola di udara tadi, ataupun adanya duel antara pemain dari Mesir nomor 17 ada Mohanad Lassin dengan Lian Alvarez tadi, dan tampaknya dilanggar. Lian Alvarez dilanggar oleh pemain dari Mesir ini, Mohanad Lassin. Ya memang Mohanad Lassin ini di pertandingan menghadapi Australia juga berada di bangku cadangan berdasarkan line up, namun di pertandingan 16 besar ini justru pemain asal Pyramids yang memperkuat Blue Pyramids ini justru menjadi starting line up di pertandingan hari ini. Dan saat ini bola sudah bergulir, Parades Argentina mencoba untuk memasuki bola di sektor kanan, umpan 1-2 kepada Molina, masih Parades, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Oh, cantik sekali kopi tadi, bagaimana pemasan bola dari pemain Mesir dari sektor kiri ataupun sektor kiri serangan dari Mesir. Umpan pendek belakang kepada Atia, dorongkan lagi ke tengah, yang dituju adalah Lassin, Mohanad Lassin, dorongkan saja ke kanan, di sana ada Muhammad Hani, kerja 1-2 sama Hussein Hasan. Hussein Hasan masih milik-milik dari sektor kiri pertahanan Argentina, masih berdiri dia memberikan umpan saja kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah masih mencoba menggiring bola dia dari sektor tengah pertahanan Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Gigo, umpan lebar dari sektor kiri, di sana nomor 15 ada Hapes, umpan 1-2 dia bersama Asyur. Asyur kembali dorongkan bola ke sektor tengah, kembali lagi kepada Lassin, umpan dorongkan ke depan yang dituju tadi maksudnya kepada Hapes, umpan lagi kepada Asyur. Terjadi perebutan bola ataupun bola di sektor pertahanan dari Argentina, kembali masih direbut, umpan langsung ke mulut gawang, dan terlalu jauh dari sasaran gawang Argentina tadi. Bagaimana tendangan percobaan yang dilakukan oleh Karim Hafiz. Kita masih menantikan bagaimana Argentina mencoba kembali serangan melalui tendangan gawang. Tampaknya akan dieksekusi oleh nomor punggung 6 dari sana, Lisandro Martinez. Pendek saja memberikan umpan kepada

0: Emilio Martinez menurunkan saja bola, langsung tendang ke depan. Itu tadi ada Julian Alvarez, terjadi perebutan tadi Julian Alvarez dengan Talifiaku. Talifiaku masih berebut bola, kembali akan ke Parades, dorongkan saja melebar kepada Romero. Kita masih perhatikan Christian Romero, berikan umpan pendek saja. Di sana ada yang mengumpul bola, tampaknya Parades umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari ada Talifiaku, tarik lagi ke belakang, ada Julian Alvarez ataupun Enzo Fernandez, tarik lagi kepada Mark Alister, Mark Alister kepada Lionel Messi, umpan 1-2 kepada De Paul, masih De Paul mencoba melindungi jauh, kembali lagi bagaimana jatuh bangun pemain belakang dari Mesir ini untuk membuat bola atau mengamankan dari serangan-serangan pemain tim Pegu Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina, akan dieksekusi langsung oleh Juan Molina. Dorongkan saja tuh, lempar ke belakang jauh kepada Martinez, pendek saja Martinez, dorongkan saja lagi bola kepada Paredes, masih melalui Paredes, umpan kepada Mang Alister, masih dia menguasai bola saja, umpan kepada Lionel Messi, Lionel Messi tarik lagi kepada Rodrigo De Paul, umpan lagi kepada Paredes, Paredes tarik lagi ke belakang, ini tujuh ada Romero, pendek lagi kepada Paredes, masih menguasai bola Paredes dari sektor penalapan pertandingan, sudah putar dia, melihat rekannya yang berdiri bebas, pendek saja kepada Enzo Fernandez, tarik lagi ke belakang Martinez, dijemput lagi oleh Enzo Fernandez, dan menggunakan kepada Juan Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir tadi. Tampaknya balik lagi Talifiaku kepada Juan Alvarez, tarik lagi kepada Paredes, Paredes masih menahan bola sejenisnya dari sektor penalapan pertandingan, Paredes pendek saja kepada Enzo Fernandez, masih menguasai bola Enzo Fernandez, umpan saja dia diagonal ke sektor kiri, dan ditahan, dikontrol sejenak oleh Asyur tadi, dan langsung bola ditendang ke depan yang dicubu oleh adalah itu tadi adalah kapten kesebelasan dari Mesir, namun susah dijangkau tampaknya. Bagaimana memang kekuasaan bola saat ini memang masih di dalam kendalian pemain tim Argentina. Ini Romero dari sektor belakang pertahanan sendiri, umpan pendek saja untuk bola Paredes, dan terjadi duel saja tadi di lini tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru saat ini kita masih menantikan Emam Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih bola umpan 1-2 wacu tadi Emam Asyur dengan Natea, namun kini dibuasai sepenuhnya, bola dipotong saja oleh pemain dari Argentina dari sektor tengah Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Romero, umpan saja dorongkan ke depan ada De Paul, umpan lagi kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan pendek lagi kepada Rodrigo De Paul, umpan dorongkan dia bola ke sektor tengah, namun dipotong oleh pemain dari Mesir, terjadi duel lagi, ada Lionel Messi mengirim bola ke sudut, tendangan kaki kiri Lionel Messi, masih lagi-lagi jauh dari sasaran dari gawang Mesir, dan lagi-lagi bagaimana tendangan kaki kiri percobaan dari luar kotak penalti masih jauh dari ataupun masih belum on target dari gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soumir. Kita masih menantikan memang bertubi-tubi timnas dari Argentina ini terus melancarkan serangan melalui tendangan langsung, melalui heading ataupun melalui eksekusi melalui dari sipis tendangan bebas sudah dilakukan, namun belum memenuhi target. Kita masih menantikan saat ini bola bergulir, tampaknya lemparan ke dalam akan diambil oleh Argentina ataupun oleh Mesir. Kita masih menantikan, ya tampaknya Mesir menguasai bola, di sana ada Hafiz sudah lakukan lemparan namun kurang sempurna tadi, dikuasai kembali oleh Argentina. Kini melalui nomor punggung 6 tadi ada Martinez, di sana Martinez dirikan pendek sebelah kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi kepada Rodrigo De Paul, kembalikan tarik kepada nomor punggung Molina, tarik lagi kepada De Paul, kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada De Paul. Cantik sekali permain Argentina dari sisi kiri pertahanan Mesir saat ini. Kembali saat ini Paredes, umpan saja dia kontrol ke sektor kanan yang dituju ada Julian Alvarez, kontrol sebelah saja, umpan dari De Paul, Julian Alvarez. Talifiaku tampaknya tadi yang menyisir dari sektor kanan pertahanan Mesir, memberikan umpan tarik kepada Julian Alvarez, namun sepakan kaki kiri Julian Alvarez tadi juga lagi-lagi masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Mesir. Kita lihat Mustafa Soumir memang jatuh bangun tadi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Argentina, sehingga hingga memasuki hampir menit ke-40 ini ataupun kita masih menantikan memang misalkan beberapa menit lagi di babak yang pertama ini, tampaknya memang kerja keras terus dilakukan oleh pemain-pemain Mesir termasuk penjaga gawang Mustafa Soumir yang tadi juga sempat menepis tendangan penalti. Dan kita lihat juga pendengar saat ini penjaga gawang dari Mesir Mustafa Soumir juga mendapat perawatan tim medis tadi setelah memang melakukan penyelamatan gemilang Bagaimana tendangan Julian Alvarez tadi sempat ditepis ataupun diblok yang mengarah ke sektor kiri tiang gawang dari Mesir. Sementara itu hingga hampir memasuki menit ke-40, skor masih 1-0 bagi keunggulan Mesir.
1: Ya, kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Argentina. Akan dieksekusi oleh Lionel Messi dari sebelah kiri pertahanan Mesir. Dan sudah tampak sekitar 4, 5, 6 pemain dari Argentina memasuki kotak penalti Mesir dan bersiap-siap untuk menyambut sepakan pojok yang akan dilakukan oleh sang mega bintang. Sudah meniup peluit wasit Letizier. Kali ini sudah dilakukan, berbahaya datangnya umpan. Namun sayang sekali pendengar, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik ataupun disundul dengan baik oleh Tagliafico. Hanya melayang di atas mister gawang dari timnas Mesir. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Mesir. Kali ini dihadapi oleh Mustafa Subir. Sudah dilakukan umpan saja, berikan kepada Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Rami Rabia umpan langsung ke depan. Maksudnya tadi diberikan kepada sosok Imam Asur, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini ada Cristiano Romero. Cristiano Romero melebar, dia berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes mendribel bola mendekati garis tengah permainan. Umpan saja melebar kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan. Kali ini back pass lagi kepada Paredes. Paredes umpan 1-2 dengan De Paul, berhasil dicuri oleh pemain Argentina, namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Molina sudah melakukannya. Kali ini berikan kepada Alvarez. Alvarez umpan kepada Leandro Paredes. Saat ini masih Argentina lewat Molinaro. Molinaro umpan lagi, sodorkan ke depan, ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan 1-2, dia berikan kepada Paredes. Paredes umpan lagi kepada Rodrigo De Paul. Kali ini Rodrigo De Paul mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Dan kali ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez dari sisi kanan maksudnya. Ah, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi masih belum atau pun terbaca oleh barisan pertahanan dari Mesir. Dibuang saja bola, dan kali ini masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Ya, saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja, sodorkan ke sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Lisandro Martinez. Martinez umpan saja, sodorkan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan tarik tadi, maksudnya berhasil. Saat ini masih ada Argentina, ada Messi. Messi berikan kepada Alvarez. Alvarez meluk-luk dia. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali mendengar, tendangan langsung tadi dilakukan Alvarez. Namun sayang sekali melebar di sektor ataupun sisi sebelah kiri mister gawang dari Mustafa Subir, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Hingga menit ke-42 detik ke-30 saat ini Argentina masih tertinggal 0-1 dari Mesir. Kali ini Mesir lewat Karim Hafiz. Karim Hafiz melewati para pemain Argentina, namun berhasil tadi disapu tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, saat ini Mesir masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim. Karim Hafiz sudah melakukan lemparan ke dalam. Saat ini berikan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah melewati 1-2 pemain, namun berhasil dicocor tadi saja bola oleh McAllister. McAllister kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Mesir. Saat ini ada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dia kepada Marwan Atia. Marwan Atia berikan saja kepada sang kapten, yaitu Mohamed Salah. Mohamed Salah back pass lagi, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dengan Mohamed Salah. Saat ini Mohamed Salah menggiring bola, namun berhasil dicuri tadi oleh Leandro Paredes. Kali ini ada McAllister, berikan umpan saja melebar ke sisi kiri, ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan. Umpan saja pendek, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan saja melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi maksudnya melewati satu pemain tadi, berhasil tadi bola dipuang oleh salah satu pemain, yaitu Muhammad Mohanat Lasin. Namun terjadi pelanggaran tadi. Kali ini dari sekitar jarak 35 meter, mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengambil tendangan bebas. Sudah bersiap-siap. Kali ini ada sekitar 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Argentina mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, namun dicemput saja pendengar bola di udara oleh kiper Mustafa Subir yang bermain sangat cemerlang pada babak pertama kali ini. Ya, saat ini masih skor 0-1, dan kali ini Mustafa Subir tendangan langsung ke depan, maksudnya Mohamed Salah yang dituju, berhasil dikontrol dengan baik oleh sang kapten. Salah kali ini meliuk-liuk bola, berikan kepada Atia. Atia berikan kali ini pada sang kapten salah melewati 1-2-3 pemain, namun sayang sekali tadi dicegal tadi oleh Christian Romero dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tampak Christian Romero tadi nomor punggung 13 bek timnas Argentina ini mencegal keras Mohamed Salah, namun wasit asal Prancis yaitu François Letessier tidak memberikan kartu. Kali ini kembali permainan bergulir, timnas Mesir melakukan serangan namun berhasil dibuang saja tadi oleh para pemain Argentina, dan wasit François Letessier memberikan tambahan waktu 5 menit untuk pertandingan pada babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kali ini ada Rami Rabia lempar saja ke depan, terjadi kop duel. Kali ini kembali bola berada di udara dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Karim Hafiz. Karim Hafiz berikan saja kepada Imam Asur. Imam Asur menyisir dari sebelah kiri, namun sayang berhasil dicuri oleh para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul berikan saja kepada McAllister. McAllister saat ini di tengah, di garis tengah permainan, dia mendribel bola, dia maju ke depan, berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan lagi melebar, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul back pass dulu ke belakang, berikan kali ini Lisandro Martinez. Lisandro Martinez maju, dia membantu penyerangan. Kali ini berikan kepada Leandro Paredes. Paredes umpan melebar berikan pada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul. Umpan saja ke depan, namun berhasil terjadi buang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini jatuh di kaki Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan sodoran ke depan, ada Lionel Messi maksudnya, berbahaya. Namun kembali lagi Mustafa Sobir keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan terselamatkanlah Mesir dari ancaman serangan timnas Argentina. Kali ini bola dihadapi oleh Mesir, ada Muhammad Hani. Muhammad Hani melangsek dia ke depan, umpan saja maksudnya berikan kepada nomor punggung 11 Mustafa Zico. Namun sayang sekali Mustafa Zico tadi terjatuh. Kali ini bola lebih dekat kepada sosok kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tendang langsung ke depan, keras datangnya bola, terjadi kop duel. Dan pendengar, ada insiden pelanggaran tampaknya salah satu pemain Argentina tadi melanggar nomor punggung 5 dari timnas Mesir yaitu Rami Rabia, dan tampaknya Julian Alvarez tampaknya tadi terjadi kop duel di udara. Dan kali ini Rami Rabia tergeletak di atas lapangan, wasit juga sudah meminta tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda melihat bagaimana tampak kesulitan kelihatannya barisan penyerangan dari Argentina menghadapi kecemerlangan dari Mustafa Sobir pada babak pertama ini, Bung?
2: Iya, Mustafa Sobir sangat cemerlang. Ditambah lagi para pemain bertahan mereka sangat rapat ketika ada touch in box dari para pemain dari Argentina. Bahkan beberapa kali Julian Alvarez, bahkan seorang Messi pun ketika mendapatkan bola sulit sekali membuka ruang untuk melakukan tendangan. Jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan shooting dari jarak terdekat ketika sudah berada di kotak 16. Dan ini menyulitkan Argentina untuk minimal menciptakan peluang baru. Tapi akhirnya mereka juga, bola akan mentah di para pemain bertahan dari Mesir seperti Rabia maupun Yasser Ibrahim.
1: Ya, kali ini permainan kembali bergulir. Kali ini ada Hasem Hussein dari nomor punggung 12 dari sektor kanan melewati satu pemain dari Argentina. Hasem Hussein mampu dia melewati Tagliafico. Kali ini ada di sektor sebelah kanan penyerangan, umpan saja tarik ke depan, namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul dibayang-bayang oleh dua pemain, back pass saja ke belakang, berikan kepada Noel Molina. Molina melebar saja ke sektor tengah, dia berikan kepada Christian Molinaro. Molinaro saat ini, maksud kami Christian Romero. Christian Romero saat ini berikan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja melebar ke sisi kanan, kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi mendribel ringan, dia umpan lagi, umpan 1-2. Saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melebar lagi. Saat ini ada Messi di sektor tengah permainan. Messi saat ini masih mendribel bola, dibayang-bayangi oleh satu pemain, umpan saja back pass lagi, berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Julian Alvarez. Julian Alvarez saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan 1-2 kepada Nicolas Tagliafico. masih Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Leandro Paredes, masih mencari rekannya-rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan, berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, masih Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Nicolò Tagliafico. Ah, sayang sekali disapu tadi umpan terobosan dari Nicolò Tagliafico. Dan kali ini pendengar, hampir saja mendekati menit kelima, sekitar 20 detik lagi pertandingan akan segera selesai. Iya, saat ini hanya menghasilkan tendangan gawang tampaknya. Sudah akan dieksekusi oleh Mustafa Subir, nomor punggung 23. Bersiap-siap tadi para pemain dari Mesir untuk menerima umpan langsung dari Mustafa Subir. Dan tampaknya akan ada pergantian pemain. Sudah bersiap-siap satu pemain Mesir di sisi lapangan. Kali ini terjadi kop duel. Hasan Hussein kali ini berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil dibuang tadi oleh McAllister dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, tampaknya Imam Asyur tadi sudah meminta kepada pelatih Hasan Hussein untuk melakukan pergantian pemain. Kali ini Mesir melakukan serangan, terjadi kop duel, jatuh di kaki Hasan Hussein. Hasan Hussein menyerang dari sektor sebelah kanan, dibayang-bayang oleh satu pemain, Nahuel Molina. Umpan saja kepada sang kapten Mohamed Salah. Mohamed Salah saat ini umpan melebar, dia berikan kepada maksudnya nomor punggung 15 Karim Hafiz, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Rodrigo De Paul kali ini berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dari sektor tengah umpan langsung ke depan, maksudnya kepada McAllister, namun berhasil diselamatkan tadi oleh kiper Mustafa Subir. Lagi-lagi Mustafa Subir bermain cemerlang pada kesempatan kali ini. Dan dengan dibunyikannya peluit babak pertama tadi berakhir, skor sementara masih unggul 0-1 untuk timnas Mesir menghadapi Argentina. Dan selanjutnya kami pada Fajar Nugroho.
3: Ya, terima kasih. Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, pada dini hari ini kami tim Dini Hari Pro 3 bersama saya Fajar Nugroho, tadi Bung Lukman Tara yang memandu di babak awal babak pertama tadi ya. Kali ini saya akan memandu jalannya pertandingan juga antara Argentina melawan

0: Bung Estu, pagi Bung Estu. Padahal sebelum masuk studio, Bung Estu sempat ngomong sama saya. Feelingnya Mesir kayaknya nih. Feeling Mesir apa nih? Pulang kampung atau menang? Ternyata 1-0 bagi Mesir. Analisis jalannya pertandingan babak pertama gimana nih, Bung? Kok ya bisa sampai buntu sehebat Argentina ini, Bung?
1: Ya, yang pasti rasa percaya diri pemain Mesir saya akui sangat bagus sekali. Bukan ya hanya sekedar kiper mereka Mustafa Zubair yang bermain bagus, tapi juga lini belakang mereka, lini tengah mereka perjuangan sangat keras sekali, bermain sangat terbuka meladeni Argentina. Walaupun mungkin 20 menit atau 15 menit terakhir sampai pertandingan babak pertama selesai, Argentina melakukan serangan-serangan B2B ya. Tapi di saat serangan B2B itu tidak ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Argentina ketika sudah di kotak 16 dan terbukti beberapa kali. Contohnya tadi catatan saya di menit ke 37 detik ke 36 waktu posisi Messi menguasai bola masuk kotak 16 di dari tengah ya, tapi akhirnya bola ditendang dan bolanya melambung.
0: Kenapa?
1: Karena tidak ada ruang untuk melakukan tendangan, jadi sangat rapat sekali. Itu yang coba dilakukan oleh pemain Mesir. Dan di menit ke 42 detik ke 17 tadi ada kemelut di
0: depan gawang,
1: di depan gawang
0: Mesir, Mesir ya?
1: Iya. Dan tendang diakhiri dengan sepakan Julian Alvarez dan tendangannya melambung ya, karena memang posisinya tidak enak sekali untuk melakukan syuting. Jadi ada beberapa pemain bertahan dari Mesir bermain sangat bagus, tetapi ke peran seorang Mohamed Lassen maupun pemain seperti Maronati ya, ketika timnya dapat serangan turun dengan bagus. Dan yang aneh juga menurut saya di menit ke 45 plus 3 tadi
0: ya,
1: ketika ada kesempatan melakukan serangan dari sisi kiri,
0: kiri,
1: dari sisi kiri mereka melalui pemain Nusana,
0: sisi kanan pertahanan Mesir berarti
1: ya, sisi kanan pertahanan. Jadi ada serangan dari Mesir ya,
0: dari, oh, serangan dari Mesir,
1: dari Mesir, dari Hussein Hassan tadi dari sisi kiri menusuk sisi kirinya
0: Argentina.
1: Ternyata pemain sekelas Hussein Hassan bisa melakukan melewati 2 atau 3
0: pemain.
1: Dan ini menurut saya agak aneh ketika mereka justru bisa melakukan crossing ya, bisa melakukan crossing dari sisi jauh gitu ya,
0: yeah,
1: dari sisi jauh dan posisi yang enak. Dan itu tidak dilakukan oleh para pemain Argentina.
0: Oke, saya harus berikan kredit kepada Enzo Bear, kiper dari Mesir yang impresif, 3 save. Catatan saya tadi ada 3 save yang krusial banget yang dilakukan oleh Mohamed Zubair. Dan bagaimana Argentina menjawab kebuntuan ini kira-kira nih di babak kedua nih, Bung?
1: Ya, harus ada lebih variasi lagi, yang pasti harus ada bisa membuka ruang untuk memiliki ruang tembak
0: ya. Yeah.
1: Itu yang sejauh ini tidak dimiliki oleh para pemain dari Argentina. Defense lawan cukup bagus ya,
0: dengan yeah,
1: 14 clearance termasuk 6 intercept. Itu artinya mereka cukup klinis ketika melakukan pembuangan atau menyapu bola. Dan ini menurut saya jadi modal, sejauh ini modal Mesir yang bagus. Nah, tetapi tadi ada yang satu pemain yaitu Eman Asor yang minta diganti.
0: Iya.
1: Ini juga mungkin bisa berpengaruh atau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Tetapi balik lagi, kedisiplinan, rasa percaya diri pemain Mesir ini cukup bagus. Walaupun sebenarnya ada catatan menarik tadi, setelah mereka mencetak gol di menit ke-15 tadi, menit ke-17 sampai ke-19 itu Argentina melakukan serangan. Bahkan ada kesalahan, ada sedikit out focus dari pemain Mesir ketika Yasser Ibrahim tadi melakukan fault pertama timnya. Yeah. Jadi menurut saya itu dia auto fokus, lalu ada bola diumpan ke depan, si Hossein Hassan tadi sempat antisipasi yang salah dan harus menjatuhkan pemain Argentina dan
0: yeah,
1: terjadinya penalti. Tetapi ketika penalti dapat ditepis oleh sang kiper, itu meningkatkan lagi dan sepertinya
0: sekarang tadi sempat disinggung oleh Bung Estu bahwa ini mental ya.
1: Iya.
0: Skill oke lah, tapi mental ini menjadi penentu juga.
1: Iya.
0: Baik, ditahan dulu. Kita harus jeda warta berita. Bung Estu bisa minum kopi dulu atau istirahat dulu ya, rehat dulu ya. Terima kasih Bung Estu.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatannya. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap ada diskresi-diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
3: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas kreditnya. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
2: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, pendengar podcast di manapun Anda berada. Saya dan Bung Estu sudah di studio Pro 3 RRI pada malam hari atau pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya, 0-1. Dan Bung Esu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya, ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya mungkin ya, Bung Joko.
1: Siap.
0: Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak yang pertama Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Kita masih menantikan kick-off akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Kapten kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan kick-off babak yang kedua ini. Sudah dilakukan dengan tenangan kaki kiri ke belakang dia. Ini tujuh tadi adalah Patia, dorongkan lagi ke belakang. Di sana ada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana ada Hafiz, dorong lagi ke depan. Itu adalah Hasan dan terjadi lagi duel direbut oleh pemain Argentina. Ada Lionel Messi mengutik-utik dia, umpan ke depan. Di tujuh ada Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain dari Mesir tadi. Kini selamat aman gawang dari Mesir tadi, dari gempuran tadi dari pemain Argentina. Masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanannya sendiri, namun kembali bola dicocor saja oleh Parades pemain dari Argentina ini sehingga yang menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Sudah dilakukan pendek saja kepada Mohamed Salah di sektor tengah, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat tadi tarikan ke belakang sehingga yang menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir, tampaknya akan dieksekusi langsung oleh pemain nomor punggung 14 tadi, ada Fatih, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor tengah, di sana ada Ibrahim, ke kanan di sana ada Hani tadi, dorong ke depan, yang dituju adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi dan cocor saja bola ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandez dari sektor kiri, serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dia ke sektor tengah, ada Parades, kembalikan melebar menyisir dari sektor kanan, serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi, maksudnya tujuh adalah Lionel Messi ataupun kepada Parades, tarik lagi ke depan, ditanya ada Mang Alister dari sektor tengah, pertahanan dari Mesir ini, kita masih menantikan menjemput bola, Lionel Messi tarik lagi ke belakang pada Parades, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia, melebar dari sektor kanan, yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutik-utik bola, melewati satu pemain dari Mesir, dorongkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kepada Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, melanggar penalti, umpan langsung syuting, oh, kembali menjaga gawang dari Mesir tadi Mustafa Soibir, masih mampu memeluk bola dengan erat. Bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul, tapi tendangan mendatarnya masih mampu didekap ataupun dipeluk dalam genggaman erat dari Mustafa Soibir. Masih amanlah, oh, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi, umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Soibir tadi, namun pergerakan dari Soibir tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas di daerah kotak 16. Sudah dilakukan, maksud adalah ya si Ibrahim, dorong saja ke depan kepada Hasan dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tagliafico dan ditampaknya terhadap Hashim Hasan, nomor punggung 12 pemain Mesir ini yang menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya akan dilakukan oleh Yasir Ibrahim ataupun kepada Hani tadi. Ya, Yasir Ibrahim masuk eksekusi, dorongkan saja ke kanan, ke sama 1-2 dia bersama Hani, dorongkan ke depan kepada Hasan, Hasan tarik lagi umpan ke belakang, maksudnya kepada tadi Yasir Ibrahim, kepada penjaga gawang Soibir, langsung tendang ke depan, yang dituju ada Mohamed Salah ataupun kepada Atia, tarung lagi ke belakang, mampu kuasai sepenuhnya tadi oleh pemain dari Mesir, namun kini dicuri oleh pemain Ali Babares, ada di sana Messi, masih menahan bola dia, sudah berada di kotak penalti, mencoba melewati dua pemain dari Mesir, dan kembali bola berhasil tadi dinetralisir oleh para pemain belakang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya penguasaan bola yang kurang sempurna padahal tadi mendapat 4 umpan terobosan dari rekannya nomor punggung 9 Wil Al Faris tadi. Namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan belum mampu, dia hanya menghasilkan tampaknya. Tendangan ke gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Rami Rabia, masih mengutik ulik dia di area kotaknya. Penalti sendiri sudah lakukan, umpan saja diagonal ke sektor kanan serang dari Mesir. Di sana itu juga adalah Hasan berduel dengan Tagliafico, pemain dari Argentina, namun dikuasai sepenuhnya oleh Mark Alister. Dorongkan saja ke sektor tengah, ada Paredes meliuk dia, masih merasa dia di area tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Ijo Fernandez, kembalikan lagi, melebar dia ke sektor kanan serang dari Argentina. Di sana ada Molina, umpan ke depan yang dituju oleh Rodrigo, kembalikan lagi kepada Molina, kembalikan lagi ke belakang kepada nomor punggung 5 Paredes, mencoba merangsek dari sektor tengah kembali, tarik lagi ke belakang, dituju ada Romero, pendek saja kepada Paredes, masih menguasai bola, umpan saja melebar ke sektor kiri serang dari Argentina. Ada Ijo Fernandez memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir, umpan ke depan kepada Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Ijo Fernandez, dan umpan lagi diagonal yang dituju oleh Romero, sorongkan bola kepada Lionel Messi. Lionel Messi mencoba merasak, umpan pendek kepada Rodrigo, umpan melengkung menuju gawang, oh yang dituju oleh pemain nomor 7 Tagliafico, namun bisa berhasil dicocor saja pemain dari Mesir tadi. Kini penguasaan bola sepenuhnya kembali justru dia ambil alih oleh Mesir melalui Hasan dari sektor kanan serang dari Mesir, melilik lidah mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Oh, lagi-lagi kurang tadi berhasil. Bagaimana upaya percobaan dari Hussein Hasan coba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya, tapi masih bisa digagalkan ataupun bola dimentalkan saja ke alia keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, lempar saja pendek pada rekannya. Di sana ada Atia, Atia namun gagal tadi. Bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga memasuki menit ke-50 ini. Kembali Paredes mencoba membangun serangan dari sektor tengah, pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Molina, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpan pendek lagi kepada Paredes ke depan. Nampaknya di sana ada membantu ikut adalah Rodrigo de Paul, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Saat ini Martinez mencoba menyisir, pendek arahkan bola kepada Ijo Fernandez, diambil alih oleh Martinez ataupun kepada Paredes kembali. Kembali umpan pendek kepada Ijo Fernandez, dikembalikan lagi ke Paredes, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir. Di sana ada Rodrigo de Paul, umpan lagi ke Paredes, umpan lagi kepada Martinez, menyisir di sektor jantung pertahanan dari Mesir, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Mesir. Yang dituju ada Julian Alvarez ataupun Tagliafico, masih berubi-ubi dia. Paredes umpan ke depan kerjasama dengan Julian Alvarez, umpan lagi ke depan, yang dituju ada Ijo Fernandez, langsung sudah. Oh, kembali lagi bola dimentahkan, namun bola belum keluar pertandingan. Tagliafico masih umpan kepada Mark Alister, mengumpan sendirian kepada Ijo Fernandez, memasuki rekor penalti kepada Mark Alister, umpan pendek ke belakang masuk kepada Lionel Messi, namun lebih dekat kepada Paredes, diganggu tadi oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya. Mohamed Salah mencoba mencuri tadi bola umpan dari Paredes tadi, namun justru pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mohamed Salah dan berjarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir saat ini. Lionel Messi, kapten kesebelasan Argentina, tampaknya sudah menghadapi bola, sudah meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi. Paredes oleh Mohamed Salah sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang. Oh, langsung saja bagaimana ditinju oleh penjaga gawang Mesir sehingga aliran bola kini masih masuk dari sektor kiri pertahanan Mesir. Umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba mengutik-utik dia. Paredes langsung shooting. Bagaimana percobaan tendangan keras kaki kanan yang memang cukup baik tadi dan cukup keras, namun tendangan ataupun arah bola tendangan percobaan yang dilakukan oleh Leandro Paredes tadi masih belum menembus gawang dari Mesir. Memang bagaimana berawal dari tadi tendangan bebas Lionel Messi, bola sempat ditinju tadi oleh Mustafa, namun bola liar tadi berhasil dipenuh sepenuhnya oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan, namun masih melambung. Dan saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir, dari sektor kanan serang Mesir. Di sana ada Hasan, Hussein Hasan, dorongkan lagi bola ke tengah kepada nomor punggung 17. Di sana ada Lasin, Lasin umpan diagonal ke sektor kiri, yang dituju tadi adalah Hafiz, namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina, masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik. Justru kini Argentina umpan saja ke depan, Romero ataupun Paredes tadi masuknya kepada Mark Alister, dan tampaknya bola justru mengenai kaki wasit tampaknya. Kita masih menantikan Bagaimana tadi umpan yang dilakukan Paredes, ya, bola kembali dilanjutkan saat ini. Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya. Umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan atau polini serang dari Argentina, dikuasai kembali sepenuhnya oleh Enzo Fernandez. Berikan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo de Paul. Umpan pendek kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan lagi kepada Martinez, masih milik Lydia, masih mengutik-utik bola sebentar. Umpan kepada Enzo Fernandez dari sektor kanan, bisa Natalia Piaco langsung sundul ke bawah. Masih bisa diamankan oleh pemain Mesir, namun bisa diambil alih ataupun direbut oleh bola oleh Lionel Messi, namun lagi-lagi gagal. Bola dipotong justru oleh pemain-pemain dari Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, dan dipotong ataupun bola dicocor saja tadi oleh nomor punggung 13 tadi. Kita masih menantikan nampaknya Christian Romero, namun kini justru cepat sobat. Apa yang terjadi? Ternyata diulang, ya, tampaknya harus diulang tadi ataupun ada insiden pelanggaran. Kita masih menantikan apa yang terjadi, memang kurang jelas tampaknya dari pandangan saat ini kami melaporkan. Ya, hanya melempar ke dalam tampaknya akan dilakukan oleh Mesir, sudah dilakukan tadi maksudnya Hani kepada Hasan, namun terlalu jauh, dan kini bisa diamankan oleh pemain Argentina nomor punggung 24 Enzo Fernandez. Meliuk-liuk dari sektor tengah pertahanan sendiri ada Paredes, tarik lagi ke belakang, umpan ke depan yang tujuh adalah McAllister, tidak jadi dia memberikan umpan, namun tarik lagi ke belakang. Di sana ada Paredes nomor punggung 5, meliuk-liuk dia di sektor tengah, pada ada Enzo Fernandez melawan bola sebanyak, langsung saja kepada Lionel Messi, mencoba melewati satu pemain dari Mesir, mampu dia. Terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir terhadap Lionel Messi tadi tampaknya, yang dilakukan oleh nomor punggung 14. Di sana ada Hamdi Pati yang dimasukkan di babak yang kedua ini, sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui tendangan bebas. Kita masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutor, tampaknya Lionel Messi dan juga ada nomor punggung 5 di sana, Leandro Paredes. Leandro Paredes ini juga menjadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah dihadapi dari sektor kiri pertahanan Mesir, tampaknya sudah dilakukan upendek saja kepada Rodrigo de Paul dari Messi. Masih Rodrigo de Paul, umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepada nomor punggung 26 Adam Molina, dorong lagi ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi. Menahan bola sejenak, laju bola kembali, freser dilakukan, masih Argentina sulit tadi. Molina umpan melebar ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, mampu dikuasai sepenuhnya tadi oleh Paredes. Umpan jadi lebar, Lionel Messi menahan bola sejenak, menggiring-giring, melihat satu pemain dari Mesir. Kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru. Saat ini justru tendangan langsung tadi maksudnya. Kita lihat tadi nomor punggung 17 tadi, pemain dari Mesir, ada Muhammad Lasin, mencoba mengamankan bola jauh dari arena pertandingan sendiri. Namun kini Argentina, di sana ada Julian Alvarez menyundul bola. Julian Alvarez, upaya percobaan tadi heading ataupun umpan melalui kepala kepada McAllister tadi ataupun nomor punggung 3 ada Nicolas Tagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soibir. Langsung saja lakukan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir, masih tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, menahan bola sejenak, berputar-putar dia, pendek lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pencetak gol pertama bagi Mesir tadi. Cantik sekali bagaimana open backfield tadi. Nah, terjadi lagi bagaimana bola kembali keluar arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Mesir untuk keluar dari tekanan. Nomor punggung 17 ada Lasin mencoba membuang bola tadi, namun kuasai sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi, dan lagi-lagi bola mampu ditekan walaupun dikliring oleh para pemain dari Mesir ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodrigo de Paul. Kini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Ada nomor 5, ada Paredes, mencoba nambulan, langsung shooting ke depan yang dituju oleh Paredes. Terjadi lagi cek duel di area pertahanan dari Mesir. Umpan lagi satu peluang dari Argentina, kembali diambil alih oleh Martinez. Martinez masih mencoba menahan bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Mesir, melewati satu pemain dari Mesir, mampu dia. Dan terjadi lagi duel di sektor kanan, bukan sebuah pelanggaran. Justru kini Hasan pemain Mesir menguasai bola sepenuhnya, mengutik-utik dia, mampu dia melewati satu pemain dari Argentina, mendapat lagi pengawalan dua pemain Argentina. Cuma lagi kan Hasan kembali lagi, umpan kepada nomor punggung 10 ada Muhammad Salah, umpan lagi kepada Nico, shooting, gol! Masuk, cantik sekali. Kita lihat pendengar bagaimana assist yang dilakukan oleh Muhammad Salah, menusuk tadi ke sektor kanan pertahanan Argentina, dan bola disambut oleh Mustafa Zico dengan cantik, dengan tenang, mampu
2: mampu memperdaya tadi penjaga gawang dari Argentina. Tampaknya ada Emiliano Martinez dan bola masuk ke gawang dari Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana Anda melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
3: Tenang Bung ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir babak pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hussein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ya, dari Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hussein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan ke rekannya. Walaupun memang ada review VAR ini, ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran, tapi paling tidak event ini nanti kita lihat VAR-nya dulu. Kita misalnya jadi gagal jadi gol, posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hussein Hassan dan akhirnya tercipta peluang. Dan kita tunggu ada review VAR ini atas golnya karena memang diawali. Kita tunggu.
0: Ya, kita tunggu saja.
4: Careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel, free kick.
2: Ya, ternyata dibatalkan.
3: Batalkan.
2: Tapi ya, pelajaran berharganya adalah di sisi itu kembali dieksploitasi oleh pemain Mesir dengan serangan balik. Ini menurut saya juga hal yang menarik dari Argentina. Dengan mudah sekali mereka gagal antisipasi di sisi itu lagi gitu.
0: Ya. Ya, kali ini keuntungan malah didapat oleh timnas Argentina. Sebuah sepak pojok dari sektor sebelah kanan dari pertahanan timnas Mesir setelah tadi sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Zico harus dianulir. Kali ini sudah bersiap-siap Lionel Messi dari jarak sekitar 15 meter dari kotak 16. Ya, sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Namun sayang sekali pendengar, sundulan dari Nicolas Tagliafico masih belum sempurna dan tadi menyentuh salah satu pemain dari Mesir. Kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Mesir. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun tidak ada yang menyambut. Masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul umpan tarik saja, berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul. Melebar saja berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez umpan saja berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico umpan 1-2 dia. Maksudnya kepada McAllister, berhasil direbut bola. Kali ini serangan berbahaya. Muhammad Salah berhasil dia menggiring bola melewati 1-2 pemain, berikan kepada Hasan Hasan. Namun sayang sekali pendengar, Hasan Hasan masih belum mampu melewati kepungan.

0: Umpan saja dia berikan kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan penyerangan. Rodrigo De Paul umpan kembali kepada Lisandro Martinez, dan kali ini berikan kepada McAllister. Tidak mampu McAllister melewati dua penyerang, maksud kami dua pemain dari Mesir. Kali ini ada Hasan berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah kali ini meliuk-liuk dia, berebut bola dengan Lisandro Martinez. Terjadi tarik menarik kostum tadi, dan wasit François Letessier memutuskan timnas Argentina untuk mendapatkan tendangan bebas. Sudah dilakukan. Kali ini ada Lionel Messi dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Umpan saja sodorkan ke depan, berikan kepada nomor punggung 24, ada Enzo Fernandez meliuk-liuk dia, namun back pass lagi ke belakang, berikan kepada Lionel Messi umpan saja kepada Leandro Paredes umpan 1-2 dia dengan Rodrigo De Paul. Masih sulit untuk menembus pertahanan Mesir. Back pass lagi belakang, berikan kepada Cristian Romero saat ini melebar. Kali ini ada sosok Tagliafico berikan kembali Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan, umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kembali Argentina mengurung pertahanan timnas Mesir. Datang lagi tekanan kali ini lewat Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi dibayang-bayang oleh tiga pemain sekaligus, namun berhasil back pass kembali ke belakang, berikan kepada Lisandro melebar lagi saat ini kepada Nicola Tagliafico. Umpan lagi kepada Lisandro. Nicola Tagliafico back pass lagi, tarik ke belakang, ada sang kiper Emiliano Martinez keluar dari sarangnya. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julian Alvarez, namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan di sisi lapangan sudah bersiap-siap Nicola Gonzalez dan juga Lautaro Martinez untuk masuk memperkuat barisan penyerangan dari Argentina untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Mesir melakukan serangan, sudah dilakukan, namun tidak akurat datangnya bola, jatuh di kaki para pemain Argentina. Leandro Paredes saat ini umpan saja, back pass dia berikan kepada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul umpan lagi kepada sang kapten Lionel Messi, mendekati kotak 16 permainan dari timnas Mesir. Kali ini umpan tarik dilakukan Rodrigo De Paul, namun sayang sekali berhasil diblok tadi dengan dada oleh Mustafa Zico, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Corner kick akan dilakukan dari sektor sebelah kiri pertahanan Mesir, dan sebentar lagi akan terjadi pergantian pemain. Nicola Gonzalez masuk menggantikan Nicola Tagliafico, sementara Rodrigo De Paul ditarik keluar, dan masuk Lautaro Martinez nomor punggung 22. Ya, saat ini pendengar sudah bersiap-siap Lionel Messi akan mengeksekusi sepak pojok dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan, umpan saja pendek berikan kepada Nicola Tagliafico, maksud kami nomor punggung 5. Kali ini Lionel Messi menangsak dari sisi pertahanan, namun sayang sekali dari kotak 16 berhasil diblok tadi oleh sekali lagi Mustafa Zico, striker dari timnas Mesir yang harus berjibaku membantu pertahanan timnya. Kali ini ada Lionel Messi bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Sudah ada 6, 7, 8 pemain dari timnas Argentina ada di kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi oleh Lautaro Martinez, namun dibuang lagi Kop Duel. Kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah saat ini dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Muhammad Salah melewati 1-2 pemain. Muhammad Salah berikan kepada Hasan Hussein. Kali ini Hasan Hussein memasuki kotak penalti dari Argentina. Hasan Hussein mendribel bola, tarik, umpan tarik, kedalaman, gol. Umpan tarik kembali dilakukan Hasan Hussein, diberikan kepada Mustafa Zico. Skema yang hampir sama dari gol yang dianulir. Dan kali ini Mustafa Zico terbebas dari posisi offset ataupun pelanggaran, mampu menjebol gawang Emiliano Martinez. Di menit ke-67 pendengar, di menit ke-67 Argentina harus tertinggal 2 gol. Apakah Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo di bandara? Bagaimana Bung Estu?
1: Ya benar sekali, sepakat dengan Bung Rosi. Bukan sepakat pulangnya ya, tapi sepakat ini skemanya hampir sama. Walaupun saya sempat menilai Mohamed Salah agak sedikit terlambat memberikan umpan.

0: pertahanan dari Argentina, dan ini sebuah kenyataan yang menurut saya tragis ya untuk juara bertahan dengan cara bertahan seperti ini. Sepakat Alexis McAllister belum memberikan apapun ya yang pasti, dan yang pasti masuknya Nicolas Gonzalez mengagetkan dan gol terjadi justru.
1: Ya, kali ini serangan dari Argentina ada tumpan tarik namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini bola masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Lionel Messi, merangsek dia masuk ke kotak 16 namun masih berhasil dinetralisir oleh para barisan pertahanan Mesir. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada umpan tarik tadi dilakukan namun sayang sekali dibuang tadi. Kali ini tendangan langsung dilakukan oleh Lisandro Martinez, sayang sekali tendangannya melenceng tadi, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Sudah, maksud kami lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada nomor punggung 20 McAllister umpan saja belakang berikan kepada Molinaro, maksud kami Romero umpan lagi. Kali ini ada nomor punggung 10 Lionel Messi yang dituju maksudnya, namun umpan tadi terobosan tidak berhasil tadi. Kali ini Mesir dicocor saja bola. Kali ini ada Romero umpan 1-2 dia dengan Lautaro Martinez. Kali ini ada Julian Alvarez melebar kepada Nico Gonzalez utak-atik memasuki kotak 16, berhasil disapu tadi bola oleh Hasim Hasan. Sebuah umpan tadi yang sangat bagus tadi, berhasil disapu tadi oleh Hasim Hasan, pemain yang sangat kreatif menyisir dari sayap kanan Mesir. Dan kali ini ada Hedrison Brick yang telah diputuskan oleh wasit Francois Letessier. Bung Estu, jika Anda melihat kali ini sekali lagi Bung, skema serangan dari Mesir yang sebenarnya harusnya sudah mampu dibaca oleh Lionel Scaloni, tapi mengapa Bung Argentina masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan Bung? Karena ada beberapa pemain di bench Argentina yang sebenarnya masih mampu ya untuk bermain, untuk apa, memperkuat sektor tengah seperti Giovanni Lo Celso, ada juga Valentin Barco dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan oleh Scaloni di sisa 30 menit ini Bung?
0: Iya, yang pasti kekalahan pertarungan di lini tengah sangat berpengaruh terhadap lini belakang mereka, karena otomatis ketika lini tengah mereka tidak maksimal, lini belakang harus ikut membantu penyerangan. Tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan cara bertahan mereka dengan cepat balik, dengan mengimbangi kecepatan-kecepatan para pemain dari Mesir. Dan kita tahu kembali hampir 4-5 kali kesalahan yang sama, bahkan 2 tercipta gol di posisi yang sama di sisi kanan pertahanan mereka. Dan walaupun satu gol dianulir ya tadi karena ada pelanggaran terlebih dahulu, tetapi caranya ini hampir sama, dan ini menurut saya beberapa kali mengulang-ulang kesalahan. Dan sebenarnya warning ini sudah ada sejak di akhir, di menit ke 42 di babak pertama tadi, ketika Hossein Hasan dengan kecepatannya mampu mengeksploitasi pertahanan dari Argentina, tetapi memang tidak belajar. Tetapi masuknya Nicolas Gonzalez sebenarnya sepertinya untuk memperbaiki itu, tetapi cepat sekali tadi menit ke 66 ada pergantian, lalu menit 47 serangan yang terjadi begitu cepat dari Mesir, dan dieksekusi dengan bagus oleh 3 pemain. Yang pasti saya tadi sebenarnya kalau itu gagal jadi gol yang kedua tadi, akan saya menyalahkan Mohamed Salah sebenarnya gitu, karena hampir ada satu langkah terlambat sebenarnya. Dia harusnya mengoper kepada rekannya di Hasan tadi. Tapi balik lagi, kecepatan Hossein Hasan ini luar biasa sekali. Dan sekali lagi, ini pemain yang besar di Prancis yang pulang membela negaranya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi, walaupun sebenarnya dia di Prancis bisa menembus timnas U17 sebelumnya kan, bermain sampai di Piala Dunia menjadi peringkat ketiga. Tapi balik lagi, secara disiplin kemampuan menguasai lini tengah ini terlihat sekali bahwa Mesir sangat bagus, dan lini belakang juga luar biasa. Meskipun mereka tidak melakukan marking atau tidak mengunci satu persatu pemain, tetapi Messi tidak pernah mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan eksekusi bola. Ketika Messi mendapat, Messi selalu mengumpan akhirnya atau menangkan tendangan gitu aja.
1: Ya, tampaknya Hasan Hussein harus ditarik karena cedera, dan kali ini pertandingan kembali bergulir dan serangan berbahaya tadi terjadi, namun sayang sekali Argentina belum mampu menjebol gawang dari timnas Mesir. Kali ini

0: Kembali jatuh di kaki para pemain Argentina. Ada Lisandro Martinez masih bermain di area pertahanan mereka sendiri, dan back pass ke belakang berikan kepada Lisandro Martinez. Dan untuk selanjutnya di menit ke-73 ini masih skor 2-0 untuk Mesir, dan Argentina harus mengejar ketertinggalan. Namun reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, terima kasih Bung Rosian. Mendengar saat ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Enzo Fernandez kepada Paredes, umpan ke depan itu juga ada Julian Alvarez tadi, tapi gagal, ataupun kepada Lautaro Martinez. Kembali lagi terjadi cok duel di sektor tengah pertandingan. Ada Mark Alister tadi mencoba membangun serangan, mampu dia berhasil umpan 1-2. Yang tujuh adalah Gonjalo Montiel, dan depan sayang sekali, namun ada lalu lagi umpan terobosan ke mulut gawang dari Mesir tadi, terjadi kau bersana di sana, ada Gonzalez umpan lagi ke mulut gawang, terjadi lagi sana, ada Lionel Messi tadi atau Lautaro Martinez, tapi tendangan kaki kanannya yang meneruskan umpan tadi dari Gonzalo, namun belum berhasil ataupun belum mengarah ke gawang dari Mesir tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Dan di saat yang bersamaan tampaknya penjaga gawang Mesir Mustafa Sobir juga tadi sempat tergeletak di luar pertahanan sisi kiri dari Mesir tadi, namun kembali bangkit dan tampaknya akan kembali mengeksekusi tendangan gawang. Memasuki menit ke-74 detik 42 ini, bola sudah diletakkan di titik garis mulut gawang dari Mesir. Pendek saja umpan kaki kiri yang dituju adalah Yasir Ibrahim, dorongkan ke depan, di sana ada Hani umpan lagi ke depan, dituju tadi maksudnya kepada Zico, namun bola kembali disulir oleh pemain Argentina. Ada Enzo Fernandez tarik lagi ke tengah, di sana ada Mark Alister umpan lagi ke depan kepada Juli Alvarez, namun kembali mental dan bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Kita masih menantikan ada Romero umpan pendek tadi kepada nomor punggung 4 tadi. Kita masih menantikan ada Gonzalo Montiel. Gonzalo masih umpan kepada Lionel Messi, mengutik-utik dia sejenak, namun kembali digagalkan ataupun dikelilingi oleh pemain dari Mesir, namun direbut kembali oleh Paredes dari sektor tengah. Meliuk-liuk dia umpan saja ke sektor kanan kepada Enzo Fernandez ke depan, masuk ke depan nanti Julian Alvarez umpan cari gol. Kembali bola dicocor lagi-lagi, dan tampaknya juga asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Tampaknya satu pemain dari Argentina tadi, bagaimana tampaknnya Julian Alvarez tadi memberikan umpan tarik ke mulut gawang dari Mesir dan sudah berada dalam posisi offside, sehingga masih amanlah saat ini gawangnya dari Mesir dan masih unggul 2-0 tampaknya, hingga memasuki menit ke-75 detik ke-56 ini. Dan masuk juga pemain nomor punggung 7 tadi Mesir, ada Trezeguet nomor punggung 7 menggantikan Hussein Hassan. Dan saat ini bola kembali bergulir di sektor tengah lapangan pertandingan. Pendengar, Lionel Messi mampu dia menahan bola sedenak, kembali surai pemain dari Mesir, kembali di sini ada Mohamed Salah, meliuk dia mencoba meletus satu pemain tadi Paredes, namun kembali bisa direbut lagi oleh nomor punggung 17. Di sana ada Lasin tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada nomor punggung 15 tadi, masih meliuk dia. Masih Karim Hafiz dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, dorongkan ke depan Muhammad Hani tadi kepada Mohamed Salah, dorongkan lagi ke depan, mampu dia melewati satu pemain dari nomor punggung 3, ada Adatia kepada Nico lagi umpan kepada kawan nomor punggung 7 sana, Trezeguet mampu dia berdiri bebas dari kotak penalti, melilui dia langsung syuting. Tendangan ataupun syuting yang kurang sempurna tadi, atau masih belum mengarah ke gawang dari Argentina, yang dilakukan oleh Trezeguet nomor punggung 7 asal Mesir ini dari sisi kanan pertahanan dari Argentina, dan masih amanlah kini gawang Argentina. Dan kini bola kembali bergulir di area tengah lapangan pertandingan. Tadi Mark Alister umpan pendek kepada Lionel Messi, kembalikan lagi kepada Mark Alister, dorongkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Di sana tampaknya ada nomor punggung Nicolas Montelli, tadi kembalikan Lionel Messi umpan saja pendek kepada Lautaro Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi ke tengah kepada Mark Alister, umpan lagi seorang ke kiri, yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Musapu ataupun Montel, tarik lagi kepada Mark Alister umpan dorongkan ke belakang, adalah Mesir langsung syuting, kembali diblok tadi oleh pemain belakang dari Mesir. Kini bola masih bergulir di sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 15 Gonzalo umpan kepada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Martinez dari sisi kanan pertahanan Mesir, umpan coba melengkung ke belakang agama Mesir, terjadi lagi ke duel tadi di sana dan buang, dan bola tadi di heading keluar saja oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya kita masih menantikan bagaimana tadi upaya clearance yang dilakukan oleh pemain dari Mesir, Trezeguet tadi, dan sengaja menghasilkan tendangan pencurut untuk Argentina. Tampaknya akan langsung dieksekusi oleh Lionel Messi dari sisi kiri, sudah lakukan belengkung ke mulut gawang dari Mesir, masih bisa ditanduk tadi oleh pemain dari Mesir tadi, ada Hani langsung lagi Lionel Messi. Oh, bagaimana upaya yang dilakukan crossing kedua kalinya bagi Lionel Messi tadi, namun bola masih mengenai kaki dari pemain belakang dari Mesir, Trezeguet. Kini lemparan ke dalam sudah dilakukan jauh saja Lionel Messi, yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi, ada Gonzalo Montiel, dorongkan lagi ke tengah, di sana ada Enzo Fernandez, umpan 1-2 bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Julio Alvarez, umpan lagi kepada Lionel Messi dari sektor kiri, umpan lagi melengkung ke mulut gawang Lionel Martinez, dan gol ataupun Romero. Tapi tampaknya bagaimana upaya yang dilakukan Argentina ini akhirnya membuahkan gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Bagaimana umpan crossing tendangan kaki kiri yang melengkung oleh Lionel Messi dengan cekatan, bola langsung disambut dengan sundulan oleh Romero, Cristiano Romero tadi, di bulut gawang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya bola juga bersarang ke gawang Mesir dan susah dijangkau oleh penjaga gawang dari Mesir tadi, ada Mustafa Saubir. Kita masih menantikan, memang sempat tadi ditahan ataupun diblok oleh penjaga gawang Mustafa Saubir, namun arah bola juga masih masuk ke gawang dari Mesir. 1-2. Kita masih menantikan bagaimana skema memang yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Argentina tadi, memang cukup apik dan cukup cekatan. Dan Bung Estu, Anda menanggapi seperti apa Bung skema gol yang dilakukan oleh Argentina?
2: Ya, akhirnya Messi mendapatkan ruang tembak atau ruang terbuka untuk melakukan umpan, dan tadi cukup berhasil dia melakukan umpan crossing dengan bagus, dan ini sebenarnya cukup baik dilakukan oleh para pemain Mesir sampai ke menit ke-78 atau sebelum gol terjadi, ruang ditutup, tetapi kali ini mereka sedikit lengah dan Messi mendapatkan ruang tembak untuk melakukan crossing.
1: Ya, kali ini Messi mencoba membangun serangan lagi di sektor tengah, namun kembali dicocor oleh pemain-pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 22 tampaknya Omar ini masuk menggantikan tadi Nico di menit ke-79 tadi. Omar Marmus, salah satu penyerang andalan juga Mesir yang di pertandingan hari ini, kembali dimasukkan oleh pelatih Hossam Hassan di menit ke-80 menggantikan Mustafa Zico. Kita masih menantikan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hani, sudah lakukan tadi, atau masuk kepada Hafiz, dorongkan saja bola ke depan dan dicocor lagi-lagi bola oleh pemain belakang dari Mesir tadi. Kita masih menantikan terus dilakukan tadi oleh Ati Adam Pakya, dan kini hanya masuk lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 5 tadi ada Montiel, dorongkan ke belakang kepada Romero ataupun kepada nomor punggung 5 Paredes masih membalikkan bola kepada kembali ke belakang, di situ sana ada Romero, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez dari sisi tengah lapangan pertandingan, meliuk-liuk dan membelokkan badan sejenak, kembalikan lagi kepada Paredes, masih terus mengurung pertahanan dari Mesir. Mang Alister mencoba melalui satu pemain, udah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, mengutik-utik dan masuk kotak penalti Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan lagi ke belakang Mang Alister, langsung shooting, oh, kembali membentur kaki dari pemain dari Mesir ini sehingga lagi-lagi menghasilkan tendangan penjuru yang memang kita lakukan beberapa catatan sudah belasan kali tampak ya Argentina melakukan tendangan sudut ini melalui sektor kiri saat ini, servis yang sama tadi melalui skema gol yang dilakukan oleh Argentina di babak yang pertama tadi, sudah dilakukan melengkung saja ke mulut gawang, tendangan oleh Messi, kembali dipotong di udara tadi oleh penjaga gawang Mustafa Saubir, kembali bola bergulir di area tengah lapangan pertandingan, harus maju tadi Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, namun lebih dekat dijemput oleh pemain nomor punggung 13 Romero. Kini Lionel Messi merasuk di sektor kiri perdana dari Mesir, melalui Lionel Messi, umpan ke depan, sundulan Lautaro Martinez, bagaimana menyambut tadi umpan dari Lionel Messi, tapi bagaimana bola yang sempat pantul ke tanah tadi masih belum mengarah ke gawang dari Mesir. Memang bola tadi sempat dipantulkan ke tanah dan langsung tadi mengarah ke gawang dari Mesir, namun masih melenceng dari sisi kiri gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Saubir. Memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Argentina ini setelah tadi sempat memperkecil kedudukan menjadi 1-2, terus dilakukan mengepung ataupun mengurung pertahanan dari Mesir, dan memasuki menit ke-82 detik 20 belum berhasil untuk menyamakan kedudukan, dan kini tandukan pendek saja yang dilakukan oleh Montiel kepada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, dijemput saja bola tadi tampaknya oleh Romero, masih dilakukan saat ini menyisir ataupun melebar dari sektor kanan pertahanan Mesir, ada Gonzalo di sana, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada dekatnya nomor punggung 9 Julio Alvarez, juga membantu lini kanan dari Argentina ini kerja 1-2 dia sama Paredes, masih lakukan Paredes ataupun Enzo Fernandez kepada Julian Alvarez, kepada Lionel Messi dari sektor kiri menyisir ke pertahanan dari Mesir, tidak lagi, langsung lagi umpan ke mulut gawang, di sana ada Lautaro Martinez, ada satu pemain lagi Julian Alvarez, kembali lagi Lionel Messi, gol! Masuk Lionel Messi. Lionel Messi kembali menjadi pahlawan bagi Argentina di menit ke-83 dengan mampu mencetak gol penyemang bagi Argentina menjadi 2-2. Setelah tadi bagaimana skema ataupun kemelut di mulut gawang dari Mesir tadi, dan dengan cekatan pemain yang juga memang memperkuat Inter Miami ini mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 dan skor menjadi 2-2 bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, akhirnya Lionel Messi menjadi pembeda di babak yang kedua menjelang detik-detik ataupun menjelang menit-menit di penghujung babak kedua ini.
2: Iya, dua gol yang tercipta di Argentina semuanya berperannya Messi besar, dan yang kedua memang Messi mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka sekali ketika tidak ada penjagaan, dia dia dapat ruang yang sangat mudah sekali. Ini bola-bolanya Messi memang seperti ini, dan antisipasi yang kurang cermat tadi, dan Messi dengan mudah melakukan tendangan. Tetapi poinnya adalah beberapa pergantian Mesir saya agak sedikit mempertanyakan dengan memasukkan pemain-pemain yang murni penyerang dibandingkan sebelumnya, seperti pergantian dari Muhammad Zico ke Usmar Mahmud tadi. Usmar Mahmud adalah striker murni menggantikan Zico yang merupakan winger yang bisa bertahan. Lalu sebelumnya ada Hossein Hassan digantikan oleh Trezeguet. Ini pergantian yang tidak berubah jauh dari penyerang ke winger. Ketika Hossein Hassan keluar, seharusnya mungkin ada pemain-pemain yang bisa menggantikan di posisi lebih bertahan, justru menggantikan dengan posisi yang sama. Dan menurut saya ini tidak efektif bagi Mesir di saat pemain-pemain belakang mereka tentunya sudah mulai kelelahan karena ditekan terus oleh para pemain dari Argentina.
1: Ya, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini, setelah Argentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, bagaimana mereka kembali percaya diri setelah mampu menyamakan kedudukan tadi, bagaimana Paredes tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Romero, dorong lagi ke kanan, coba lagi 1-2 dia kepada McAllister, mampu dikasih bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Martinez, namun pelan saja pendek kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Gonzalez, Nicolas Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dan memberikan umpan back pass lagi kepada Martinez, namun kembali Martinez melakukan tendangan saja menyisir ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, dan ternyata sulit dijangkau. Tadi memang bagaimana umpan lambung yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ataupun Martinez ke sektor kanan tadi, dan gagal tadi dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari nomor punggung 15 dari Argentina tadi, Nicolas Gonzalez. Memang setelah mampu menyamakan kedudukan tadi menjadi 2-2, kini Argentina memang sepertinya kembali mendapatkan skema permainan apiknya di penghujung babak yang kedua ini. Kita masih menantikan tendangan ke gawang sudah dilakukan saja, pendek tadi penjaga gawang Mustafa Soibir pada nomor punggung 2 tapaknya ataupun nomor punggung 5 tadi, ada Rami Rabia maksudnya tadi kepada Atia ataupun kepada nomor punggung Pak Abbas tadi, ya Pati, Hamdi Pati, tapi dilanggar tampaknya oleh Gonzalez, sektor kanan pertahanan dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih menantikan cukup seru pertandingan pada malam hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Kini Rami Rabia dorongkan saja ke sektor kiri pertahanannya sendiri, tampaknya kerja 1-2 dia sama Hani ataupun kepada Hafez, tarik lagi ke belakang, di sana ada Yasir Ibrahim menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, melihat rekannya yang berdiri kosong depan saja, tadi kepada rekannya nomor punggung Pak Abbas ada Hamdi, dorongkan bola ke tadi kepada pemain nomor punggung 3 tadi, nomor punggung 3 ada Ahmed Hani. Kita masih menantikan dorongan saja bola ke sektor kiri pertahanan Argentina, dan kembali dibuang ataupun bola dicocor saja tadi oleh pemain Argentina, oleh Martinez, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Memasuki menit ke-87 saat ini, nomor punggung 3 sudah bersiap-siap, dia Muhammad Hani akan melakukan lemparan, bola sudah berada di atas kepalanya, masih memainkan bola, dia mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam ini, masih bersiap-siap, sudah dilakukan pendek saja kepada Hatia ataupun Pati, pada Hatia ataupun Pati tampaknya tambus sulit dijangkau tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Omar tampaknya nomor punggung 22 tadi, namun bola justru keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tampaknya kita masih menantikan nomor punggung 15 ini, sudah dilakukan Argentina tadi Nomor punggung 15 Nicolas Gonzalez belakang tadi kepada Martinez, namun didorongkan lagi ke tengah. Masih pemain Argentina, Romero pendek lagi menjemput bola Paredes. Nahan bola sejenak, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero. Christian Romero masih berjalan-jalan dia, masih memiliki dia umpan balik lagi kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kiri pertahanan Argentina. Jauh tadi Martinez umpan dorongkan bola ke depan, yang dituju di sana adalah Julian Alvarez, terdesam 1-2 dia bersama dengan Enzo Fernandez, dorongkan lagi melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun kembali gagal, bola dikontrol tadi oleh satu pemain dari Argentina, Gonzalo Montiel, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Saat ini mencoba menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Mesir, namun terjadi pelanggaran tampaknya yang dilakukan terhadap Lautaro Martinez, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina hingga memasuki menit ke 88 35 detik.
0: Ya, bersiap Lionel Messi untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Kali ini berjarak sekitar 12 meter dari kotak 16 timnas Mesir, menyamping di sektor sebelah kiri. Bersiap-siap Lionel Messi. Sudah ada sekitar 5-6 pemain dari timnas Argentina yang ada di kotak 16 dari timnas Argentina, maksud kami timnas Mesir. Dan kali ini kedudukan masih imbang 2-2, di mana tadi baru saja Lionel Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan lewat sebuah sepakan yang sangat luar biasa, memanfaatkan bola rebound tadi dari kemelut yang terjadi di depan gawang Mesir. Sementara timnas Mesir sudah mencetak 2 gol tadi, yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan juga tadi ada Mustafa Zico. Kemudian untuk timnas Argentina sendiri saat ini sudah mencetak 2 gol, yaitu yang tadi dicetak oleh Christian Romero dan juga Lionel Messi. Bung Esto, Anda melihat bagaimana dalam sisa waktu beberapa menit lagi pertandingan, apakah ini akan sampai terjadi babak adu penalti atau seperti apa ini, Bung?
2: Iya, yang pasti dengan kondisi yang 2-2 ini menaikkan mental para pemain Argentina yang pasti. Tapi untuk ke penalti mungkin saja agak ada sedikit berkurang chance-nya itu, karena pasti pemain Argentina akan terus menekan. Dan pergantian pemain Argentina menurut saya yang paling benar ya, dengan masuk Nicolas Gonzalez tadi cukup bagus sih, kalau Gonzalez menggantikan peran Nicolas Tagliafico tadi, yeah. Di sisi itu langsung langsung refresh, langsung bener lah secara permainan. Dan yeah, apalagi disambah dengan keluarnya Hasim Hussein, kecepatan mereka belum bisa maksimal yang pasti di menit ke 90 ini. Dan terus terang secara permainan memang tidak lelah ya Argentina, yeah, melakukan gempuran, dan itu ternyata berhasil dimaksimalkan mereka dengan 2 gol. Yang pasti mentalitas juara mereka dibuktikan di babak kedua dengan terus melakukan tekanan dengan, yeah, kondisi yang cukup merepotkan para pemain Mesir. Dan Mesir yang seperti saya katakan tadi, saya sedikit mempertanyakan pergantian pemain ketika pemain depan pemain ban cepat mereka yang suka membantu pertahanan diganti, justru digantikan para pemain-pemain yang tipenya menyerang dan murni pemain depan. Jadi ini menurut saya agak-agak aneh, apakah ini efek dari Hussein Hassan, pelatihnya adalah seorang striker seperti itu.
0: Ya, kali ini permainan kembali bergulir dan Mesir saat ini melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan. Ada Mohamed Salah memasuki kotak penalti, namun berhasil tadi diblok oleh Lisandro Martinez. Kali ini Martinez umpan langsung ke depan, berikan kepada Lautaro Martinez. Lautaro berlari kencang, dia merangsek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi berkiri pertahanan, umpan saja ke depan. Gol. Enzo Francesco menanduk umpan tarik dari Lautaro Martinez di mulut gawang atau di depan mulut gawang dari Mesir, dan akhirnya berbalik unggul Argentina 3-2 atas Mesir kali ini. Sebuah kerja keras yang sangat luar biasa, Bung Esto, dari tertinggal skor 2-0, dan kali ini Argentina membalikan keadaan unggul 3-2 Dengan waktu tersisa 5 menit lagi, Bung. Bagaimana menurut Anda, Bung?
2: Ya, ini gol ketiga dari Argentina. Ini seperti dua gol dari Mesir ya. Ini berawal dari umpan serangan balik, dimanfaatkan dengan bagus. Walaupun memang kita lihat bahwa di luar itu memang Argentina terus menekan, terutama di babak kedua. Dan itu terjadi cukup cepat sekali. Dan ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mesir sangat tampak sekali. Bahwa beberapa pemain tidak melakukan covering dengan bagus, berawal dari umpan dari kotak 16 Argentina ketika mengagalkan serangan dari Mohamed Salah tadi. Dan ada satu kesalahan menurut saya, terlalu lama Mohamed Salah tadi mengasih bola, kan sebenarnya di belakangnya ada temannya, ada yang lebih segar yaitu Trezeguet, tetapi Mohamed Salah memaksakan diri dan terjadi serangan balik yang diselesaikan dengan bagus. Dan akhirnya Enzo Fernandez mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, membuat sundulannya gagal diantisipasi oleh kiper yang sebenarnya bermain bagus hampir 80 menit atau 70 menit, tetapi akhirnya skema penyerangan Argentina memporak-porandakan lini pertahanan dari Argentina yang lengah, dan inilah bayaran yang mahal sebenarnya yang harus dirasakan oleh para pemain Mesir. Dan
0: menariknya, Bung, Enzo Fernandez yang kelihatannya hanya bertinggi 174 ya, mampu mengangkangi Yasser Ibrahim yang seharusnya mampu menyapu bola tadi. Tapi tampaknya ini ada kartu merah ini diberikan oleh wasit François Letessier terhadap kelihatannya ofisial dari timnas Mesir dan juga beberapa pemain dari Mesir karena memprotes. Tadi sempat terjadi insiden sebelumnya di mana Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina, namun tidak ada pelanggaran ataupun klaim pelanggaran yang dibenarkan oleh wasit François Letessier. Dan kali ini terjadi pergantian pemain lagi, Julian Alvarez dan juga Cristiano Romero ditarik, sementara Medina dan juga Nicolas Otamendi dimasukkan untuk memperkuat pertahanan dari Argentina. Di sisa sekitar 3 menit lagi masa tambahan waktu ini, dan tadi sebelumnya wasit François Letessier telah memberikan tambahan waktu sekitar 7 menit untuk babak kedua ini, dan kita nantikan saja. Sementara juga ada pergantian di kubu Mesir di mana Mohamed Lassin digantikan oleh Zizou. Ya, Zizou masuk untuk menggantikan Mohamed Lassin. Dan ini menarik adalah Mesir sudah memasukkan 3 orang striker murni mereka pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini Mesir melakukan serangan. Ada Mohamed Hani berikan kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz menyisir dari sebelah kanan, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada pemain baru tadi, Omar Marmus dan juga Mohamed Salah. Namun bola berhasil dipeluk erat oleh Emiliano Martinez, hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, meluncur ke depan, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun ada Mohamed Hani membayang-bayangi, bola berhasil keluar, diselamatkan tadi pertahanan dari Mesir. Dan kali ini ada Rami Rabia mendribel bola, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada barisan striker. Ada Zizou tadi yang dituju, namun diblok tadi sebuah sundulan dari Nico Gonzalez, berhasil ditangkap tadi oleh kiper Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Emiliano Martinez sudah melakukan deras datangnya bola, maksudnya Lionel Messi, Lautaro Martinez yang dituju, namun tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan kali ini pergantian pemain juga sudah dilakukan tadi oleh Mesir, dan sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Mesir. Demikian juga halnya dengan Argentina yang sudah melakukan 4 pergantian pemain. Mohamed Hani kali ini melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan datangnya bola, terjadi kop duel, namun terjadi insiden pelanggaran. Dan tadi wasit François Letessier harus mendamaikan antara dua kubu yang berseteru. Kali ini ada Rami Rabia, sodorkan saja bola kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz umpan 1-2 dia, berikan kepada Hamdi Fatih. Hamdi Fatih berikan lagi kepada nomor punggung 25 yang baru masuk tadi, ada Zizou. Zizou kali ini berikan kepada Trezeguet, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada Omar Marmus. Namun kali ini ada Lautaro Martinez. Lautaro Martinez mendribel bola, dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Tadi ada insiden pelanggaran terhadap Lautaro Martinez. Dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir, yaitu Marwan Atiya, nomor punggung 19. Dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit, waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Prancis ini. Kembali kartu diberikan oleh wasit François Letessier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari François Letessier. Dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Prancis ini. Masih terjadi diskusi dan tadi ditenangkan oleh Mohamed Salah, kapten timnas ataupun kapten kesebelasan dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hasan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap. Oh, berikan saja kepada Lisandro Martinez. Umpan tarik langsungnya, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapan permainan, terlalu kencang tadi. Hanya masukkan lemparan ke dalam. Muhammad Hani kali ini menimang-nimang bola saat ini. Sudah dilakukan, berikan saja kepada Marwan Atiya. Marwan Atiya sundul, terjadi kop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola. Maksudnya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez meliuk-liuk bola dia. Dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Direbut tadi oleh Muhammad Hani. Dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes, maksudnya umpan ke depan. Namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15, Karim Hafiz. Berikan saja kepada Marwan Atiya. Marwan Atiya mendorong bola dia, umpan saja ke depan. Kali ini maksudnya kepada Omar Marmus. Namun kembali berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian dia. Dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola dia. Kelihatannya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez. Memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tampaknya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atiya. Dan harus dipisah tadi oleh wasit François Letessier. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam. Dan kali ini untuk Mesir. Saat ini ada nomor punggung 3, Muhammad Hani. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola melangsung. Dan pendengar, dengan dibunyikannya peluit tadi oleh wasit François Letessier atas pertandingan, akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan sekali lagi Bung Estu, ternyata Messi tidak jadi menyusul Ronaldo di bandara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Bung Fajar Nugroho. Silakan Bung.
3: Iya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko. Wah. Tak diduga, tak disangka. Harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi. Tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bu?
2: Iya, sepertinya soal pergantian pemain sih yang saya sorotin dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan, di ketika harus kehilangan beberapa poin cepat mereka. Yang pasti
3: iya,
2: di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Monem dan juga Ahmed Fatau. Ini tidak bisa dimainkan, jadi pilihan untuk lini belakang mereka sangat minim sekali.
3: Iya.
2: Tapi ada jadi yang aneh ketika pemain cepat Hussein Hasan yang harus keluar memang karena cedera, diganti oleh winger Trezeguet. Trezeguet menurut saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian pemain, tapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu, tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Osmar Marmo.
3: Iya.
2: Ketika timnas masih unggul ya 2-1 tadi, Omar Marmos ini striker murni ya, yang menurut saya
3: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
2: Minimal pemain tengah yang diganti. Di sana masih ada Tarek Ala, masih ada Anabil Ernat gitu, yang pemain cukup berpengalaman, dengan posisinya adalah defensive midfielder gitu.
3: Okay.
2: Kenapa yang digantikan, yang dimainkan Omar Marmus, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmus juga dimainkan sebagai gelandang, tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina.
3: Iya.
2: Yang kanan yang diperbaiki.
3: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya. Bisa aja ngegolin juga pagi hari ini. Ya. Saya ke Pak Hanafi dulu, Bung Estu. Pak Hanafi di Padang, pagi.
4: Halo, pagi, salam olahraga.
3: Ya. Silakan.
4: Ini yang kedua, kapten bernomor punggung 10 ini udah disajikan. Ini kayaknya ini masih udah terlalu lelah untuk menikmati kemenangan gitu.
3: Baik.
4: Gimana lagi, saya ini pendukung masih tapi tetap mau masalah, walaupun ini Lionel tetap mama salah langsung bertanding 2030 nanti.
3: Oke. Walaupun dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Permainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan bisa sempat mengungguli raja terakhir ya, kalau bisa saya bilang demikian, Argentina. Wah, luar biasa. Bu Indra di Cirebon.
5: Pagi.
3: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Olahraga.
3: Jaya.
5: Saya Bung Fajar.
3: Iya, silakan.
5: Messi enggak jadi pulang.
3: Enggak jadi pulang.
5: Ya, lagi kita lihat
3: ya,
5: olahraga itu untuk jadi juara soal mental.
3: Okay.
5: Dengan awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0. Tapi ketika disamakan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik.
3: Oke. Okay.
5: Yang jadi juara.
3: Terima kasih, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni, pagi.
6: Pagi, Mas Pacar.
3: Iya. Iya.
6: Kalau menurut saya empat besarnya nanti Prancis, Inggris,
3: wah,
6: Spanyol sama Kolombia.
3: Oh. Argentina enggak disebut.
6: Itu, Mas.
3: Argentina enggak disebut.
6: Hah?
3: Argentina.
6: Argentina, kata udah. Mungkin kalau enggak Kolombia, Argentina
3: ada. Oke. Okay. Jadi lagu. Pak Tato Surabaya. Halo. Pagi.
7: Selamat dini hari.
3: Iya.
7: Halo.
3: Iya. Jaya, silakan.
7: Ini saya baru puas ini. Jadi perlawanan ada. Nah, jadi kelayakannya di Mesir itu karena ganti pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang dipilih, akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya itu. Nah, ini benar-benar pertandingan memuaskan bagi saya.
3: Terima kasih. Oke, sama Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang srek juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir. Mungkin ini yang diprotes adalah selebrasi kan ada waktunya sekarang ya. Nggak bisa terlalu lama, tapi itu kayaknya lama sekali tuh.
2: Ya termasuk selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit
3: insiden
2: tadi kan yang waktu gol pertama kan tadi kan Mohamed Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya, berawal dari serangan balik langsung 2-3 orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya sampai menit ke sebelum mereka mencetak gol di menit sampai menit 79 tadi mereka mencetak gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina dan jadi tetap berpengaruh, apalagi cara mereka
3: melakukan pressing ya.
2: Mengelakukan sebenarnya pressingnya tidak terlalu

0: gol pertama kan umpannya dari Messi. Messi dapat ruang tembak. Setelah setelah 2-1, Messi dapat ruang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada dinilai fault dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola-bola dia ya udah selesai.
1: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah, kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan. Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi. Jadi gak bisa sendiri. Tapi itu tadi, ada celah sedikit aja bisa harus dimanfaatkan. Tapi sayang sekali ya, Messi sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana nih kalau penampilan dari Messi sendiri?
0: Saya sebenarnya sampai menit ke 66 tadi melihat bahwa Messi cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina, dan masih sangat bagus, masih pemainnya masih lengkap lah. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri, Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengimplementasi lini pertahanan dari Argentina, terutama sisi kanannya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan. Begitu juga dengan Mustafa Ziko. Nah, ini pemain-pemain baru yang dimasukkan, Marmus, Trezeguet, ini mungkin mereka juga melakukan, dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi.
1: Tapi yang tadi yang disampaikan oleh Bu Indri menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana secara psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat, Bung.
0: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus ditekan ya. Jadi
1: tidak terlihat ya, ya perbedaannya.
0: Iya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerang kepala pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua, ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32, artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir-hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
1: Jauh sekali ya, setengahnya
0: gitu. Jadi artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat timnya, Messi memberikan assist buat pemain rekannya. Jadi ini menurut saya dengan

0: sedikit bantu saya pergantian pemain yang sedikit pertanyakan.
1: Dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pergantian pemain yang pertanyakan?
0: Mesir.
1: Jadi, Mesir. Oh iya.
0: Jadi makanya
1: dari peringkat ke 60-an itu tadi.
0: Iya, tadi yang pasti kehilangan Hussam Hasan tadi kan
1: sangat timpang sekali.
0: Timpang sekali. Tapi, itu terasa. Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikal sejenis, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, maksudnya membantu pertahanan pastinya, tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan, walaupun tetap membantu penyerang, tapi soal naluri bermain aja gitu.
1: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju, nggak jadi pulang kampung, otomatis merchandise juga akan sold out lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya. Messi asis juga ditambah lagi, luar biasa. Ya.
0: Yang pasti Messi makin mendekati Fontaine ya, 13 gol ya.
1: 13 gol.
0: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
1: masih ada peluang untuk bisa membobol
0: lawan. Bahkan Mbappe juga masih bisa menambah gol.
1: Betul.
0: Yang
1: betul.
0: Pasti sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu. Itu satu.
1: Yeah.
0: Nah, pertanyaan sekarang apakah siapakah pemain yang bisa menyamai Jus Fontaine yang di tahun 50-an menjadi 13 gol?
1: Yeah.
0: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol, karena ini masih ada kesempatan perempat final lagi.
1: Yeah.
0: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya,
1: yeah,
0: dan 12 karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi gol.
1: Yeah.
0: Sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalaupun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 33,
1: setidaknya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
0: Yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya Jus Fontaine gitu. Dia udah 8 ya. Udah 8, berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13 8 5 lagi nih gol.
1: Di babak penyisihan Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri. Sampai dengan saat ini walaupun sudah 8 gol, kepalanya masih belum. Mungkin kalau sudah kepalanya juga, wah luar biasa. Udah assist, udah gol top score, semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor, luar biasa. Nah, ini bagaimana kansnya melaju Argentina, nanti akan menunggu siapa lawan Argentina antara Swiss melawan Kolombia.
0: Iya, kalau ketemu Swiss akan menarik. Ketemu
1: Kolombia
0: menarik karena sebelumnya juga sempat menang kan di kualifikasi dan seri kan. Artinya Kolombia bisa menjadi penghalang bagi Argentina. Udah tahu masing-masing dapurnya. Tapi lawan Swiss juga akan menarik sekali karena Swiss tim yang tidak diunggulkan, bermain paling nothing tulus lah di antara semua tim, dan ternyata melaju jauh gitu. Dan menurut saya siapapun lawannya, Argentina harus belajar dari pertandingan lawan Mesir, termasuk lawan Cape Verde.
1: Iya.
0: Tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total.
1: Yeah,
0: tapi kalau Mesir ini di babak pertama mereka berani bermain terbuka, bahkan melakukan build up di lini belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju, lalu bola dilakukan.
1: Iya, serangan open play-nya terlihat banget dari Mesir dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
0: Betul, yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik digantikan Hussam. Yang saya tanyakan adalah, mungkin yang saya pertanyakan, apakah ini faktor Hussam adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya. 69 gol di atas Salah yang 68. Kalau hari ini Salah cetak 1 gol, dia menyamai pelatihnya. Tapi ternyata tidak. kembali lagi keputusan dia menggunakan pemain-pemain penyerang murni ketika timnya terserang itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia naluri dia seorang striker?
1: Baik, ini menarik. Tapi yang jelas ya kita menantikan bagaimana jalannya Argentina meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian karena strugglingnya luar biasa. Kep Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina tapi ternyata malam ini pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi nih.
0: Ya betul. Yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Yordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolan ya. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan ini kebobolan dua kali lagi.
1: Jadi harus ada catatan nih. Nah berarti Argentina punya catatan. Meskipun lini depannya itu tajam banget karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya ya bisa dibilang dibilang rapuh sih, enggak juga ya sebenarnya. Ya,
0: enggak
1: juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki. Karena lawannya nanti siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
0: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Kapi Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka masih mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Hossein Hassan.
1: Nah,
0: sangat leluasa, dan itu sudah terjadi dari babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
1: Iya, terus dieksploitasi dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya ini pertandingan yang menarik, Bung ya.
0: Sangat menarik.
1: Sangat menarik. Saat menghibur. Itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi bahwa ini menghibur ini. Tidak berat sebelah, ini jual beli serangan.
0: Iya.
1: Kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan Anda terhibur dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Estu. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi mungkin di match-match berikutnya. Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Disciples Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bantoni.
4: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Oh, Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rohman?
1: Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Sampang sana Pak?
1: Terima kasih Mbak. Di Sekolah Rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari Sekolah Rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, itu kami menjangkau, menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di Sekolah Rakyat. Nah, ini tidak, bukan hal yang mudah Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Itu.
0: Baik. Jadi Sekolah Rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rohman.
1: Benar.
0: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya Pak?
1: Jenjang pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun, dan kalau SMA 21 tahun.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, nah sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika Sekolah Rakyat mulai hadir di sana?
1: Beragam, Mbak. Jadi yang jelas bahwa Alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90. Ada 3 rombel, Pak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih. Jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuotanya 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
0: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya. Sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke. Kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
1: SMA sendiri.
0: SMA hanya SMA.
1: SMA sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90. Terus untuk SD-nya juga 90.
0: Jadi 270 ya.
1: Ya, 270 cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Karena apa? Orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu karena ini modelnya boarding school, Mbak.
0: Model. Jadi menginap ya di sekolah.
1: Ya, ya. Jadi menginap ala-ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
0: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya Pak Rohman.
1: Benar. Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam rentengan atau

0: nampaknya. Kita nantikan. Masih harus menunggu arahan dari wasit. Ya, sudah dilakukan. Pendek saja Camilo Vargas melebar ke sektor sebelah kepada Lucumi, angkat langsung ke depan Lucumi, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss, dari FLD. Mencoba lagi jatuh di kaki pemain Kolombia, melebar ke Lucumi ke sisi kanan, kini mencari Munoz. Masih Munoz, kirimkan bola ke depan sama ada Puerta. Sodokan mundur ke belakang. Pemain-pemain dari Kolombia masih membentur tadi, bagaimana Brel Ombolo juga coba menghentikan pergerakan dari pemain Kolombia. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia sudah dilakukan. Ada Sanchez, Lucumi di sektor sebelah kiri juga, bagaimana Mojica langsung jauh ke depan mencari kawannya. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, mencoba direbut lagi oleh pemain Swiss, namun kembali patah tengah jalan. Swiss kembali dapat menguasai bola. Akanji sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, menemui Rodriguez, mencoba menggiring perlahan. Rodriguez mundur ke belakang kepada Akanji. Ada Granit Xhaka, ada kepada Fuller, melebar ke sektor sebelah kanan mencari Zakaria. Masih Zakaria, kini menguasai bola, tarik lagi ke belakang pada FLD dekat lingkaran tengah, mencoba menemui Akanji, lebar lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, mencari celah, sodorkan bola ke dalam, umpan 1-2 diperagang oleh pemain Swiss, kirimkan dari kotak penalti, halau saja tadi oleh Mojica, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada FLD, kirimkan saja bola ke belakang. Ada lagi Gregor Kobel, mencoba membuang bola tadi ke sisi kanan, ada Rodriguez, sodorkan saja bola ke depan, namun berhasil dipatahkan kembali serangan upaya dari Swiss. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, di serangan Munoz mundur ke belakang kepada Puerta. Masih Puerta menguasai bola, mundur kembali kepada Sanchez di daerah pertahanan sendiri, kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola saja jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh di pertahanan dari bagaimana Zakaria, dan juga mencoba dikejar oleh Luis Diaz. Terlalu deras tadi datangnya bola, lemparan ke dalam saja bagi Swiss, dilakukan oleh Zakaria. Ya, kita nantikan. Ya, sudah dilakukan, lemparan ke dalam diberikan tadi kepada FLD. Ada Granit Xhaka, diberikan kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Angkat ke depan Kobel, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Embolo, namun kembali berhasil diamankan lagi. Ada Munoz di sana dari Kolombia. Oh, salah pengertian tadi pemain nomor punggung 16 tadi, Jefferson Lerma nampaknya dari Kolombia. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan oleh Rodriguez, mundur ke belakang pada bagaimana Xhaka, kembalikan lagi pada Rodriguez, kirimkan lagi. Ada pengunduhan leader di sana, umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan, bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo.
1: Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang, dia menjaga gawang. Kobel di sana sudah melewati luar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang tujuh adalah Embolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lucumi di sana. Masih pemain Kolombia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana, masih mencoba untuk mencari rekannya. Mojica dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Swiss, kembali lagi ke belakang kepada Lucumi dan juga kepada penjaga gawang Vargas. Kali ini pemain dari Kolombia. Ada Sanchez yang menerima umpan dari Vargas, melebar ke kanan, ada Munoz, bergeser dia dari Sanchez ke depan. Kali ini yang dituju adalah Arias di sana, pemain nomor punggung 14. Maksud kami ada Puerta, balik kepada James Rodriguez tadi, umpan terobosan langsung, namun lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Langsung saja dicocor oleh penjaga gawang Kobel di sana. Ada Rodriguez dari Swiss juga, kembali Swiss membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana kali ini pemain Ndoye di sana coba mengirimkan umpan ke tengah kepada Frieder. namun tidak bisa diterima dengan baik. Buang saja bola untuk kali ini jatuh di kaki dari pemain Granit Xhaka, melebar sektor kanan pertahanan atau sektor kanan pertahanan penyerangan dari Swiss. Kali ini pemain nomor 6 Zakaria di sana membayangi oleh pemain nomor 17 dari Mohikan. Sana umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Embolo, namun dapat dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia. Jatuh lagi kaki dari bola kali ini dari di kaki pemain Swiss, namun terjadi benturan tadi antara Luis Diaz dengan pemain nomor 6 dari Swiss yaitu Zakaria, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Kolombia kali ini di sektor kanan atau kiri, maksud kami di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Dua pemain dari Swiss sudah mendapatkan kartu kuning yaitu Granit Xhaka dan yang terbaru adalah Denis Zakaria. Ini juga harus berhati-hati lagi ini para pemain dari Swiss. Kalau dapat kartu kuning lagi, potensi dapat kartu merah, ini juga bisa terbuka. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Di sana ada penjaga gawang Vargas, umpan langsung ke tengah melewati garis tengah lapangan yang dituju lebih dekat dengan pemain dari Swiss di sana. Bagaimana tadi FLD memberikan kepada penjaga gawang Kobel, kemudian geser lagi kepada Akanji, masih Akanji bawa bola, bergeser kepada Granit Xhaka di sana, umpan ke dalam kotak lingkaran tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, dibatahkan lagi oleh para pemain dari Swiss. Di sana terjadi kemelut di dalam kotak penalti Swiss, namun dengan mudahnya bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Luis Diaz dalam kotak penalti Swiss masih belum membuahkan hasil. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini kepada salah satu pemain, yakni Luis Diaz sepertinya. Nah, kita coba cek dulu, kita lihat lagi siapa yang mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Main nomor punggung 25 sepertinya, 23 Daniel Luis Suarez ya, nomor punggung 25 dari Kolombia. Umpan kali ini kepada Embolo, tidak mampu diterima dengan baik oleh Embolo, namun Swiss masih menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Kolombia. Masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini umpan buang saja langsung bola jauh-jauh oleh pemain dari Kolombia, terjatuh Luis Suarez tadi ketika bersentuhan dengan Akanji di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pelanggaran untuk Kolombia kali ini, keuntungan bagi Kolombia karena mereka akan menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah dilakukan pendek saja kali ini pemain Kolombia, coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Luis Diaz kali ini ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, dibayangi oleh dua pemain Swiss, bergeser dia ke belakang, ada Mohika tadi sepertinya. Ya, Mohika kali ini mencoba untuk melakukan umpan terobosan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Feldi, pemain dari Swiss nomor 4. Masih bola berada dalam lapangan, sudah keluar lapangan. Bagaimana sapuan tadi yang dilakukan oleh Feldi. Oh ya, kembali Kolombia mencoba untuk melakukan serangan, namun sayang sekali pemain nomor 17 dari Kolombia yaitu Mohika ini sudah berada dalam posisi offside, sehingga keuntungan bola kali ini berada di pihak dari Swiss di sektor kanan pertahanan dari mereka. Sudah dilakukan tendangan langsung, kali ini terjatuh satu pemain dari Kolombia di sana. Bagaimana pemain nomor 13-23 tadi coba untuk melakukan penyerangan, namun tidak berhasil. Upaya kali ini masih mencoba dilakukan oleh pemain-pemain dari Kolombia, namun disapu saja bola tadi oleh penjaga gawang Swiss, Kobel. Jatuh bola di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Ya, terjadi pelanggaran juga. Granit Xhaka tadi sudah dilakukan tendangan bebas oleh pemain Kolombia, dikuasai oleh Lerma, geser lagi kepada pemain 23 Sanchez di sana. Masih Sanchez mencoba untuk melewati satu pemain Swiss, namun tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss di sektor kiri pertahanan mereka. Rodriguez di sana bergeser ke belakang, ada Akanji mengamankan bola, pendek saja kepada Granit Xhaka, bergeser ke sebelah kanan Granit Xhaka, ke tengah. Kali ini bola mencoba dicuri oleh pemain dari Kolombia, tidak berani. Masih pemain dari Kolombia mencoba melakukan tendangan langsung. Luis Suarez, hampir saja Luis Suarez membobol gawang Swiss tadi. Bagaimana tendangan dari depan kotak penalti, masih melenceng di sebelah kiri gawang Swiss yang dijaga oleh Kobo. Sepertinya tendangannya kurang akurat. Bagaimana Gregor Kobol ini hanya melihat saja tendangan dari Luis Suarez tadi. Kali ini Swiss mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Venezuela. Coba kali ini dari depan kotak penalti, Swiss buang saja jauh bola tadi oleh Kanji. Datang lagi serangan dari Ecuador, dari Kolombia kali ini. Hampir saya sebut Ekuador ya kan.
2: The Venezuela tadi.
1: Ya namanya juga
2: Latin aja semua.
1: Iya tapi kalau kemarin Amerika Latin ya kan.
2: Udah bangun belum
1: sih? Belum, saya masih di bawah ini. Ya bagaimana pemain dari Kolombia ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, masih memancing para pemain dari Swiss untuk keluar dari sarangnya di sektor kanan. Lini serang dari Kolombia, main nomor 2 tadi bergeser kepada Mojica, kepada Luis Diaz di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Luis Diaz masih membawa bola, Luis Diaz bergeser dia kepada Mojica di sana, menunggu 17 umpan tadi maksudnya kepada pemain yang berada dalam kotak penalti, namun dihalau oleh pemain Swiss. Lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia kali ini, Ramos Kolombia. Ada supporter yang memberikan semangat, semangat sekali supporternya ya. Kali ini Mojica coba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya untuk menerima di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Disundul saja, terjatuh satu pemain dari Swiss ini. Sepertinya Evaldi tadi terjadi benturan ketika sedang mengawal atau mencoba menjaga pergerakan dari salah satu pemain Kolombia, Luis Diaz, sehingga wasit menyatakan pelanggaran. Dan masih kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Cek VAR apakah ya terjadi benturan antara Luis Diaz dengan Evaldi di sana di sektor kanan atau dekat kotak penalti dari Swiss. Pergantian pemain kali ini dari Kolombia. Bagaimana James Rodriguez ditarik mundur, dan begitu juga pemain nomor punggung 11 Arias, John Arias ditarik juga oleh pelatih dari Kolombia, digantikan oleh dua pemain yang baru. Rodriguez dan juga Arias diganti oleh Quintero dan juga Campas. Depan atau belakang nih Campasnya?
2: Iya, bukan ya. Campas rem apa Campas kopi?
1: Ya, pemain Swiss kali ini masih menguasai bola, menjaga gawang mereka. Kobo bergeser sedikit saja kepada Akanji, pemain nomor 5 di sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Kobo. Di belakang dia masih memainkan si kulit bundar dengan nyamannya Kobol. Masih mencari rekannya, melebar ke sektor sebelah kanan Kobol. Ya, lewatin aja bang. Keluar lapangan kali ini satu pemain Rodriguez, nampaknya Oso yang baru saja masuk ini tadi mengalami benturan dengan pemain dari Kolombia. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan. Ini serang mereka sudah dilakukan pendek saja kali ini. Yang dituju adalah Zakaria, masih Zakaria di sektor kanan lini serang Swiss atau di sektor kiri pertahanan dari Venezuela. Terjatuh tadi satu pemain Swiss di sana ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia. Masih saja pemain Kolombia mencoba untuk melakukan penyerangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Nampak satu pemain Swiss masih mengalami kesakitan ya. Pemain nomor punggung 7 Embolo nampaknya dari Swiss masih tergeletak di lapangan di sebelah kiri pertahanan dari Kolombia tadi. Sempat terjadi benturan dengan salah satu pemain dari Kolombia di sana. Coba untuk dicek kondisinya oleh wasit dan sudah bisa berdiri kembali. Embolo, striker atau penyerang dari Swiss yang bermain untuk klub Prancis Rennes, tadi ketika menerima umpan jadi benturan dan harus terima atau harus tergeletak tadi, berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Sanchez dari Kolombia. Sama dengan itu, wasit juga menerapkan hydration break untuk kali ini. Menit 67 pertandingan di babak kedua. Bung Jupri, bagaimana sampai saat ini Bung Jupri? Sudah mulai nampak nih tempo-temponya mulai naik nih Bung Jupri. Ya bentar Bung Jupri, belum naik nih. Sebenarnya suara Anda yang belum naik. Temponya sudah naik tapi suara Anda belum naik Bung Jupri.
3: Ya, nah, ya kalau saya lihat memang bisa dibilang pertandingan masih hampir mirip ya. Memang mulai naik tempo pertandingan memasuki menit ke 60-an tadi.
1: Ya.
3: Tapi memang masih alot, kita lihat memang bagaimana pertahanan yang dibangun oleh kedua tim juga masih sangat-sangat solid sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa menciptakan gol. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kolombia tadi ada satu peluang di menit 63 lewat Luis Suarez yang harusnya memang kalau ragu-ragu tadi umpan aja ke Luis Diaz, karena Luis Diaz juga posisinya terbuka ya dan dipaksakan untuk lepaskan tembakan, tapi ya miss kick sehingga tendangannya jauh dari sasaran dan tidak memberikan ancaman kepada kiper dari Swiss Gregor Kobel. Jadi dengan skor 0-0 ini saya kira memang tadi sudah ada inisiatif juga dari kedua pelatih. Kita lihat ada Gibrilso juga dimasukkan di awal babak kedua. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tadi dari Kolombia juga menggantikan dua pemain, ada Jaminton Campas yang sudah menciptakan satu gol sejauh ini. Kemudian ada Quintero juga dimasukkan menggantikan James Rodriguez. Jadi ada intensi kalau kita lihat dari Kolombia untuk bisa lebih menekan untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang, karena praktis ya kalau kita lihat memang Swiss pertahanannya mereka bermain dengan sangat-sangat solid, butuh lebih banyak pemain di depan untuk di terutama di final third-nya untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih nyata ke gawang dari Gregor Kobel.
1: Oke. Nah, dari beberapa momen yang juga Anda perhatikan, ini mulai terjadi beberapa duel-duel juga nih, sampai beberapa pemain harus kena kartu kuning. Ini apakah tanda-tanda kalau misalkan pertandingan ini juga akan lebih ketat lagi, atau seperti apa Anda melihatnya Bung Jum?
3: Ya, ada beberapa benturan memang tadi ya, dan ya ini memang dengan pertandingan yang bisa dikatakan ketat, ya ini hal-hal yang normal terjadi gitu, benturan terjadi kemudian akhirnya diberikan kartu kuning oleh wasit. Dan yang harus hati-hati memang kalau kita lihat dari kubu Swiss ya, karena Granit Xhaka sudah mendapatkan kartu kuning
1: ya.
3: Kemudian Zakaria yang kita tahu juga berada di pos untuk menjaga Luis Diaz juga sudah terkena kartu kuning. Jadi harus hati-hati karena Luis Diaz ini pemain yang sangat-sangat licin dan kita tahu juga punya kecepatan, kemudian juga bagaimana kemampuan one on one-nya juga sangat-sangat baik. Jadi saya kira mungkin akan ada pendekatan lain dari pelatih Murat Yakin untuk melakukan pergantian pemain.
1: Ya, dan saat ini juga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Swiss, bagaimana Rodriguez ini diganti dengan Wohim.
3: Ya, justru yang diganti posisi bek kiri ya. Sepertinya memang butuh pemain yang lebih bertenaga di sisi kiri dari pertahanan Swiss.
1: Ya, pertandingan saat lagi akan segera berlangsung. Memang ada beberapa pesohor juga yang turut hadir dalam pertandingan kali ini, menyaksikan langsung pertandingan yang berlangsung di Kanada kali ini. Tadi ada Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga ada Jurgen Klopp, pelatih kenamaan asal Jerman, yang juga turut menyaksikan pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Ya, kita lanjutkan untuk pertandingan kali ini. Bagaimana Swiss mencoba untuk melakukan inisiatif serangan di babak yang kedua kali ini setelah Henderson break terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, yaitu Ndoye, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, sempat dilanggar tadi oleh Munoz Partey kah? Bukan ya, Daniel Munoz, pemain yang bermain untuk Crystal Palace, pertahanan dari Kolombia di sektor kanan akan diambil oleh pemain nomor punggung 22 dari Swiss, Reader. Siap Reader untuk memberikan umpan pada pemain yang berada dalam kotak penalti Kolombia. Pemain Swiss yang berada dalam kotak penalti sudah dilakukan kali ini langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul dan berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Kolombia. Datang lagi umpan kali ini, ditinju saja bagaimana Embolo mencoba menyambut umpan dari satu pemain Swiss tadi ke dalam kotak penalti, namun ditinju saja bola dan bertabrakan dengan penjaga gawang Kolombia, yaitu Camilo Vargas. Embolo saat ini masih keduanya, baik Embolo dan juga Vargas masih
0: tergeletak di dalam kotak penalti Kolombia karena benturan yang cukup keras terjadi ketika Vargas mencoba melangkah mundur guna menerima umpan, ditabrak dari belakang oleh Vargas yang mencoba untuk membuang bola karena mengancam gawangnya. Ini masih menerima perawatan Vargas, Camilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia. Sementara itu Embolo, ini sudah Bril Embolo, main untuk klub Rene ini, sudah bisa bangkit dan siap untuk melanjutkan pertandingan. Masih melakukan mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk kesempatan pagi hari ini pukul 4:32 waktu Indonesia Barat. Sementara waktu pertandingan sudah memasuki menit ke-73 di babak yang kedua. Sementara skor masih tetap imbang antara Swiss dan juga Kolombia dengan skor kacamata alias 0-0.
4: Ya, Kolombia kini mencoba membangun lagi serangan. Di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, bayangi ketat oleh Zakaria. Coba lagi, masih memainkan bola. Mojica sudah ke belakang kepada Sanchez. Lihatkan lagi Sanchez ke depan, sodorkan bola ke depan, cari kawannya. Namun lebih dekat kepada Valdi tadi. Keluar saja bagaimana Gregor Kobel tadi. Sodorkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Kolombia. Quintero sodorkan lagi, coba mencari kawannya. Sodorkan umpan terobosan berbahaya, kirimkan lagi ke penalti. Namun kembali hasil dipotong oleh Gregor Kobel tadi. Gerakan pemain dari Kolombia nampaknya juga sudah dalam posisi offside nampaknya. Bagaimana kampas tadi. Bukan lagi pemain-pemain Swiss kini mencoba membangun serangan. Ada Doye, masih terjadi penyebutan di sana. Pelanggaran kembali terjadi tadi. Lerma nampaknya pemain dari Kolombia. Sektor sebelah kanan pertahanannya kita nantikan. Tangan bebas bagi Swiss kini. Ya, bola dihadapi oleh

berbahaya, namun bagaimana Vargas tadi langsung saja membuang kulit bundar, jatuh di daerah pertahanan Swiss di sektor sebelah kiri. Ada Akanji tadi bayangnya oleh Kampas, nampaknya terjatuh Akanji. Pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Swiss di sisi kiri pertahanannya. Menit ke-76 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Tendangan bebas bagi Swiss. Kita nantikan pertandingan yang berlangsung di Stadion DC Helles, Vancouver, Kanada. Ya, bola dihadapi oleh Akanji, sodorkan saya mundur kepada Gregor Hommel, alirkan kepada Evaldi, mencoba ke depan, kembalikan lagi pada Evaldi. Masih mencari celah nampaknya para pemain dari Swiss. Gregor Hommel, sodorkan lagi pada Akanji, masih Akanji mencoba menjemput bola. Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, kembali pendek, mencoba lagi bagaimana Swiss membangun serangan. Manuel Akanji sodorkan bola ke depan mencari Embolo, namun tidak jelas tadi bagaimana umpan dari Akanji tadi, kirimkan bola ke depan daerah pertahanan dari Kolombia, namun bola bergulir saja ke sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Vargas, ada juga Sanchez di sana, kini menguasai bola. Pendek saja pada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia menatap ke depan, sudah dilakukan tendangan kaki kiri, jatuh lagi di pemain Kolombia, namun terjadi dorongan, mencoba lagi dikejar, rebutan lagi di dekat lingkaran tengah. Pemain Swiss kini ada Ndoye, menguasai bola, kerjasama umpan 1-2 dengan Granit Xhaka, kirimkan ke sisi kanan kini. Lagi mencoba membantu serangan di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, namun membentur tadi bagaimana upaya dari pemain Swiss. Kirimkan lagi, masih Fuller, daerah penalti dari Kolombia tadi, mencoba membangun serangan. Ada Ndoye tadi mencoba mengejar, kembali lagi Ndoye dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menemui Granit Xhaka, alirkan lagi, ada bagaimana Zakaria mencoba membantu serangan. Zakaria kirimkan umpan, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan mencari Embolo tadi di daerah kotak penalti. Kembali gagal lagi upaya Swiss untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan lagi tendangan gawang saja bagi Kolombia. Vargas sodorkan bola ke depan pada Lerma, mencari kawannya, lebar ke sisi kanan pada Munoz, masih memainkan bola, masih Munoz memainkan bola pada Sanchez. Sanchez mendapat tekanan dari Embolo, terjatuh, pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Embolo dan juga Sanchez tadi. Tendangan bebas dihasilkan kini bagi Kolombia. Ya, mendapat peringatan Embolo dan juga bagaimana Sanchez dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ivan Barton. Tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Vargas. Maksud kami penjaga gawang dari Kolombia angkat jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Swiss, namun kembali dihalau lagi supaya kembali pelanggaran terjadi terhadap Ndoye. Kali ini dilakukan oleh Munoz. Tendangan bebas kini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Sementara itu di pinggir lapangan juga kami menyaksikan siap-siap dua pemain Kolombia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan. Akanji kini menguasai bola, pemain dari Swiss sodorkan saja kepada Evaldi. Evaldi menguasai bola, menatap ke depan, berputar lagi, mundur ke belakang kepada Gregor Hommel, pendek saja kepada Akanji, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Akanji menatap ke depan, sodorkan lagi bola, mundur ke belakang kepada Gregor Hommel, masih Gregor Hommel. Masuk menit ke-80 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia.

0: upaya lagi dari Kolombia kemarin dari perebutan di sana, bagaimana juga dapat direbut oleh Zakaria pemain dari Swiss, kirimkan bola mencari kawannya, mundur kepada Fuller, kirimkan saja pendek kepada Akanji, masih Akanji menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Manuel Akanji, ada Fuller lagi, ada Valdi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, memainkan bola dari kaki-kaki, ada Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada lagi Mehim, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, dan Ndoye, masih Ndoye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menguasai bola, Ndoye ke tengah mencoba melalui Fuller, alirkan lagi pada Fabian, lagi turun umpan 1-2 namun membentur tadi, bagaimana Munoz di sisi kanan pertahanan dari Kolombia menghasilkan lemparan ke dalam bagi Swiss, dan bersama dengan itu akan ada terjadi pergantian pemain dari kubu Kolombia. Kita nantikan nomor punggung 16 dari Kolombia nampaknya Jefferson Lerma yang ditarik keluar, bersama juga Luis Suarez yang harus ditarik keluar digantikan oleh nomor punggung 6. Ya, Lerma dan Suarez digantikan oleh Rios dan Hernandez nomor punggung 6 dan nomor punggung 19 yang masuk di babak yang kedua ini. Ada Munoz menguasai bola, sodorkan lagi, Alang Sanchez langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi bagaimana Ndoye mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kirimkan umpan namun membentur tadi, bagaimana Munoz yang mencoba menghalau pergerakan Ndoye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan Manuel Akanji, Evaldi mencoba maju ke depan, nantikan peluang dari tendangan penjuru ini. Benar, para supporter Swiss masih bersemangat mendukung rekan-rekannya. Ada Raider kirimkan umpan langsung mencoba disundul tadi, namun kembali patah lagi dari pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri, mencoba dikejar lagi, bagaimana Mohica juga menatap ke depan, Mohica kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, kirimkan bola ke depan berbahaya, namun bagaimana penjaga gawang dari Swiss tadi, Gregor Kobel, berhasil memanfaatkan gawangnya dan posisinya juga sudah offset nampaknya. Bagaimana Quintero di sisi kiri, permainan dari tahanan dari Swiss mengirimkan umpan ke depan tadi, Quintero belum membahayakan atau menambah ubah skor kini. 0-0 masih bertahan hingga ini menit ke 84 babak yang kedua ini, Bung Tomo.
1: Ya, dan saat ini bergerak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan bahwa sudah waktunya untuk masuk waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menjalankan. Kita kembali ke pertandingan kali ini. Bagaimana Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana umpan ke depan kepada Luis Diaz yang dituju. Masih Luis Diaz di sektor kiri pertahanan, di sektor kiri penyerangan dari Kolombia maksud kami. Geser ke tengah dia, ada Rodriguez di sana melebar ke sektor kanan. Main nomor 2, Munoz. Dan kali ini masih main-main dari Kolombia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan dari sisi kanan pertahanan Kolombia atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Main nomor punggung 20 di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi di sana dari sisi kiri pertahanan dari Swiss. Beberapa umpan coba dilakukan, kali ini masih membentur pemain dari Swiss di sana. Coba lagi, kali ini yang dituju adalah Embolo, dibayangi oleh main dari Munoz di sana, sepertinya Embolo. Sanchez ternyata, ya, terjadi benturan antara Embolo dengan Sanchez, main nomor 23 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Saat ini Sanchez masih tergeletak di masih berada di

0: Selandia kali ini. Sampai saat ini menit pertandingan sudah memasuki 85, skor masih tetap imbang 0-0. Ini ada potensi perpanjangan waktu kah atau tiba-tiba ada satu yang mencuri gol ini, kita tunggu saja. Masih terus berlangsung pertandingan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di wilayah Indonesia Timur, Ambon, Makassar mungkin, di wilayah Indonesia Tengah ada Kalimantan Barat, wilayah Nusa Tenggara, ini juga selamat pagi. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Barat Indonesia, Padang, Sabang, dari Loksumawe, atau mungkin juga dari wilayah-wilayah lain yang bisa mendengarkan siaran kami, selamat pagi. Skor pertandingan sementara antara Swiss dan juga Kolombia masih 0-0. Sisa sekitar 4 menit waktu normal. Embolo sudah ditarik tadi. Kali ini masih Kolombia menguasai bola di kesempatan pagi kali ini. Sang penjaga gawang Vargas masih mencari rekan-rekannya yang akan diberikan umpan untuk membangun serangan di sektor kanan kali ini. Munoz geser, dia masih di sektor kanan, coba untuk melakukan serangan. Munoz langsung ke depan, yang dituju adalah Munoz Rodriguez di sana, banyak terjatuh. Bagaimana pemain nomor punggung 15 dari Kolombia tadi terjatuh. Bahaya kali ini dilakukan oleh Kolombia dari sektor kanan, ke belakang dia ada Lucumi di sana, melebar ke sektor kiri ada Mojica, pada Luis Diaz, kembali lagi ke belakang ada Lucumi, dan melebar ke kanan ada Sanchez, geser ke sebelah kanan kali ini masih mencoba melakukan penyerangan dari pemain-pemain Kolombia, namun kembali wasit menghentikan pertandingan karena terjadi pelanggaran sepertinya di dekat lingkaran tengah pertandingan. Masih kita tunggu. Ya, pemain dari Kolombia kali ini menguasai bola, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor tengah pertahanan dari Swiss, melebar ke sektor kanan pertahanan Swiss. Bagaimana Luis Diaz kali ini mencoba untuk masuk dalam kotak penalti, mencoba mengirimkan umpan, terjatuh satu pemain Kolombia dan nomor punggung 22 di sana, namun bukan merupakan pelanggaran. Masih terus wasit memberikan aba-aba untuk terus melakukan pertandingan. Kampas sepertinya tadi, main nomor punggung 21, terjatuh dalam kotak penalti Swiss, namun bukan merupakan, dianggap bukan merupakan pelanggaran oleh wasit yang memimpin pertandingan, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Swiss. Detik-detik makin mendekati akhir pertandingan di babak yang kedua ini. Skor sementara masih tetap 0-0 bagi kedua tim. Ya, Kobel sudah melakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah lapangan, terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, nomor punggung 11 Ndoye, terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 21 dari Kolombia, Kampas tadi. Tendangan bebas kali ini Jaminton Kampas yang terjatuh tadi ketika melalui benturan dengan Ndoye. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, dan dicoba dilakukan oleh sang kapten kesebelasan Granit Xhaka, sudah dilakukan, langsung menggeser ke kanan dia. Kali ini dalam kotak penalti, pemain Swiss satu dibayangi oleh dua pemain dari Kolombia, dibuang saja tadi bola jauh-jauh oleh pemain belakang Kolombia, menghasilkan lemparan ke dalam. Mojica tadi menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Swiss di sektor kanan, maksud kami sektor kiri pertahanan dari Kolombia, masih mencari rekannya yang akan diterima. Siapakah? Nah, sudah dituju tadi pemain nomor punggung 26 dari Swiss, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh kali ini pemain dari Kolombia, masih berada di dalam kotak penalti Kolombia, terjadi kebelut di sana, dibuang saja jauh oleh pemain Kolombia. Bola di sektor kanan kali ini berada sektor kanan lini serang dari Swiss. Bagaimana leader masih mencoba menguasai bola, belakang lagi dia kali ini ada Kanji pada Evaldi di sektor kanan. Ini serang dari Swiss, masih mencoba membangun serangan main-main dari Swiss kali ini. Patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh para pemain Swiss. Kali ini gantian Kolombia melakukan penetrasi serangan, namun dipatahkan lagi oleh pemain dari Swiss. Ada Evaldi ke belakang dia, kali ini melebar kepada Granit Xhaka di sektor tengah dekat lingkaran pertandingan, coba untuk mengirimkan umpan. Granit Xhaka ke belakang dia, umpan terobosan langsung kepada Ndoye di sana maksudnya, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Ndoye dan Dan Ndoye. Ini Ini masih belum berhasil umpan terobosan. Sangat bagus sekali tadi. Tidak ada rekan yang menerima di tengah kotak penalti dari Kolombia, sehingga bola bergulir saja meninggalkan lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan gawang kali ini untuk Kolombia di pertandingan yang mendekati detik-detik akhir 2x40 menit waktu normal. Ya, kita tunggu. Masih pergantian pemain tadi. Doye dari keluar, digantikan oleh Vargas. Masuk Vargas dari Swiss. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan langsung ke tengah kali ini. Lucumi, biarkan saja bola untuk diterima oleh Vargas. Jaga gawang dari Kolombia, Camilo Vargas masih mencari rekannya. Geser ke kanan, ada Sanchez di sana. Makin keluar kali ini ada Munoz. Berbalik ke kepala ke Sanchez. Ke tengah kali ini, bagaimana pemain dari Venezuela mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Bergeser ke sebelah kiri, yang dituju adalah Luis Suarez di sana. Tidak cermat upaya yang dilakukan oleh Luis Suarez. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss, Widmer. Belakang kali ini masih main-main Swiss untuk menguasai bola di sektor kanan lini serang mereka. Widmer kembali ke belakang, ada Elvedi di sana. Elvedi masih menguasai bola, pendek saja dia, kuasai oleh Granit Xhaka. Kembali pada Elvedi ke tengah kali ini, Akanji melebar ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 2 dari Swiss tadi, geser dia, masih pemain nomor punggung 2 Muheim. Belakang lagi dia kepada Kanji, bergeser ke kanan. Elvedi sudah melewati lingkaran tengah pertandingan kali ini. Main Swiss mencoba untuk melakukan dari sektor kanan lini serang mereka. Umpan tadi coba dilakukan oleh salah satu pemain Swiss di sektor kanan. Bagaimana nampaknya tadi adalah Widmer ya. Namun umpannya ini dipatahkan oleh Mohica, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Swiss di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Akan dilakukan oleh Raider, pemain nomor punggung 22. Kita tunggu saja, masih bersiap Raider untuk mengirimkan umpan kepada rekan-rekannya yang berada di dalam kotak penalti Kolombia. Ada Akanji di sana, kemudian juga ada beberapa pemain Swiss juga mendapatkan pengawalan ketat dari para pemain dari Kolombia. Kita tunggu kali ini. Raider umpan sendal-sendal disundul saja oleh pemain dari Kolombia tadi. Masih Kolombia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana nampak satu pemain dari Kolombia, dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Kanji. Kali ini datang lagi serangan dari Swiss, umpan langsung ke depan ke dalam Widmer di sana maksudnya, namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 3 dari Switzerland atau Swiss yaitu Widmer, Silvan Widmer, merumput untuk klub Mainz 05 di Jerman. Gagal lagi serangan dari Swiss. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Sanchez geser kepada Munoz di sana. Masih kali ini ke belakang lagi. Munoz masih menguasai bola, dibayangi oleh pemain Swiss. Berhasil dicuri oleh pemain Swiss kali ini. Coba untuk bangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Bagaimana Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan, terjatuh. Granit Xhaka tadi ketika membawa bola berbenturan dengan pemain dari Kolombia bernomor punggung 21 di sana, Jorge Campas, sehingga Jaminton Campas ya maksud kami, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Oh ternyata untuk Kolombia kali ini tendangan bebasnya sudah dilakukan saja kepada penjaga gawang Kolombia, namun juga saat itu juga wasit memutuskan untuk meliuk peluit panjang. Tanda berakhirnya babak kedua, kita akan masuki extra time di pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia yang sampai 2x45 menit ini berakhir. Skor tetap sama, tetap imbang 0-0. Kita akan ikuti review pertandingan kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander. We go get it.
1: Nampaknya nggak ada perubahan dari babak pertama di Bang Jufri. Bahkan lebih terkesan apa ya? Terlalu berhati-hati, Bung. Apa gimana nih, Bung?
2: Ya kalau saya merasa bahwa sebenarnya Swiss kalau kita bicara komparasi penampilan di babak pertama dan babak kedua sebenarnya agak meningkat ya. Lihat tadi sebenarnya di babak pertama kan hanya 3 kali sentuhan di kotak penalti, tapi sekarang sudah sampai ke 17. Artinya kan ada peningkatan yang signifikan, dan ini juga pendekatan yang saya kira juga lebih agresif ya ditunjukkan oleh para pemain dari Swiss, sehingga memang mereka bisa lebih menekan. Tapi memang lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana soal gol, ya ini tadi adalah bagaimana juga koneksi di depan di kedua tim. Bahkan kalau kita lihat Kolombia, banyak sekali umpan-umpan yang bisa dikatakan memang tidak sampai ke pemain yang ada di depan. Artinya miss passes atau kesalahan umpan yang cukup banyak terjadi, sehingga memang menjadi membuat kesempatan ke mereka untuk bisa memberikan tekanan itu akhirnya memang menjadi terbuang percuma. Ini yang saya kira memang menjadi apa ya, agak drop ya buat di babak kedua kita bandingkan dengan performa mereka di babak pertama.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri. Kita harus break dulu, dan Bung Jupri juga mungkin harus ngopi-ngopi dulu ya, udah masih panjang nih kayaknya. Terima kasih Bung Jupri. Pagi
2: Fajar.
1: Dan mendengar, untuk tim Dini Hari Pertiga hari ini kami cukupkan sampai sini. Setelah ini akan ada tim Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda, ada Bung Zaini yang akan menghadirkan beragam informasi, juga memandu jalannya sisa pertandingan babak tambahan antara Kolombia melawan Swiss pada pagi hari.

0: Baik, kita ikuti kembali ya jalannya pertandingan untuk babak tambahan. Silakan Bung Indra.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia harus kembali dilanjutkan melalui extra time setelah di waktu normal kedua tim melakukan atau tidak mampu menghasilkan gol, berakhir dengan skor kacamata, sehingga laga harus dilanjutkan melalui extra time. Kita nantikan peluang dari kedua tim di babak extra time ini, apakah nanti juga akan berujung tendangan penalti. Kita masih nantikan extra time yang pertama akan segera dimulai. Kolombia nampaknya akan melakukan kick off extra time yang pertama. Nomor punggung 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan kick off. Quintero, Fernando Quintero yang baru masuk dari di babak yang kedua, bersiap-siap di dekat lingkaran tengah. Quintero sambil menunggu aba-aba dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah meniupkan peluitnya, Quintero mundur saja ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, mengirimkan bola langsung ke daerah pertahanan dari Swiss. Namun terjadi perebutan di sana, di sektor sebelah kiri. Kini berbahaya, mencoba kembali. Bagaimana Kolombia membangun serangan. Quintero angkat lagi ke depan, namun membentur pemain dari Swiss tadi, Vargas. Yang baru juga masuk, Vargas. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia, ada Munoz mundur ke belakang pada Sanchez. Berikan pendek saja. Pemain-pemain Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri melalui Luis Diaz. Luis Diaz berputar, dia mundur kembali ke belakang, menemui pemain nomor punggung 3 dari Lucumi. John Lucumi dari Kolombia angkat langsung ke depan. Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih memainkan bola, berputar-putar pemain. Quintero angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi mengenai Luis Diaz di sektor sebelah kanan. Lagi halus saja Evaldi, tadi terjadi benturan dengan pemain Kolombia tadi, Luis Diaz, sambil memegang kaki kanannya tadi. Cukup kesakitan nampaknya Luis Diaz berbenturan tadi di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia. Ya, kita nantikan upaya dari Kolombia. Tadi bagaimana Silvan Widmer nampaknya melakukan pelanggaran terhadap Luis Diaz, pemain yang bermain untuk klub Bayern Munchen ini. Quintero ada di sana juga bersiap-siap. Apakah Quintero atau juga Luis Diaz? Nampaknya Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Kolombia. Di sisi kanan pertahanan dari Swiss, kita nantikan. Di 2 menit pertama extra time sudah dilakukan oleh Quintero. Mencoba disundul tadi, lagi-lagi datang lagi serangan dari Kolombia. Terjatuh tendangan voli tadi, mencoba dilepaskan oleh Sanchez, namun masih melambung di atas mister gawang. Bagaimana salah satu pemain dari Kolombia kini masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Swiss. Ya, nampaknya Kampas yang berada di sana sambil memegang lutut kanannya, pemain Kolombia Jaminton Kampas, setelah tadi kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Swiss. Benturan yang terjadi, Jaminton Kampas dan juga pemain-pemain dari Swiss yang ada di daerah kotak penalti tadi, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran tadi benturan Jaminton Kampas dan juga nomor punggung 2 dari Swiss, Miro Mohain. Pertandingan kembali dilanjutkan. Bola dihadapi oleh pemain Swiss, Akanji. Sodokan saja ke sektor sebelah kiri kepada Mohain. Alirkan, mencoba ke kanan tadi, namun membentur lagi pemain dari Swiss dan juga Kolombia. Mohain memegang kaki kirinya, Mohain dengan Kampas kembali. Benturan yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, ya, menghasilkan tendangan bebas saja. Mohain balik kali kepada Akanji, Manuel Akanji sodorkan saja mundur kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, kembalikan lagi kepada Akanji, mencoba bangun lagi di sektor sebelah kiri, namun kembali mundur ke belakang, back pass lagi kepada Gregor Kobel, menatap ke depan dia, alirkan lagi kepada Evaldi, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola ke sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar lagi, namun diamankan tadi atau ditarik oleh pemain Swiss dari oleh Sanchez, tampaknya nomor punggung 26 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Cedric Itchen dari Swiss mendapat tekanan dari Sanchez, berbuah tendangan bebas kini bagi Swiss di sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan 4 menit sudah lebih berlangsung di extra time. Dua tim nampaknya juga masih cukup kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di daerah kotak penalti lawan. Davinson Sanchez ya mendapatkan kartu kuning tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Evaldi sodorkan saja pada Akanji. Mencoba membangun serangan kini. Di sektor sebelah kiri ada Mohem. Mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Yang keluar dari daerah kotak penalti. Kobel mencoba memundur sedikit. Masuk ke daerah kotak penalti. Mengontrol bola. Menatap ke depan. Angkat ke daerah sektor sebelah kanan. Mencari merpunggung 3 nampaknya Whitmer tadi. Mencoba kini Swiss. Sodorkan lagi. Kemana Ryder tadi. Coba lagi disenggol oleh Mohem. Jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada Vargas. Penjaga gawang dari Kolombia yang coba menjemput bola tadi. Kolombia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mencoba kembali membangun serangan. Kita nantikan. Vargas kembali mundur ke belakang. Menatap ke depan, langsung jauh ke depan saja dikirimkan umpan. Sektor sebelah kepada mencari Kampas. Dibayangi oleh Akanji, kontrol yang kurang cermat tadi bagaimana Kampas, Jaminton Kampas. Bola bergulir saya keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Mohem, sodorkan bola ke depan, terjatuh pemain Swiss lainnya. Pelanggaran kembali terjadi pada Doye nampaknya terhadap oleh pemain Kolombia tadi, Munoz. Nampaknya Vargas ya yang baru masuk di babak yang kedua. Vargas terjatuh mendapat dorongan tadi dari Munoz di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Kembali tendangan bebas diperoleh oleh Swiss. Kita nantikan tendangan bebas pendek saja nampaknya dilakukan. Ada Manuel Akanji di sana, coba menatap ke depan, namun ada Granit Xhaka yang apa yang mengeksekusi mundur saja kepada Akanji. Ya, Akanji menguasai bola, alirkan lagi ke tengah kepada Evaldi, cari lagi Whitmer di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola. Whitmer mundur ke belakang, mampung 15 di sana, alirkan lagi kepada Whitmer, mencoba perlahan memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Datang lagi Ryder, mencoba membantu, terjatuh Ryder. Bukan pelanggaran tadi nampaknya, kita hentikan upaya dari Ryder di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Di 97 menit sudah berlangsung extra time. Tendangan gawang saja bagi Kolombia, sodorkan lagi bola ke depan, namun patah di tengah jalan menurut pemain Swiss lainnya. Mencoba lagi di halau, namun Sanchez dapat menguasai bola, kirimkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Kampas, berputar-putar Kampas, kirimkan lagi mencari Luis Diaz nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Masih Luis Diaz, namun patah di kaki Silvan Whitmer saja, mencocor bola keluar lapangan dan menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia. Ada Luis Diaz, ada juga pemain nomor 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan, Quintero. Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan penjuru kini. Sejumlah pemain Kolombia berada dari kotak penalti Swiss. Quintero sudah dilakukan kaki kiri, mencoba sundul. Oh, dihalau saja tadi bagaimana Kobel mencoba menghalau sundulan dari pemain Kolombia. Angkat saja langsung jauh ke depan pemain Swiss, membuang bola. Namun jatuh di kaki pemain Kolombia lainnya. Ini mencoba kembali membangun serangan. Ada nomor punggung 14 di sana, Huerta. Angkat lagi, pemain Kolombia mencari kawannya, ada Quintero. Namun untuk ada Whitmer di sana lebih dekat. Sodorkan bola ke depan, bersama umpan 1-2. Whitmer masih mencoba menggiring bola. Swiss kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau.
2: Pendengar Anda masih mengikuti siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di 16 besar antara Swiss versus Kolombia, pendengar, di mana ada penambahan waktu di kesempatan pagi hari ini, dan saat ini sudah di menit ke 99 tentunya dengan skor masih 0-0. Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabu dan sekitarnya. Nanti kita akan lanjut lagi. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Satu pemain sepertinya terjebak dalam posisi offside tadi ketika terjadi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Kolombia kali ini. Masih, namun patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan ke belakang. Kali ini bagaimana Elvaldi di sektor lingkaran tengah, bergeser dia kepada Akanji berada di sektor sebelah kiri. Masih kali ini Granit Xhaka, angkatan kesebelasan, coba untuk menggiring bola, umpan ke depan pada Andoni tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia, terjatuh. Sepertinya Jaminton Kampas tadi bersentuhan atau bersinggungan tadi dengan pemain nomor punggung 2 dari Swiss. Ya, terjatuh. Coba untuk berduel tadi Muhem dan Kampas. Miro Muhem sekaligus juga mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini setelah tadi melanggar. Jaminton Kampas sudah dilakukan tendangan bebas, umpan langsung jauh yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Luis Diaz. Sempat menyentuh pemain dari Switzerland, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Luis Diaz tadi kepada pemain nomor 19 kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Switzerland. Umpan langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah salah satu pemain dari Kolombia. Kembali langsung tendangan langsung dalam kotak penalti, hampir saja masih dapat diantisipasi bagaimana upaya Luis Diaz tadi di dalam kotak penalti Swiss, menerima umpan dari rekannya, namun masih dapat diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Mana menor punggung 3 sepertinya Muhem tadi bisa mengantisipasi tendangan yang dilakukan oleh Luis Diaz hingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini, dan diambil oleh Quintero nomor punggung 20 di sektor di pojok kanan gawang dari Swiss. Ya, masih terjadi beberapa kali friksi yang tinggi antar pemain baik dari Swiss maupun dari Kolombia di dalam kotak penalti Swiss. Bersiap Quintero melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kali ini dalam kaki kiri dalam kotak penalti, disundul saja oleh satu pemain dari Swiss. Bola masih jatuh di dalam kekuasaan dari pemain-pemain dari Kolombia, dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama untuk pertandingan kali ini. Kita akan ikuti dulu ulasannya sekilas bersama Bung Jukri Alexander dan Zaini.
1: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak tambahan di term pertama ini?
2: Ya, ini sebenarnya kita tunggu-tunggu ya tadi sepanjang pertandingan ya, karena di babak tambahan ini justru kedua tim bermain lebih luar menekan, bermain lebih menyerang, dan akhirnya kita lihat bagaimana ada dua peluang tadi yang diciptakan oleh Kolombia melalui John Lukumi tadi, sundulan yang masih mengenai Mistar, kemudian tadi ada satu peluang lagi yang juga berbahaya. Itu yang kita lihat memang berbeda di

0: Tapi kalau saya lihat perjalanan dari Swiss dan Kolombia dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini kok saya merasa ini tidak seperti Kolombia atau Swiss biasanya begitu. Bung Jupri, bagaimana menurut Anda?
1: Karena 90 menit tadi kedua tim terlihat sangat-sangat hati-hati. Bahkan kalau kita

0: Kemudian juga intensitas permainannya juga cenderung lambat.
1: Lambat ya.
0: Temponya lambat.
1: Tidak seperti biasanya mereka bermain begitu ya selama ini.
0: Padahal kita tahu bahwa Swiss di sepanjang perjalanan mereka sejauh ini sudah mencetakkan 9 gol.
1: Iya.
0: Tapi di pertandingan ini seperti tidak terlihat tajinya gitu.
1: Iya.
0: Dan kalau kita bicara Kolombia, mereka memang tim yang sangat-sangat solid dalam bertahan dan dibuktikan sebenarnya di pertandingan kali ini

0: pertandingan kali ini.
1: Ya, tapi kalau melihat jalannya pertandingan kali ini, prediksi Anda ya, ini singkat saja Bung Jupri, akan ke adu penalti?
2: Ya, arahnya ke sana sih.
1: Ke sana arahnya ya. Oke, baik, kita ikuti babak lanjutan, silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
3: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri. Babak kedua extra time sudah dilakukan kick-off-nya. Manuel Akanji dari Swiss kini menguasai bola pendek saja kepada Evaldi. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pemain Swiss, Manuel Akanji kini kirimkan coba ke sektor sebelah kanan. Coba dikuasai oleh Whitmer tadi. Ada Fuller tadi angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya. Di sektor sebelah kiri pertahanan ada Ethan tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Bagaimana tendangan bebas kini berhasil diperoleh oleh Kolombia. Sisi kiri pertahanannya. Ya, sedikit kedengaran terjadi antara Sanchez mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ivan Barton. Ya, tendangan bebas kini bagi Kolombia, bola dihadapi oleh Vargas. Kita nantikan Danilo Vargas menyuruh rekan-rekannya untuk maju dan lebih rapat lagi mencari ruang. Konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan kaki kiri Vargas. Bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, mencoba dikejar oleh Luis Diaz di sana, mencoba lagi di kotak penalti, berbahaya terjadi melut di sana, terjatuh salah satu pemain dari Swiss nampaknya, Feldi. Hasilkan tendangan bebas saja kembali bagi Swiss di menit-menit awal extra time yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Bola dihadapi oleh Pobel, penjaga gawang dari Swiss ini. Ada ancang-ancang dia untuk tendangan bebas, Gregor Kobel. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Ethan, terjadi perebutan di sana, dapat lagi direbut oleh pemain Kolombia, mencari kawannya di sektor depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada juga Saka, kirimkan lagi kepada Vargas di sektor, namun berhasil diamankan oleh Munoz. Mencoba melakukan tekanan kini kembali, bagaimana Kolombia menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada lagi pemain-pemain dari Kolombia tadi, dikirimkan umpan ke depan, namun tidak jelas tadi bagaimana Mojica tadi mengirimkan umpan. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss, lemparan ke dalam kini, ada Whitmer, sodorkan saja kepada Feldi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, Feldi. Masih Feldi menguasai bola, pendek saja kepada Manuel Akanji, mencoba menggirim perlahan. Manuel Akanji menatap ke depan, melarikan sektor sebelah kiri, mencari Muhem, dapat tekanan, Muhem mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, menatap ke depan, angkat saja langsung Gregor Kobel ke depan, mencari Ethan di sana, dan juga pemain Swiss lainnya di sektor pertahanan dari Kolombia. Masih menguasai bola, ada Fuller, kirimkan umpan ada kepada Saka, Granit Saka. Ada Manuel Akanji kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan. Bagaimana Swiss kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, pelanggaran kembali terjadi nampaknya oleh pemain dari Swiss tadi setelah berbenturan atau terhadap kampas tadi salah satu pemain dari Kolombia. Bola dihadapi oleh Sanchez ini, mundur ke belakang saja kepada Vargas. Danilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia, kirimkan umpan Vargas, mencari kawannya di sektor sebelah kanan. Kepada Munoz tadi, namun lagi warna Quintero, umpan 1-2 kerjasama kini. Pemain Kolombia mencoba lagi sedikit mundur ke belakang, sedikit putar ke belakang. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Kolombia, ada Quintero, kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, datang lagi serangan, mencoba lagi Munoz, bayangi tadi oleh Manuel Akanji, di satu tadi namun mengenai pemain dari Kolombia, Munoz, bola bergulir saja di sisi kiri gawang dari Swiss, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan beberapa menit sudah berlangsung, namun skor masih 0-0 antara Swiss dan Kolombia. Kobel kirimkan bola jauh ke depan mencari pemain Ethan dan juga pemain penyerang lainnya yang sudah masuk di babak yang kedua ini. Ada juga Evaldi, ada Saka kini menguasai bola. Kapten kesebelasan mundur ke belakang pada Manuel Akanji. Ada Evaldi, masih Evaldi menguasai bola. Mencari celah, kembalikan lagi pendek kepada Manuel Akanji. Mencoba menggiring bola, Saka mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Alirkan lagi kepada Evaldi, ke depan dia mencari Fuller. Coba lagi di sektor sebelah kiri Whitmer kini. Sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss mundur ke belakang kembali pada Evaldi. Mencoba mendekati lingkaran tengah, Evaldi alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencoba mencari sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Lagi Granit Xhaka, perlahan pemainan Swiss memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Diaringkan umpan di kanan sektor sebelah kanan dari kotak penalti, namun terlalu dekat kepada pemain Kolombia lainnya dan dapat dikuasai oleh Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Sodokan kepada Munoz, ada Quintero di sektor sebelah kanan lini serang dari Kolombia. Menuju ke depan dia, ada Kampas, bayangi oleh Akanji tadi, Kampas, Quintero, namun dapat dipatahkan lagi, terjadi pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana tadi Quintero dapat pelanggaran dari pemain Swiss, tendangan bebas saja, pendek saja dilakukan oleh Quintero. Kini menguasai bola, sodokan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Kampas di sana, mencoba Kampas menguasai bola, mundur ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, alirkan lagi pada Lucuni, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Luis Diaz, namun membentur tadi Whitmer, tempatan ke dalam kini masih bagi Kolombia. Umpan 1-2 dia dengan Mexico. Bagaimana juga sodokan lagi, bagaimana Luis Diaz sekarang mencari Quintero di sektor sebelah kanan, diserang dari bagaimana Kolombia, lepaskan tendangan tadi Quintero, namun tendangannya masih melengkung jauh di atas mistar gawang dari Swiss, belum membahayakan gawang dari Swiss. Upaya dari Kolombia melalui Quintero tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Akanji kini di daerah kotak penalti dari Swiss. Akanji sodokan saja kepada Evaldi, mencoba menggiring bola, Evaldi kirimkan ke depan pada Whitmer, mencoba menggiring perlahan, Whitmer melewati garis tengah, Whitmer perlahan masuk daerah sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Granit Xhaka kini dekat lingkaran tengah, alirkan lagi mencoba mencari bagaimana Vargas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ada lagi Mohen, kembalikan lagi pada Vargas, menatap ke depan Vargas, kirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah lagi tengah jalan. Upaya dari Swiss, belakang lagi bagaimana Swiss masih menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Evaldi ke Akanji kepada Wihem. Mohen kirimkan bola ke depan kepada Granit Xhaka. Ada Vargas di sana, mencoba sisi kanan dari pertahanan dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola ke tengah. Ada Granit Xhaka, kirim tendangan, namun tendangan kaki kirinya masih melambung saja di atas mistar gawang dari Kolombia yang dikawal oleh Camilo Vargas, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Kolombia. Kedudukan masih 0-0 di extra time yang kedua ini, Bung Tomo.
0: Ya, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Bagaimana para supporter juga masih terus memberikan semangat bagi kedua tim, baik dari Swiss maupun dari Kolombia. Di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini mencoba untuk menerima umpan tadi, menor pengunduhan, namun sayang sekali tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Swiss akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 di sana. Long throw sepertinya sudah dilakukan oleh pemain nomor 17. Nah, dalam kotak penalti dibuang saja oleh pemain Kolombia. Kali ini masih datang lagi serangan dari Swiss, namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Ya, pelanggaran tadi oleh pemain nomor punggung 23 dari Swiss, yaitu Amdouni sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain Kolombia kali ini di sekitar lingkaran tengah sektor pertahanan dari Kolombia. Tendangan bebas masih akan coba dilakukan oleh pemain Kolombia, masih mencari kawannya yang akan menerima umpan atau tendangan bebas, apakah langsung ke dalam jantung pertahanan dari Swiss ataukah pendek saja. Kali ini penjaga gawang Vargas dari Kolombia sudah mengirimkan umpan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh dalam jantung pertahanan dari Swiss. Berhasil kali ini, satu pemain dari Kolombia berada dalam kotak penalti Swiss. Ah, sayang sekali, bagaimana caranya itu?
3: Kampas.
0: Aduh, tendangan kaki kiri Jaminten Kampas sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Swiss, namun tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat emas sekali, Bung Jupri.
2: Ya, ini peluang-peluang yang sangat, sebenarnya harusnya bisa gol ya.
0: Iya.
2: Kita menempatkan bola ke tiang jauh, tapi
0: kejauhan.
2: Oke, okay, mana? Jaminten justru akurasinya. Ya, lagi-lagi persoalannya adalah penyelesaian akhir ya.
0: Iya.
2: Kedua tim memang bisa dikatakan di pertandingan ini penyelesaian akhirnya tidak terlalu, bisa dibilang tidak mengesankan. Itu yang memang buat pertandingan sampai sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta.
0: Ya, baik. Kali ini mencoba untuk serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Swiss, terjatuh tadi. Bagaimana Luis Diaz mencoba untuk menyusup di antara dua pemain dari bertahan dari Swiss, namun harus terjatuh. Pelanggaran untuk pemain dari Swiss, Elvedi sepertinya. Ya, tadi mengganjal lari atau jalur lari dari Luis Diaz, kartu kuning diberikan wasit kepada Elvedi, pemain belakang dari Swiss yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Kali ini pemain dari nomor punggung 20 yaitu Quintero akan melakukan tendangan bebas untuk Kolombia, sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kolombia. Coba lagi kali ini, jatuh satu pemain dari Kolombia, dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Swiss, jatuh di dalam kotak pertahanan dari pemain-pemain Kolombia. Biarkan saja tadi oleh Mojica, bagaimana satu pemain dari Kolombia ini mengangkat tangannya karena mengalami kram sepertinya di dalam kotak penalti dari Swiss. Masih meminta kepada wasit untuk menghentikan sementara pertandingan karena dirinya ini kaki kiri nomor punggung 3 yaitu John Lucumi tadi yang sepertinya salah posisi ketika jatuh ini, minta diganti juga nih John Lucumi, pemain belakang dari Kolombia yang saat ini membela klub Liga Italia Serie A yaitu Bologna, berposisi sebagai defender atau pemain belakang. Ya, mengalami masalah dengan kakinya dia sehingga meminta kepada pelatih untuk segera digantikan. Dan nomor 3 didampingi oleh Luis Diaz di sana yang juga ingin mengecek kondisinya. Tampak satu pemain juga disiapkan untuk menggantikan John Lucumi yaitu Mina, Yeri Mina. Di pinggir lapangan kali ini bersiap untuk masuk menggantikan John Lucumi. Yeri Mina. Jangannya Mina, Waka Waka, bukan ya, itu kode Piala Dunia yang kapan itu ya. Pemain nomor 13 biasanya diidentikan dengan angka sial. Akankah Yeri Mina ini juga bisa membalikan mitos tersebut dengan membuat timnya unggul atas Swiss atau seperti apa? Kita tunggu saja penampilan dari Yeri Mina kali ini menggantikan Lucumi, John Lucumi. Pertandingan sudah masuk ke menit 118. Langsung kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan oleh penjaga gawang, depan langsung masih diatasi oleh pemain-pemain dari Swiss kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain Swiss coba untuk membuka rendah atau pertahanan. Kali ini pemain nomor 17 dari Swiss, Vargas, umpan langsung dalam kotak penalti, berhasil diatasi oleh pemain dari Kolombia kali ini. Pemain nomor punggung 20, Quintero, langsung dia ke depan. Masih kepada Quintero kali ini, bekerja sama dia tadi dengan Rio sepertinya. Tidak cermat kuasaan bola oleh Quintero sehingga meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss di sektor kiri pertahanan mereka mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini akan coba dilakukan, sudah dilakukan oleh pemain Swiss, terjatuh kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 26 dari Swiss, Ethan ya, mencoba untuk merebut bola dari Jeremy Mina, terjatuh Jeremy Mina, tendangan bebas kali ini untuk Kolombia. Di sektor kanan pertahanan mereka akan dilakukan oleh sang penjaga gawang yaitu Camilo Vargas. Langsung saja umpan dalam jantung pertahanan Swiss, coba disambut tadi oleh salah satu pemain Swiss namun tidak berhasil. Umpalan ke dalam sepertinya kali ini untuk pemain Swiss di sektor kiri. Satu menit tambahan panjang waktu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam babak adu penalti. Pertandingan sampai saat ini masih belum berubah skor dari awal, yakni masih tetap 0-0. 2x45 dan juga 2x15 masih tetap 0-0. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor belakang. Jaga gawang Kobel langsung mengirimkan umpan ke tengah. Yang dituju tadi adalah main Heim, tapi ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kolombia. Sudah dibuang saja. Masih dikuasai oleh pemain dari Swiss kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 22-23 di sana, namun bisa diatasi oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh satu pemain Kolombia nomor punggung 2, ya Munoz. Sama dengan itu wasit meniupkan peluitnya, tanda kita akan memasuki atau pertandingan ini akan diselesaikan melalui babak adu penalti. Anti klimaks sepertinya Bung Jupri.
2: Ya, ini menjadi satu-satunya ya pertandingan di babak 16 besar yang harus berakhir dengan adu penalti. Jadi

0: Ya. Soal keberuntungan juga. Jadi siapa yang lebih siap, saya kira yang bisa akan bisa memenangi pertandingan. Dan kita lihat Kobel ya. Kalau kita bandingkan komparasi kiper ya, Kobel kita lihat dari segi postur memang lebih menjulang ketimbang Vargas yang kita lihat posturnya agak-agak kecil. Itu yang mungkin juga akan menjadi keuntungan buat Swiss di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan saja siapa 5 orang penendang pertama yang disiapkan oleh masing-masing pelatih kali ini dari Kolombia dan juga dari Swiss. Ini masih berkumpul di pinggir lapangan kedua kesebelasan, masih menerima arahan dari para pelatih masing-masing dan juga berkumpul untuk saling memberikan support seperti yang dibilang oleh Bung Jumri tadi. Babak adu penalti ini yang bermain adalah mental, seperti apa masing-masing pemain ini saling menguatkan untuk selanjutnya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, babak perempat final. Ya, kita akan coba sama-sama tunggu siapa yang akan memulai pertama pertandingan atau penendang pertama untuk adu penalti kali ini, karena pertandingan terpaksa harus dilanjutkan hingga babak adu penalti setelah 2 kali 45 dan 2 kali 15 menit masing-masing tim ini tidak dapat mencetak gol. Meskipun beberapa kesempatan juga sudah didapatkan oleh mereka, namun memang penyelesaian akhir yang juga belum maksimal. Masih berkumpul kedua tim mendengarkan arahan masing-masing dari pelatih mereka. Ya, menguatkan mental, mungkin Anda bisa dengar sendiri bagaimana tim Swiss ini, audio dari tim Swiss saling menguatkan mental. Tim dari Kolombia juga masih berkumpul membentuk lingkaran, saling berangkulan mereka, berdoa dan juga saling menguatkan mental. Nah, ini dia audio dari tim Kolombia, tim yang berkostum serba kuning di kesempatan dini hari ini. Pagi hari ini sudah pukul 5.38 waktu Indonesia Barat. Masing-masing penjaga gawang juga sudah mendapatkan ucapan selamat berjuang dari rekan-rekannya, mendapat dukungan mental, moral yang masih dilakukan oleh tim dari Kolombia. Kita tunggu saja pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air seperti apa atau siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan di babak 16 besar kali ini. Satu-satunya pertandingan yang diselesaikan dengan adu penalti, kemenangan 12 pas. Wah, ada Bung Ruhut ya? Ditompul, bukan? Mirip ya? Bang Pol takut. FIFA, WB, who's gone? Ya, kemudian saat ini sedang berlangsung oleh wasit. Ya. Okay. Gawang yang akan digunakan berada di sebelah kiri, kami melaporkan. Dan penendang pertama adalah dari Kolombia. Begitu ya, Bung Indra ya?
2: Iya, tentunya begitu ya, Bung Tomo. Kita masih menantikan siapa yang akan melakukan penendang pertama dari Kolombia. Kapten kesebelasan Sanchez dan berkomunikasi juga dengan Vargas. Oke, Kolombia yang menang pertama dan dari Swiss yang akan menahan pertama tendangan dari adu penalti ini. Sejumlah pemain sudah berkumpul juga di lapangan tengah, dimana pemain-pemain pengganti juga dari Swiss sudah berkumpul di sana. Kita nantikan nampaknya Quintero jika sudah mulai berjalan mendekati gawang di sisi kiri stadion dari BC Place Vancouver ini, yang akan coba ditahan oleh Gregor Kobel. Kita nantikan akankah Quintero mampu menyelesaikan tugasnya jika tadi tendangan di depan gawang masih meleset gitu ya. Ini coba Quintero mencoba menaruh sekulit bundar, konsentrasi dia. Sementara wasit juga memberikan arahan kepada penjaga gawang bagaimana pergerakan yang harus dilakukan dan harus tetap berada di garis gawang sebelum tendangan dilakukan oleh eksekutor dari tim lawan. Kita nantikan Quintero nampaknya akan melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Kolombia.

0: akankah membawa timnya unggul dan mampu masukkan menceploskan sekelip rundan. Bersiap-siap juga bagaimana Gregor Kobel menggerakkan ke kiri dan ke kanan badannya. Konsentrasi Quintero mengambil ancang-ancang. Masuk! 1-0 untuk Kolombia. Drama adu penalti di babak 16 besar ini, di mana pemenang antara Kolombia menghadapi Swiss ini sudah ditunggu oleh Argentina yang berhasil meraih kemenangan atas Mesir. Pertandingan yang penuh drama tadi, ya, Quintero berhasil melakukan kemenangan eksekusinya dengan cukup baik tadi, Quintero. Sementara itu nampaknya di kubu Swiss akan dilakukan oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss. Granit Xhaka akan mencoba melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Swiss. Kita nantikan konsentrasi Vargas juga penjaga gawang. Camilo Vargas dari Kolombia mencoba berdoa dan juga konsentrasi Vargas dan juga Granit Xhaka. Bertunggu 10 dari Swiss ini, konsentrasi menatap ke depan. Sudah dilakukan, masuk. Meski tebakan atau arahnya mencoba berhasil dibaca oleh Vargas, namun tendangan kaki kiri dari Granit Xhaka ini meluncur deras di atas gawang dari yang mencoba dihalau tadi. Sempat mengenai tangan sebenarnya dari Camilo Vargas, namun bola terlalu kencang dan akhirnya 1-1 kedudukan saat ini Swiss dan juga Kolombia. Dan penendang kedua nampaknya akan dilakukan oleh Sanchez, kapten kesebelasan dari Kolombia ini, yang akan melakukan eksekusi kedua bagi Kolombia. Sementara Gregor Kobel juga konsentrasi, Davinson Sanchez akan mencoba mengeksekusi bagi Kolombia sambil menaruh si kulit bundar kini, meletakkannya di titik putih, mengambil beberapa langkah mundur ke belakang. Sementara Gregor Kobel gerakan ke kiri dan ke kanan badannya, mencoba mengganggu konsentrasi dari Davinson Sanchez. Menatap ke depan, konsentrasi dia, mengambil ancang-ancang, pelan, Sanchez, sayang tidak masuk. Sanchez membentur Mistar tadi, tendangannya begitu keras, hujam Mistar gawang, gagal eksekutor kedua dari Kolombia, Davinson Sanchez. Eksekusi eksekutor dari Kolombia ini, ya, dipastikan memang tidak melewati garis gawang. Masih 1-1, kita masih menantikan juga eksekutor kedua dari tim nasional Swiss. Ini yang pertama bagi Kolombia yang gagal. Sementara itu bagaimana kembali nampaknya nomor punggung 23 dari Swiss,
1: Jackie Amdouni.
0: Siapa ini?
1: Jackie Amdouni.
0: Oh, Jackie ya.
1: Amdouni.
0: Amdouni akan melakukan eksekusi. Konsentrasi, berhasil menipu pergerakan dari Vargas. Jackie Amdouni. 2-1 kini untuk Swiss. Eksekutor kedua mereka berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, mengecoh pergerakan dari Vargas.
2: Bacanya bukan Jackie.
0: Jackie. Gitu. Tadi hal yang menguntungkan bagi Swiss kini 2-1. Kemudian akan bagaimana Kampas, Jaminkan Kampas meletakkan sekulit bundar juga. Konsentrasi eksekutor ketiga bagi Kolombia, Jaminkan Kampas, konsentrasi dia mengambil ancang-ancang. Masuk. Meski berhasil tadi dibaca pergerakannya oleh Gregor Kobel, namun menambah skor bagi Kolombia menjadi 2-2. Namun kita masih nantikan eksekutor ketiga dari Swiss. Siapakah yang akan menjadi eksekutornya? Ya, Manuel Akanji nampaknya akan melakukan main. kiprah bersama Inter Milan di Liga Italia Serie A, Manuel Akanji. Sekilip bundar memastikan pijakannya, konsentrasi beberapa langkah mundur ke depan, ke belakang, mundur ke depan ya. Manuel Akanji menatap sekilip bundar. Luna Vargas sudah terdiam, konsentrasi sudah dilakukan. Sayang sekali melambung jauh. Bagaimana Akanji, sayang sekali tendangannya melewati atas mistar gawang. Gagal, skor imbang 2-2 masih. Eksekutor ketiga dari Swiss gagal, Manuel Akanji. Semakin tegang ini nampaknya, ini Bung Jupri ini.
1: Iya, ya, dan ini yang tadi kita bicara ya, ini soal mental ya. Bahkan kalau kita bicara Akanji, ini pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Tapi dia disuruh gagal di momen yang krusial ini, Bung.
0: Iya, pemenang berikutnya dari Kolombia, nomor punggung 19 nampaknya, Noah Okafor.
1: Fernandes.
0: Masuk kami. Ya, sayang sekali ditepis oleh Gregor Kobel. Ini menjadi semakin tegang nih, berhasil ditahan lagi oleh Swiss. Bagaimana Hernandez tadi? Kita belum melihat Luis Diaz nih ya. Apakah sekutel terakhir nampaknya bagi Kolombia? Gregor Kobel. Penampilan yang apik dari Gregor Kobel, berhasil menahan tendangan dari eksekutor Kolombia. Hernandez tadi. Ya, Ethan nampaknya akan melakukan eksekusi bagi Swiss. Cedric Ethan, kita nantikan. Ini menjadi eksekutor kelima. Konsentrasi nomor 26 dari Swiss. Cedric Ethan, konsentrasi membelancang-ancang, masuk ke tengah saja nih, dimasukkan oleh Cedric Ethan, menambah menjadi skor 4 bagi Swiss, 3-2 masih. Eksekutor keempat bagi Swiss, kita nantikan eksekutor selanjutnya dari Kolombia. Apakah Luis Diaz? Ya, nampaknya Luis Diaz, pemain Bayern Munchen ini akan melakukan eksekusi kelima bagi Kolombia. Jika tidak mampu memasukkan gol, maka Swiss yang nampaknya akan melaju ke babak perempat final bertemu dengan tim Tango Argentina. Konsentrasi Luis Diaz. Mulai ancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang Luis Diaz. Eish, masuk. Sempat terhenti sejenak tadi Luis Diaz, arahkan ke sisi kanan gawang dari bagaimana Gregor Kobel tadi, sehingga menjadikan skor kini imbang. Namun masih ada eksekutor kelima dari Swiss yang belum melakukan. Maka jika mau berhasil memasukkan eksekutor kelima ini, kita memastikan bagaimana bagi Swiss untuk melaju ke fase selanjutnya. Ada Ruben Vargas sambil mencium sekulit bundar. Sayang-sayang nih si bolanya, mudah-mudahan masuk nih ya. Jadi pahlawan nih soalnya nih kalau masuk nih. Ruben Vargas dari Swiss, begitu tegang. Masuk juga pelatih Murat Yakin dari Swiss ini. Berapa langkah mundur ke belakang Ruben Vargas, nomor punggung 17 dari Swiss, menatap ke depan, konsentrasi dia. Ambil ancang-ancang, sedikit kembali kecil-kecil, ya, Ruben Vargas masuk. Selesai sudah. Bagaimana eksekutor keempat, kelima dari Swiss memastikan skor menjadi 4-3 dalam drama adu penalti, dan Swiss berhak lolos ke babak perempat final untuk bertemu Argentina nih, Bung Jupri.
1: Ya, saya kira memang ini drama ya, drama yang terjadi di Stadion BC Place Vancouver. Bagaimana ketenangan, kalau kita lihat ketenangan para pemain dari Swiss yang mampu akhirnya menjadi pembeda. Dan sangat disayangkan tadi bagaimana Davinson Sanchez, kemudian juga Juan Hernandez gagal menjalankan tugasnya. Dan kredit juga buat Gregor Kobel yang mampu menggagalkan tendangan Juan Fernandez yang akhirnya memang menjadi pembeda di pertandingan ini. Dan Swiss lolos ke babak perempat final untuk keempat kalinya di Piala Dunia. Dan buat Kolombia, mereka gagal untuk bisa melangkah ke babak perempat final untuk kedua kali setelah apa yang mereka capai di 2014.
0: Ya, akhirnya Swiss yang mewakili bagaimana akan bertemu Argentina di babak perempat final, melengkapi semua pertandingan di babak perempat final yang akan dimulai pertama kali nanti pada 10 Juli mendatang. Silakan Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas keseluruhan jalannya pertandingan.
3: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Salah keseluruhan Bung Jupri, bagaimana Anda mereview pertandingan ini?
1: Ya, ini sangat menyakitkan buat Kolombia karena ya, kita tahu Kolombia sebelum pertandingan ini mereka tidak

0: penyelesaian akhir itu yang jadi problem Kolombia begitu ya. Pertahanan oke lah.
1: Pertahanan sangat-sangat solid. Bahkan ini kembali clean sheet sebenarnya. Tapi ya itu tadi, saat memang mereka punya peluang tapi tidak bisa menyelesaikan. Pada akhirnya ya ini situasi yang harus dihadapi. Dan adu penalti, ya itu tadi seperti saya katakan, ini soal mental dan juga soal keberuntungan. Dan keberuntungan kali ini ada di pihak Swiss yang melaju untuk bawa ke perempat final dan menghadapi lawan yang sangat-sangat berat,
0: hadapi Argentina. Iya. Baik, Anda juga bisa berkomentar, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bang Zaini.
0: Silakan Pak Leman, komentarnya.
2: Iya, posisi masih 0-0 Bang Zaini.
0: Sudah menang Swiss Pak, adu penalti 4-3 skornya.
2: 4-3,
0: iya.
2: Jadi untuk selanjutnya
0: mereka akan berhadapan dengan Argentina nanti Pak di 8 besar.
2: Iya. Oke, kita ikuti selanjutnya apa
0: ya. Baik, Pak Leman. Terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi, Pak.
2: Sama Bang Zaini, pagi.
0: Major strong. Bu Indra di Cirebon, pagi Bu Indra, salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra.
3: Lihat pada akhirnya mental itu membuat seseorang jadi juara ya. Zaini.
0: Iya.
3: Tadi Messi juga enggak jadi pulang kan? Karena apa? Karena mental yang kuat kan.
0: Meskipun sudah tertinggal 2-0 ya di awal ya.
3: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang berpengalaman karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus menang. Bisa bolanya ke atas begitu. Secara akal kan dia akan berlatih terus-terus.

0: itu nanti apa akan luas lagi dampaknya.
1: Baik,
0: Bu Indra. Jadi sehat jiwa dan raga.
1: Ya. Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung, pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Pagi, salam olahraga, Bu Zaini.
1: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Jaya, jaya, jaya. Wah, satu doa, satu gol, satu doa. Oke, kan mainnya seru ya.
1: Iya.
2: Di akhir-akhir babak 16. Iya, di babak 16 ini ada dominasi.
1: Iya.
2: Berdebar-debar juga ya. Tadi juga di Argentina sama kita di berdebar juga. Oke, Bu Zaini, ini apa? Jam berapa main Argentina? Apa?
1: Jadwalnya nanti untuk tanggal 10 lagi Pak, hari Jumat pukul 03.00 Prancis versus Maroko. Argentina dan Swiss nanti tanggal 12 Juli Pak pukul 8.
2: Oh, di setelah satu hari ya.
1: Iya, betul Pak. Iya.
2: Oke,
1: baik. Terima kasih banyak ya Pak.
2: Selamat
1: pagi. Waalaikumsalam Pak Tanjung. Berikutnya ada Pak Hafid di Madura. Pak Hafid, pagi Pak. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Hafid.
3: Terima kasih siaran Pulika sangat membantu di teman-teman di pedesaan,
1: terutama
3: teman-teman tunanetra itu. Terima kasih.
1: Baik, ada lagi disampaikan.
3: Kan jadwal perempat final itu. Selamat buat Swiss melangkah ke babak selanjutnya menemui Argentina ya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Jaya. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit mereview mengenai babak 8 besar nanti, Bung Jupri ya. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim Eropa yang maju ya.
4: Betul.
1: Sementara Amerika Selatan, Amerika Latin 1, sedangkan Afrika 1, Maroko.
4: Ya.
1: Nah ini bagaimana dengan peta 8 besar ini yang Anda lihat?
4: Ya, ini semua
1: 6 tim Eropa.
4: Ya, ini memang kombinasinya ditunjukkan ya oleh wakil-wakil Eropa. Karena kita tahu di babak 16 besar perlahan rontok juga wakil-wakil dari Afrika, dan ini saya kira memang terlepas dari dominasi yang ditunjukkan di babak perempat final, saya kira situasinya bisa berubah nih karena memang Argentina satu-satunya memang menjadi wakil tersisa dari Amerika Latin, tapi Argentina saya kira layak untuk sangat-sangat diunggulkan melihat bagaimana juga perjalanan mereka, bahkan comeback luar biasa tadi melawan Mesir terlepas dari adanya kontroversi ya itu hal-hal yang biasa terjadi dari sepak bola. Dan kalau kita bicara soal Maroko juga, ini tim yang juga bisa akan mengejutkan
1: ya,
4: karena di 4 tahun lalu kita tahu mereka sampai babak semifinal, lawannya memang sangat-sangat berat ini
1: ya,
4: Perancis. Tapi saya kira akan ada perlawanan yang sengit ditunjukkan oleh Maroko,

0: keluar sebagai pemenang. Dan Inggris saya kira perlahan tapi pasti juga memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang layak ya, lihat layak untuk bisa difavoritkan di Piala Dunia kali ini, karena mereka mampu juga menaklukkan Meksiko, tuan rumah. Dan yang kita tahu juga di babak 16 besar ini tiga-tiganya tuan rumah berakhir langkah.
1: Berakhir ya.
0: Kanada, kita dan Meksiko dan kemudian Amerika Serikat, mereka berhenti langkahnya. Dan kalau kita bicara ada tim-tim lain seperti Belgia yang juga saya kira juga patut untuk diwaspadai.
1: Ya. Tapi yang dilawan ini kan Spanyol nih, lagi on fire nih Spanyol kan.
0: Betul betul. Ya Spanyol, tapi di pertandingan kemarin juga saya kira penampilannya belum terlalu mengesankan ya, melawan Portugal. Jadi saya kira masih ada kesempatan buat Belgia. Jadi pertandingannya sini saya kira akan sangat-sangat menarik. Tapi peluangnya kalau kita bicara di blok bawah ini sengit sekali nih, karena yeah, dua tim yang lolos, apakah mungkin Inggris bertemu dengan Argentina atau Norwegia Argentina, ini juga akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sulit.

0: Amerika.
1: Ya, kita ingin lihat juga apakah memang akhirnya ini didominasi oleh tim Eropa sampai semifinal, atau ada Argentina juga masuk semifinal begitu ya, Bung Jupri, atau Maroko begitu salah satunya ya.
0: Ya, saya kira ya kalau kita bicara soal ideal ya, harapannya tentu tetap ada perimbangan ya, wakil-wakil dari beberapa benua. Tapi lagi-lagi ini bagaimana bicara juga soal tradisi ya. Tradisi ya. Prancis kita tahu punya tradisi, kemudian Argentina juga sudah 4 kali, jadi mereka sudah punya tradisi itu. Jadi sudah 3 kali maksud saya. Jadi tim-tim tradisional saya kira ya, dengan pengalaman, dengan jam terbang mereka, sepertinya akan bisa mengatasi situasi, karena ini fase-fase yang menentukan, butuh pemain-pemain yang juga berpengalaman bermain di fase itu.
1: Baik, kalau gitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
0: Selamat pagi Bu Zaini.
1: Nanti kita masih hadirkan ya jalannya pertandingan babak 8 besar yang sudah terjadwal. Nanti kami sampaikan jadwalnya pertandingan-pertandingan tersebut.
2: Pro 3, jaringan berita nasional. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti pertandingan Piala Dunia di 16 besar dengan skor 4-3 di mana Swiss unggul dengan drama adu penalti. Pendengar, penambahan waktu juga masih 0-0 dan tentunya nanti kita juga akan menunggu pertandingan berikutnya pendengar pada hari Jumat ya, sekitar pukul 3 dini hari antara Perancis versus Maroko, begitu untuk 8 besar. Baik pendengar, kami akan lanjutkan lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini, menantikan Warta Melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabo. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabu telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Nelayan hilang kontak ditemukan selamat setelah 4 hari terombang ambing di laut. Angin kencang picu kenaikan harga ikan di Aceh.
2: Berang ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi.
3: Sebelumnya berapa, Pak?
4: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali ini.
5: Kita memastikan agar mereka, adik-adik yang jadi korban ini, bisa mendapatkan penanganan yang terbaik. Dirawat di rumah sakit.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya Reno Putra. Kami awali berita pertama. Setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbo, Kabupaten Aceh Barat akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore 7 Juli 2026 sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Berikut laporan selengkapnya.
6: Malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbo, Kabupaten Aceh Barat akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
2: Waktu dinemukan dia dalam jangkar. Dia jangkar kena bot udah rusak. Patah klep, ya kan, gak bisa hidup di, dia buang tu. Berang ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan. Ya doa sama dia, selamat.
6: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
7: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
6: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Civitas Akademika Universitas Teuku Umar Melabuh menggelar lepas sambut rektor dari jabatan lama Profesor Ishak Hasan kepada rektor Dr. Nya Amir periode 2026-2030 di aula auditorium Teuku Umar UTU Melabuh. Berikut laporan selengkapnya.
8: Menggelar kegiatan prosesi lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Dr. Ishak Hasan kepada rektor baru periode 2026 hingga 2030 yaitu Profesor Dr. Nya Amir pada kegiatan yang berlangsung khidmat bertempat di auditorium Teuku Umar Kampus UTU Melabuh itu. Kasubag Umum Universitas Teuku Umar UTU Melabuh Musrijal mengatakan pada pelantikan resmi Profesor Nya Amir sebagai rektor UTU telah dilantik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek yaitu Profesor Brian Yuliarto di Jakarta baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2026. Prosesi lepas sambut turut diwarnai dengan adat pesejuk Aceh dan tepung tawar.
9: Hari ini kita mengadakan lepas sambut dari rektor sebelumnya ke rektor baru, di mana rektor sebelumnya sudah berubah dari tahun 2022 sampai 2026, dan hari ini kita berganti kepemimpinan utuh, Pak, dari 2026 ke 2030. Nah, ini juga kebetulan rektor kami yang terpilih juga dulunya bertugas selaku wakil rektor juga, Pak, membantu Pak Rektor di bidang perencanaan keuangan umum. Alhamdulillah, hari ini sudah kita laksanakan lepas sambut, di mana sebelumnya sudah dilakukan pelantikan oleh Menteri di 30 Juni, Pak.
8: Kegiatan acara lepas sambut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan mitra strategis UTU, diantaranya mantan Menpan RB Dr. Azwar Abu Bakar, Kabinda Aceh Brigjen Andri, dan juga dari Kepala BKPSDM Aceh yang mewakili Gubernur Aceh, PJ Bupati Nangkan Raya, Sekda Aceh Barat, dan juga dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya,

0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sejak awal Juli 2026, kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
2: Lagi. Sebelumnya berapa, Pak?
3: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
1: Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sejumlah ulama muda di Aceh Barat mengadakan muhasabah atau diskusi ilmiah membahas hukum ta'zir dengan harta atau hukuman pembinaan dengan harta. Berikut laporan selengkapnya.
4: Barat mengadakan mubahasah atau diskusi ilmiah membahas hukum ta'zir dengan harta atau hukum pembinaan dengan harta. Pertemuan forum Tengku Muda ini difasilitasi Kementerian Agama Aceh Barat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Dr. Haji Tengku Khairul Azhar, menyampaikan pertemuan forum Tengku Muda Aceh Barat ini sebagai upaya memperkuat tradisi literasi, diskusi ilmiah, dan pendalaman khazanah keilmuan Islam di kalangan generasi muda daya. Mubahasah merupakan tradisi intelektual yang telah lama hidup di lingkungan daya. Melalui forum ini, para tengku muda mengkaji kitab Turats secara mendalam, menyampaikan argumentasi berdasarkan dalil, serta menghargai perbedaan pendapat dalam bingkai adab dan akhlak. Dalam hasil pertemuan para ulama muda ini, akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang kemudian dibukukan, menjadi pedoman bagi kalangan daya dan merumuskan persoalan umat, terutama di kalangan daya sendiri.
5: Tujuannya pada hari ini, tengku-tengku muda ini berkumpul dalam sebuah ruang literasi, itu tentu membahas berbagai isu-isu fikih, isu-isu hukum yang hari ini mereka bahas terkait dengan hukum ta'zir dengan harta di lingkungan pendidikan yang ada di Aceh Barat. Sehingga nanti dengan adanya pembahasan-pembahasan ini, kita akan tahu bagaimana kedudukan hukum ta'zir dengan harta itu.
4: Ketua Forum Tengku Muda Aceh Barat Tengku Reshad menyampaikan bahwa diskusi terkait ta'zir ini dipandang penting sebagai upaya menyamakan persepsi. Ta'zir sering terjadi dan berlaku di kalangan pesantren daya agar dilakukan sesuai ketentuan.
6: Ini bisa menjadi, kenapa menjadi hal yang penting? Karena ini termasuk perkara yang sering terjadi dan kerap terjadi di lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan dan beberapa hal lainnya dalam menghukumi dan mendisiplinkan pihak orang-orang yang ada di dalam pondok pesantren atau di dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Maka kita angkat sebagai judul di hari ini.
4: Kedepannya para ulama muda ini akan melakukan kajian-kajian lain yang bersentuhan kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada dalil dan kajian keagamaan. Dalam pertemuan ini para ulama muda saling beradu argumen dan menyampaikan pendapat mulai dari Al-Quran, hadis, pendapat imam mazhab, kitab kuning, dan hadis maja ulama Aceh yang dijadikan representatif melahirkan sebuah keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, PT ASDP Indonesia Ferry Persero pastikan penampingan dan santunan bagi korban insiden ledakan KMP Aceh Hebat 2.

0: Berikut laporan selengkapnya.
1: PT SDP Indonesia Ferry memastikan terus memberikan pendampingan kepada korban dan keluarga pasca insiden ledakan di ruang mesin KMP Aceh HEPA 2. Selain menjamin penanganan medis, perusahaan juga menyiapkan santunan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing korban. Direktur Operasi dan Transformasi PT SDP Indonesia Ferry, Rio Teodori Natalian Tulasi, mengatakan pihaknya turut berduka cita atas insiden yang menimpa para taruna politik Pelayaran Mayati dan anak buah kapal. Dirinya menjelaskan selain penanganan medis, SDP bersama pihak asuransi juga memberikan bantuan kepada para korban maupun keluarga. Besaran santunan tidak disamaratakan karena mempertimbangkan kondisi korban dan kebutuhan masing-masing keluarga. Menurut Rio, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa santunan tetapi juga dukungan terhadap kebutuhan keluarga selama mendampingi korban menjalani perawatan seperti biaya konsumsi, penginapan hingga kebutuhan lainnya.
2: Dan saat ini yang SDP lakukan adalah kita melakukan penanganan yang sebaik-baiknya untuk para taruna adik-adik kita yang sedang dirawat beserta seluruh keluarga, juga kita memastikan agar mereka adik-adik menjadi korban ini bisa mendapatkan penanganan yang terbaik dirawat di rumah sakit di Bandar Aceh.
1: Bunda Rio menambahkan SDP juga memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Yang menuturkan sejak insiden terjadi, SDP membuka posko selama 24 jam di rumah sakit untuk memantau perkembangan kondisi para korban dan memastikan seluruh kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Dijelaskan, kondisi sebagian besar korban yang masih menjalani perawatan terus menunjukkan perkembangan positif dan telah memasuki masa pemulihan.
2: Pastinya kita akan memberikan support mulai dari perawatan, kemudian sampai dengan acara pemakaman, dan selanjutnya kita sediakan santunan. Dan ini yang merupakan bukti bahwa kita sama-sama merasakan dukacita yang mendalam.
1: Selain memastikan pendampingan terhadap korban dan keluarga, SDP juga menyatakan mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum serta melakukan evaluasi terhadap aspek keselamatan operasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan layanan penyeberangan. Dalam insiden ledakan KMP Aceh HEPA 2 yang terjadi di Pelabuhan Ulili Bandar Aceh, sebanyak 15 orang menjadi korban, terdiri atas 14 taruna Politeknik Pelayaran Mayati dan seorang anak buah kapal. Hingga kini 4 taruna dinyatakan meninggal dunia, sementara korban lainnya masih menjalani proses pemulihan. Demikian Irzam Lana melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Edisi hari ini pendengar Rabu 8 Juli 2026. Pendengar, kami akan lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
7: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
8: Pertemuan bilateral Presiden Republik